0: Lagu Ari Phoebe Chloe amat sigat ngujung ke jam kita pagi tu. 4 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi ngagai bujang-bujang sigat kita pagi tu nampak.
0: Ya, udah gawai tu sikit mayuh sigat, Mek.
1: Betul. Nenemung kanya pula gawai tu tadi manyu orang muji sedaya ya sigat-sigat nah nyak pen siti antara kenang manis.
0: Ya. Yeah. Okey, pagi tu berkongsi pasal cerita gawai, kenang maya gawai ke tahun tu. Yeah. Namanya di kita sekali ke kita yang tadi bisa pengingat manis ke pahit ke maya gawai tu nak. Dikongsi ke bawah Facebook kami pagi tu pendengar. Kami dua ayam macam tu. So pagi ke pendengar kita itu bisa sudah berkongsi ke bisa bawah Facebook tu ianya Yen Will. Mari selamat gawai kerupnya guys semua malam pendengar pagi itu kenang maya gawai tahun tu malam gawai 31 hari bulan tu tadi sidak ya menyadik kenukia terkenyit lebih si surprise malamnya menyadik ya ke lumur 2 mulai kedirik genyit terubah madah dari nak pulai gawai naik ke bisi bakal cerita kita dalam drama panda YFM pulai meh anaknya dia mesti ngau orang dalamnya meh nah.
1: Oh jadi tuai rumah meh
0: tuai rumah okey berkenyak mah cerita ya kenukia berdoang sidak ya gintu diri lemainya tak terkenyit madah sidak menyenak nyenguak bermua pintu cukup gagati sudah sepilih kenukia bergelumuk laban kira bisi magang sidak menyadik
1: mula-mula madah nak pulai nah
0: ya
1: danya pula kira ke surprise banyak ne
0: surprise
1: okey sebelum macam komen ke buka itu betu kira ke peninggal kita mesti nyapa tu semua pagi ngaga sedua in Dublin ke baja pian mega lengun dan naik nyapa di Selangor panas ninga sedua secara online pagi tu nadai pengingat maya gawai tu tadi DJ gawai pi ajak ngau diri sebilia gua kira
0: pengingat banyak ne nyapa ingat mega
1: okey Luis lan lengun ti asam pagi ke sedua asam berjalan ke pengawal Airy Mary Mugab sepenuhnya ke program semua pagi okey tu bisa mendah ke dunia sibu celap pagi tu ke kia
0: hujan be
1: nak nemu kan nyagi musim bun be
0: tadi
1: ya sasa manda
0: di Kuciar itu pun bisa berambun minit pagi itu tadi bersebuan pelabak kunci orang tua yang subak nanti hari bersebuan tu selalu ya panas hari
1: ya, ya betul nanti ya balak ke off day hari itu nanti harinya balak dar celap pagi hari sedap memang berbungkuan ya,
0: yeah.
1: Lembah wangkat. Okey, komen bukai.
0: Komen bukai pagi tu Jessica Eaton. Hari bau ko ya. Mayuh pengingat manis cerita maya gawai tu tadi. Jadi genang Siti hari ya, nuk ya. Maya gempurung dari sebilik. Ngabang ngagai sedai indai biak ya. Ngagai bala bertunggal ya. Capuh bertemu. Laban bala bertunggal ya ke mancal pulai mangga-magang ko ya. Asai ke ngai pulai laban belalak begulai.
1: Ya.
0: Jadi kenang ya kendan tu mana? Kenang pahit ko ya. Kipas siling kau kipas bilik besar sudah ya rusak. Kedok ya. Mayanya.
1: Obohit.
0: Kak ya pengangat. Obohit punya kini.
1: Laban bala kalau menyuh. Kipasnya buka hari pagi pulai ke malam, malam pulai ke pagi. Ini nak.
0: Nyongnya jadi menginjen kipasnya tadi. Angat pentat ke mamanya ngabang. Lebar rindu tu, Mek.
1: Betul. Benih pesipi, Mek. Ya matah pagi gas seduai bak konti okey di selepian pagi tu manah gari kenang pahit kenang manis me gawai naban ke selipar nyaya nanti lagi tebah ke lagu sakit gawai lagu dah gawai kita emeh ke acan kau swelin nyaya
0: iya naban ke selipar ya kena taban
1: jangka ku iya naban apa dia mesti ikon ketawa dia be bala kita ke mesti lenyau selipar bak selepian
0: tau klaim ke ya
1: klaim ke benih spesifik ya nya timpang selipar ne okey.
0: Okey. Lagi macam kebuka ini?
1: Lagi tu macam kami-kami kebuka. Bila kita akan mesti kenang pai manis maya gawai tu tadi tak tampi ba FB kami. Okey, lagi kami dua ken nampung baru tu terus semerina bila kita lagu kedisada Walter Bana tembe. Lagu ya emas engkau kaca.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nang terbilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu.

0: Okey, lagu hari Eddie Utai orang mai jam kita 8.20 minit pagi.
1: Game mulai dengan kami 2 pagi bercerita pasal cerita gawai tahun tu. Kita bisa peningat untuk Daniel J. Brody.
0: Iya.
1: Gawai tahun tu nan tentu best ko ya.
0: Nama kabo?
1: Ban bedau 31 di bulan 5 udah sakit dulu. Bu, nah. Nak seputih yang mat ko ya. Ia ke speaker iriat jenama kebarunya udah dibeli ko ya. Nak sempat ngerasmi ngena lagu gawai. 6 baru berinsur gerai ko ya. Bisa telefon belagu CK hari 6. Bisa mek?
0: Oh bisa. Oh sempat ya belagu. Oh nya ya pada penyanyi kita itu ni. Penyanyi CK kita.
1: Ya. Oh, nak cerita gawai ya nya. Sakit mek gawai.
0: Speaker ngena menawak kan eh.
1: Speaker ngena menawak.
0: Okay, Alex Brown, selamat pagi ngagai seduai ko kia. Pengingan manis gawai itu tadi laban rumah panjai sidap singa tu pergi lumbak perahu mek.
1: Oh,
0: bak sungai di Ulu Skrang.
1: Oh, mesti ada kata nah.
0: Ya, sedia mat. Lalu manyuh lagi pergi ke bukai lah. Manyuh bala pulai ke tantu. Kelebih lagi sidak ya sebelik ko kia. Kenang manis lagi belalak bergulai meh. Ngarak ke tantu di semuanya boleh bergulai rami baru ko kia. Salam Ari Lubuk Tabau Ulu Skrang ko kia.
1: So, pagi kita di Skrang pagi tu. Kita mega bisik bungai cempaka. Kenang maya gawai tu tadi ko ya. Sidak ya sebelik pulai ngagai menua maknya dilawas din ngabang ngagai rumah sida ibu sekali ke pulai selipar gataban kurang
0: nya
1: danya kabannya siku tingkil bulu mata kena kira mendar ketawa ke kabannya. Ini kiranya nanti banyak rami ya. Segi anunya aja
0: Laban kita ke bikin kia nih.
1: Ya.
0: Okay. Nyu tingkil sepia. Okay, Wesley Snap. Gawai tentu bisi lain mimiat kau kia hari tuan-tuan kau dah laban bisi hari boleh gawai nyentuk kabis kau tadi benda ramai makan tambah ke
1: apa
0: kau sedak lebuan tu tak sedak LA tu atau ke Semawa aku bala di betul ni mbak Semawa
1: oh Semawa
0: ba menua tu ngak bukan ngangau bukannya aku kira kira ke lengkap dulu lah makan babi kicap manuk kari ikan talapia guri yang aku kira habis gawai tu mega habis mega sempat makan buah rian tanam di rimpu
1: oh dah bisa berbuah dah
0: steady ni
1: ya meh
0: au ah
1: tang namanya buah rian tu kadang-kadang jadi dicampur kita ngau air ke begias lah.
0: Tahu ngano ne?
1: Tahu ngano. Ya, lah tebu pupuk meluat
0: lagi. Ya, keduanya nakal be.
1: Oh, bisa na?
0: Uliah ke sida ya.
1: Apo?
0: Ya ke berani ge nama pada be. Nanti nya bisi menawak ke. Dah dulu kami tu pergi ke ke. Ke pendak ni tiap kita.
1: Ya, bangsa kena kalme ya. Risiko nah sama.
0: Tang dah berani ke kita ambil risiko ni ya.
1: Enggak ada berani kita uji. Hari Bintulu kita bisa liom beti pagi itu pengingat manis semua gawai tahun itu maka biasa kena ya tang malam berengkah hari malam 31 kena ya nang melapi aja itu kelima hari bulan
0: sehari pun tip ya Jenikal Juan nyak ya uha ngagai seduai bak konti dian segi manyuh meh cara kita gitu gawai nitiah ke keadaan meh kaya bak yempu tahun itu gawai biasa-biasa aja jalan pengerami ke kia pengingat manisnya laban kuliah bertemu kau bala kebablayan boleh berkongsi ke macam-macam cerita nadai ke bisi insiden overdose niruai bisa ke kia tang perutnya sigi ya semampai kenyang belama manyu tempa ayan ke kia
1: nengetu makai James Nguyang pagi itu bekas selama aja gawai tahun tu ku ya. Rega barang berkedai kebalat amat nagang kita Rami bekas sebedau tu. Tang tajap ya. Malam 31 kami serumah cukup Rami ku ya main bunga api ngau macam main bukai mah. Pekit ke dia tu lebuh maya ganti tengah malamnya. Lebak ku tu nyau ke Selampur kita semua tadi nang rami megal malam 31 nak.
0: Iya, keduanya laban kita sih nganti menyandu kita ke ngerada air pengayu 12:30 malam ni. Keduanya dah datang 12 je. Pukul 10:30 ya udah.
1: Mana pukul 10 ambe? Bisi sekedar dinga aku sekitar pun lemainya. Lalu nak temu ge.
0: Nya.
1: petang beruai.
0: Ade.
1: Okey namanya tubuh berengkah
0: tadi. Kalau temu no bai ne. Oh kadang-kadang lebih kita akan berami ngobrol kabarnya kedua nya dah terimpu ka kemik nya be.
1: Oh.
0: Boleh saya nya be.
1: Aku segin Arab sekali aku kenya. Oh. Sano ke kemik aku.
0: Ke kemik lo ke.
1: Ada temu lagi.
0: 3 minit, 5 minit, 15 minit dah nanda yang ngecil lagi ne.
1: Nadai, nanda temu lagi.
0: Oh.
1: Semangat nanda temu lagi.
0: Okey, Veronica Natasha sudah sedia berilah kita ngobrol lagu ya.
1: Lagu kat bernama Nuhan Melekat Aku Ngelengkap.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna-benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bingkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Ben Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Ben Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Eh, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
7: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
6: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
7: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
6: Aram duduk dengan aku di tam.
7: Ada orang dika spon kah?
6: Aw, nanainya mesek.
7: Yeah, kediri dika.
6: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka di tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
7: Oh, biar ne. Okay, nama tu kampua kau ne. Nama tu kebisi di tau sih. Salung erok di tau lepas.
6: Kampua.
7: Kampua di tau. Nyamai kampua di tau sih.
6: Nyamai kampua di tau nyamai.
7: Kamu jika. Muji kompua merah dakin.
6: Sam, nama nonton insap itu Sam.
7: Nada, nang awak, nada orang muda deh.
6: Nien mayu orang muda tu, nuan nemu ndak salah nong insap buat kedai makai tu.
7: Anak kira kurang sih, aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
6: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
7: Nawa.
6: Namun nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
7: Mesek ke 300-nya.
6: Au nyamai aku mai nonton makai. Ngai no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
7: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
6: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
7: Ni.
6: Nyinnya.
7: Ih, ya manar ne.
6: Nyanya.
7: Oh.
6: Anang insap lah.
7: Kalau kumai lo sih, kumpal lo kita dulu.
6: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
8: Ya, sikit mah indah tu ingin sabar palan-palan mencama nyuh yang kau ambak kedai kopi ni, Mbak.
9: Sikit amatnya. Laban, Mbak Nur mencama nyuh atau publik, namanya Nur publik tu tadi.
8: Ya.
9: Kita bisa bermacam stika sumur dia. Bisa orang tuai, bisi anak mihat gigi baby dah kasihan dah dah kena tepuk asap dah meh.
1: Aman. Awak dekat angin sapnya pancat dulu lah kita ini.
9: Ya, laban kadang-kadang bisi dia sedia kurang juga. Dua ya, space ya sikit dua kita tahu nunggu insap. Maka aku pun siko orang ke insap meh. Dia dah pinjian eh.
1: Dah pinjian, lama dah pinjian.
9: Lama dah pinjian. Aku berarti nanti boleh ya, balik kita ya ke smoker atau kurang. Ya, dua ya ke terbuka. Dua kena dari sedia aku meh. Kena mereka hati menungkuan ke dalam kedai atau ke bilik ya. Dua ya ke betutupnya. Tanya pada aku, orang ke insap, aku ngai medal meh.
1: Aman. Kita jagalah, jagalah kabar-kabar ke sepiak kita ini. Orang tua, anak mit, orang ke hidung yang sensitif sampai. Dalam nyium bau insap. Kecilnya bau insapnya tajam sampai. Orang kena insap.
9: Orang kena insap lah. Maka gede dia tajam, siom dia
1: tajam.
9: Aku pun dia boleh kak ngetu, kak pincin kaya aku. Berapa kali nak uji, tang dah tu ilang, ngerap kau boleh meh.
1: Ya, tiga lemai meh, berusut sama aku meh.
9: Apa dah? Saya Sabang meh. Si Sabang lah.
1: Ayla tu bukan tahu. Okay, Jennifer Esalia. Sampai tugas sampai sedua pagi tu kaya manyu cerita megawai tu tadi ke kaya. Ia ke bisa nyadinya ni sekedar nyota ong-ong ke kaya.
9: Apa?
1: Laban ke kalau benda ngelum eh. Nak teranjong diri punya. Dia setakat muntah biasa. Tapi dia nyanyi sampai tahap o-o-nya. Kritikalnya mek?
9: Kritikalnya. Dah berdoa semamatnya. Okay, so pagi pengamendingan kita buka ke mesin nyapa kita pagi tu. Facebook kita tahu ngelawak Facebook kami. Nanti berdau like. Like, follow kami. Lalu kita pagi tu busy. Catherine Robin, bergasa pagi kau ya. Selamat hari gawai ya ke udah kau ya. Ngarap ke gawai tahun tu semua kita gerai lantang kau ya. Ya ke berdau busy boleh bini, boleh bini, ke berdau belaki, boleh laki. Nyak bunyi sampi peninggal kita nyak. Rico Johnny mengatakan tahun tu gawai nada itu menyanai gak peniau laban tabien kau ya. Nyo sakit asai tambah hari itu balat amat hangat.
1: Engkanya kalau excited ke gawai be.
9: Kau mai excited kini.
1: Apa lagi kamu nuap temu gak bala ujung-ujung nyo overhead ke tubuh nada tabien.
9: Ya, gawai tahun tu hari kita itu banget balat hangat. Sampai aku lah mek.
1: Iya.
9: Ben bisi mega gawai tu dari bisi peluang awak mulai kiri kedua. Jadi ada benua dia dia agak semak sungai deh rumah yang tadi.
1: Iya.
9: Siang hari berasa yang marangat. Tang malam hari celap, ni mau masak kipas pun nulis tindu.
1: Okay, Jenny Ben, nyapa sedua itu kan gau tiu di konti perunci yang mata panas di miri pagi itu kok ya.
9: Lalu lanja langkah mega hari miri pagi itu mana ke hari di miri dan mana sok berjalan ke pengawak guys semua guys sedua edit mega kau ya anang dak ngirup pagi dah lepas tu ya.
1: Ngirup pagi ke ngirup kopi mek?
9: Sama kan jadi ya mek. Ngiru pagi, ngiru kopi sama kan jadi.
1: Awak tu ngiru pagi hingga kepala buka yang lagi pagi dah nyom bias.
9: Amat kena nah.
1: Okey, bila kita ke dekat natai ke kenang pahit, kenang manis bila kita nyerembak gawai itu tadi ya, ba menua, ba negeri tahu aja tampiak ke pinggang kita nya di FB kami. Okey, nama cerita kita mega gawai tahun tu tadi lagi kami dua ikan macam suara kita kaki berperindang dalam pengerap pagi untuk pihak pagi. Itu semoga penyanyi kita yang sudah bersedia dekat merindang kita duiti lagu di studio ke kami dua ungkap ya keterbatasannya
9: Jacqueline Maris semuti nak debuai pun nama bebuai sudah kawai itu
1: amai dan juga lagu Stephanie Albert lagu ya Bujang Pasangai.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2020.

0: Ya ke bujang maya gawai tetap dimbek ngarap ke boleh bini lah gawai tambah runa sampai boleh nih.
1: Ya ke udah berbini nya kini kau dah. Dah so, bini baru.
0: Anang.
1: Anang.
0: Cari pampai lagi.
1: Okey, Mayuh, macam cerita banyak gawai ke dah dikunci bala pendengar kita pagi tu. Cerita gawai dua pagi kita. Cerita udah gawai punya. Kenang manis, kenang pahit. Tentu ya nak sebahkah kita siku-siku setelah ini ya.
0: Iya. Yang penting kalau kita jaga pengerai anang kalau overdose lah.
1: Ya.
0: Lepas kita berami ingat pangan diri. Tinduk mesti cukup. Makan mesti tinduk. Makan mesti tinduk. Makan mesti cukup.
1: Ya, makan mesti cukup. Makan mesti cukup. Belak belak pun mesti cukup. Nah,
0: okay.
1: Biasanya.
0: Oh, okay, okay, okay, ya,
1: kadang-kadang hati kita itu
0: ka.
1: Ya, hati ka tubuh kita ke nantu uliah gini nak pakai seliak. Kamu saya kediri meh.
0: Injen tuan nanti berapa?
1: Injen ya. Ajapan nanti subahnya tadi. Nada utai kena Allah tadi.
0: Betul.
1: Kau orang nyentuh kerini hari untuk pagi bersambung baru.
0: Sambung baru.
1: Oh, ada masalah sekali.
0: Kelihat double shift ni ngacau ni. Oh, dia tu setengah shift aja.
1: Nanti lah. Enggak saya kira meh.
0: Laban kita ialah siti faktor umur. Laban nyalah laban kita itu pun bisa gak bubuan ke bala anak bala budak kita menjadi gak tuanya overdose lah. Yeah, overdose.
1: Yeah. Ya, betul, betul, betul.
0: Oh, kita ke kawan radio, buat media, mega city, mega pedis, mega kita akan pindah, ne? Oh, nanti kita yang ada kawan siapa ke bujaku buat radio, ne?
1: Oh, leban komitmen tu atau tadi, ne? Lebih maya kita ya ke udah kini rumah dah komit,
0: ya.
1: Ke mangkuk pengawal tu kita patut nemu lah.
0: Oh, menjalik tanggung bahawa kita yang kau secara penuh lah.
1: Ukai semina kita ke pengawal broadcasting tu aja.
0: Yeah.
1: Pengawal sedak ya kena di raban penglikuan juga merah. Sudah polis, bomba semuanya tadi.
0: Semua sekali lah.
1: Semua sekali lah.
0: Okay, kira kena ke ngujung pengarap pagi kita dua pagi wai pagi tu kau topik kenang banyak gawai tu tadi. Tu keduanya lah bakal lagi rengak, lagi tabian, lagi nyiloi si.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, okay, racun mah lagu tu nih.
1: Madai.
0: Okay, racun mah lagunya nih.
1: Cuan, sama cuan mamai tu meh. Segi ya mamai.
0: Lagu kedua Ibnudi pengarap pagi-pagi tu ya. Okay, acan kau swelin sakit gawai di tangkan kau. Lagu ke Ibnudi ya.
1: Lagu Ari Fly High Band Berpanas Berhujan. Ya, mumpuk kedua pagi tu.
0: Ya, sebab pagi Sarawak Bumi Nyalang. Hari aku tiung kau, kapan aku.
1: Ken.

Yes, 9.18 menit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mdani, salam surah kemaju mamu, dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Selamat mendengarkan kami di Ekspresi 912 Siva FM, edisi di hari Selasa 9 Jun 2026 Masihi, bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya, DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk pertemuan kita di jam yang pertama, seperti biasa, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Serta jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 minit pagi nanti. Dan seterusnya pukul 10 pagi kita akan bersama dalam Berita Dunia 10 pagi. Dan kembali kita bersama selepas itu dalam Info Ekspresi Sarawak FM 10.15 minit pagi hingga 11 pagi nanti. Kembali bersama di jam yang ketiga dalam ruangan interaktif Siva FM. Ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Siva FM akan saya bacakan di jam yang ketiga nanti. Dan saya akan kongsikan juga info solat dan kepada anda. Diharapkan anda akan terus setia bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi anda mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda, Ekspresi 912. Terus setia bersiaran.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di CWFM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia untuk pagi ini. Selamat pagi, Aliana.
2: Selamat pagi.
1: Apa khabar Aliana pagi ini?
2: Baik, sehat.
1: Sehat ya. Baiklah, Aliana, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Aliana.
2: Okey, terima kasih. Saya sampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca baik. Pada petang ini, dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, cuaca baik. Kadar laut di perairan, laut terombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dalam tinjauan hari ini di antara 24 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini.
1: Baiklah, terima kasih Elena.
2: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ya, 9.32 minit pagi. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama antara yang termuat di portal berita RTM. Lelaki ulangi kesalahan miliki ketum ditahan. Di Rompin, 9 Jun, seorang individu berusia 54 tahun ditahan di sebuah rumah di kampung Tekek, Pulau Tioman akibat memiliki 300 bungkus air ketum. Serbuan dilaksanakan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis daerah IPD Rompin bersama anggota Markas Taktikal Pasukan Polis Marin Martek Wilayah 3 Tanjung Gemok. Ketua Polis Daerah Rompin Superintenden Syarif Sai Syarif Mondoy mengesahkan hasil makluman awam serta risikan pihaknya suspek didapati memiliki air ketum. Hasil pemeriksaan, 300 bungkus air ketum dirampas dengan anggaran nilai RM3,000. Suspek yang berasal dari Indonesia merupakan pemas tautin tetap di kawasan pelancongan ini, pernah direkodkan mempunyai kesalahan serupa 2 tahun lepas katanya. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Sebagian itu orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kegiatan jenayah dan dadah disaran menghubungi terus Bilik Gerakan IPD Rompin di talian 09-414-5222. Itu yang termuat di portal berita RTM pagi ini. Saya kongsikan bersama untuk ruangan info sehat kita, ya. Kita perlu jaga kesihatan kita pun, nak. Kita perlulah ambil bahan-bahan yang terlarang, nak. Amalkan gaya hidup yang sihat dengan melakukan senaman dan sebagainya. Malah aktiviti yang berfaedah, beriadah, bersukan. Ada banyak lagi aktiviti-aktiviti lain yang boleh kita lakukan untuk memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan sihat. Baiklah, jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda. Terus layan Ekspresi 912.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, hadirin hadirat Sibu FM yang dirahmati Allah. Rancangan sirah pada hari ini, kita akan berbicara mengenai salah seorang sahabat yang amat hebat ciri-ciri kepahlawanannya. Namanya adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Walaupun dari segi luarannya adalah seorang yang berambut kusut, badannya berdebu, kurus kering, mungkin orang akan nanggar dari segi luarannya adalah seorang yang lemah, tetapi dia mampu membunuh 100 orang musyrikin seorang diri dan seorang yang bertarung dengan gigih walaupun terpisah daripada angkatan tentera lain di tengah peperangan yang amat sengit. Kisah bermula apabila Al-Bara bin Malik tu adalah saudara kandung kepada Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kabilah Arab yang telah murtad. Dan sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq berusaha keras menentang fitnah besar itu dan telah mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansar menjadi 11 pasukan tentera dan melantik 11 orang panglima sebagai pembawa panji-panji perang. Antara golongan yang amat dahsyat serangan terhadap mereka adalah Musailamah Al-Kazab, kerana Musailamah Al-Kazab tu banyak penyokongnya. Walaupun masa yang si ada Facebook, si ada Instagram, si ada Twitter dan sebagainya, tetapi Musailamah Al-Kazab pengikutnya lebih kurang 40 ribu orang. Kita bayangkan ramai pengikutnya. Walaupun dia adalah seorang Nabi yang Nabi palsu. Sehingga kan tentera pertama yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan juga menyebabkan Ikrimah berundur kerana serangannya amat dahsyat daripada Musailamah Al-Kazab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid dan di dalamnya tadi tersenarai nama sahabat yang namanya Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Maka Al-Bara bin Malik Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat yang berperang bermati-matian, berusaha dengan sekeras-kerasnya membantai Musailamah Al-Kazab dan juga pengikut-pengikutnya, di mana mereka telah kalah di dalam peperangan tersebut dan menyebabkan Al-Bara bin Malik dijulang sebagai seorang sahabat yang amat hebat dalam ciri-ciri kepahlawanannya. Dan dalam peperangan tersebut digambarkan Al-Bara ini telah mengalami lebih kurang 80 luka memenuhi tubuhnya kesan tetakan pedang, tombak dan juga panah. Maka dengan jasa besar daripada Al-Bara bin Malik ini menyebabkan umat Islam akhirnya peperangan dengan Musailamah ini berjaya dikalahkan. Dan dianggarkan lebih kurang 20 ribu orang musuh telah mati di tangan tentera Muslimin. Maka Musailamah Al-Kazab juga telah terbunuh. Dan setelah daripada Al-Bara ini beransur pulih, kita kalau dah masuk peperangan dan sebagainya, kita akan mungkin hilang.

0: tolok lah dan sebagainya kan. Kita mahu tempoh bertenang, tapi Al-Bara sembuh saja daripada luka, sembuh saja daripada peperangan, maka Al-Bara kembali menyertai peperangan demi peperangan, menentang sesiapa sahaja yang menghalang dakwah Islam dan juga mereka yang tidak menerima dan juga tidak mahu mendengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara aman, dengan cara yang tenteram dan juga dalam dengan cara yang damai. Ini adalah ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada Al-Bara bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat yang aman, yang amat hebat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan kini itu kita seadalah kita nak mengangkat senjata dan sebagainya, tetapi jihad juga adalah dengan ilmu, dengan kita mengangkat pen, dengan pelbagai usaha untuk kita lakukan, dengan ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu dapat menjadikan kita daripada kalangan mereka yang tidak putus menyambung seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah ini memberi inspirasi kepada kita untuk terus berdakwah dan juga terus untuk berusaha menyebarkan ajaran Islam ini dengan cara yang aman, cara yang tenteram, cara yang damai, cara yang makmur, selaras dengan nama Islam itu sendiri. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah hidup.

Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA edisi ke-23, Kejohanan Berkenaan menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Berpertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dijadukan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Forum baharu menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Dalam pada itu, aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan, digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurjaga FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan, visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire, CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan klub kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tindak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah udara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel apabila rejim Zionis itu dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar itu. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Amerika Syarikat dalam pada itu mengisytiharkan kemenangan mutlak ke atas Iran dalam tempoh 2 minggu akan datang. Perkara tersebut diumumkan Presiden Donald Trump beberapa jam selepas Iran dan Israel bersetuju berhenti berbalas serangan. Trump membayangkan Amerika akan memenangi peperangan dengan Iran dalam tempoh tersebut. Terdahulu, Tehran mengumumkan penamatan serangan terhadap Tel Aviv namun akan bertindak balas sekiranya Israel masih meneruskan serangan ke atas Lubnan. Majlis Eropah meluluskan peraturan bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global. Peraturan berkenaan dibuat berdasarkan garis panduan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025 dan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh hujung bulan ini. Ia dijadual berkuasa 1 Julai bagi menggantikan langkah semasa dengan 25 daripada 27 negara anggota EU menyokong pindaan berkenaan. Prosedur baru itu juga memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import sebanyak 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu menular di 3 wilayah, Ituri, North Kivu dan South Kivu. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cabaran
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okey, Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada pagi ini, edisi hari ini, Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada hari ini. Semoga anda sihat-sihat selalu hendaknya pada hari ini. Dan seperti biasa di ruangan Ekspresi pada hari ini, Selasa, kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM untuk Info Ekspresi. Siapakah gerangannya? Hello,
4: Hello, Ustazah.
3: Dengar suara dah tahu dah dia jin di sini. Apa khabar kita di jin?
4: Alhamdulillah kami sihat di situ.
3: Syukur. Samalah kita. Bersuara lagi kita dua dalam Info Ekspresi pada pagi tu.
4: Memang hari Selasa memang giliran Saza Ana.
3: Minggu lepas pun sama lah tak dua?
4: Sama juga.
3: Sama juga. Pastinya kita DJ Din akan membawakan info-info terkini, aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar Sibu dan bahagian-bahagian tertentu yang berdekatan dengan Sibu lah.
4: Sama-sama lah kita berkongsi dan saja.
3: Betul.
4: Di Sibu pun nak tahu juga apa-apa aktiviti dan program yang berlangsung di sini.
3: Dan macam mana dengan cuaca di Sibu ketika tu?
4: Alhamdulillah, cuaca di Sibu seperti apa tinjauan keadaan cuaca pagi itu tadi lah. Bersama dengan rakan kita di Met Malaysia, di sebelah pagi itu cuaca baik, di sebelah petang diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam itu cuaca pun akan baik lah. Dan untuk konsep sama juga, keadaan laut hari itu di sekitar zon tengah lah, laut bawah ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu hari itu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius.
3: Ya, di Sibu lah.
4: Di Sibu.
3: Di Kuching kini tu cuaca alhamdulillah setakat tu cerah lah tadi. Waktu kita nak turun kerja,
4: alhamdulillah kerja
3: pagi tadi, semoga panas hingga ke petang lah. Screen bahang baju dah jadi temu. Baiklah, untuk cuaca pada hari tu, saya ingin nak kongsikan daripada Jabatan Meteorologi untuk semua pendengar yang mendengar kita pada pagi ini. Cuaca pagi tu hujan di beberapa tempat Miri dan Limbang, tiada hujan bagian lain. Cuaca petang hingga senja, ribut petir di beberapa tempat Betong, Sadike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan tiada hujan di bagian lain. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Itu di antara perkongsian kita mengenai info cuaca di seluruh bahagian di Sarawak lah. Untuk perkongsian kita bersama pada pagi ini di DJ Din, dan pastinya DJ Din akan membawa banyak info untuk dikongsikan bersama dengan pendengar pada pagi itu. Okey DJ Din, silakan DJ Din.
4: Okey Zaza, kita nak kongsikan bersama lah antara lain yang berlangsung, telah pun berlangsung sebenarnya Zaza. Untuk perkongsian kita bersama ialah, kita pun sedia maklum nak rakan akan kita dah pun menyambut perayaan Hari Gawai mula 1 Jun Riana. Jadi sepanjang minggu memang aktiviti ke arah kepada sambutan perayaan Hari Gawai lah. Tapi ada juga aktiviti, beberapa aktiviti yang lain yang telah pun berlangsung. Saya kongsikan bersama antara lainnya berlangsung pada hari Sabtu lepas, yang mana Majlis Perasmian Kejohanan Isukan Mobile Legend Antara Sekolah yang telah pun disempenakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Merangkap Adun 54 Pelawan bertempat di Methodist Pilih Institute di Sibu lah, yang mana berlangsung pada pukul 9 pagi pada hari Sabtu ya, 6 Jun 2026. Dan seterusnya tu berlangsung juga pada hari Sabtu ya, 6 Jun, iaitu kunjungan rumah terbuka Hari Gawai 2026. Adun Bawang Asan, kawasan Rantau Panjang, oleh Tuan Muka Rumah Encik Joshua Ting Fu Ying, Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, bertempat di Rumah Panjang Dun Bawang Asan, antara lain di Rumah Surya, Rumah Frankie, Rumah Meteo, Rumah Denny dan juga Rumah News lah. Dan seterusnya saya nak kongsikan juga antara lain Majlis Penutupan Rasmi Program Bantuan Lesen Memandu BLM Kelas B2 Anjuran Dun N54 Perlawan oleh Yang Berhormat Datuk Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Adun 54 Perlawan di Dewan SMK Sacred Heart Sibu pada 10 pagi. Jadi antara yang berlangsung di Sibu pada 6 hari bulan raya. Dan saya terlupa ada sikit lagi di situ, iaitu Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan Perasmian Projek RTP oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di Rumah Ucin Anak Demong Berjahit Kanawit juga pada 6 Jun raya. Yang antara aktiviti yang dikongsikan untuk pendengaran kita untuk waktu itu lah, yang telah pun dikongsikan oleh rakan kita dari unit Berita Ewas Masa, saudara Awang Din di base kita lah.
3: Pastinya banyak antara majlis terbuka yang untuk hari gawai lah di yang akan diadakan ataupun telah pun diadakan di sekitar Bandar Sibu ataupun di bahagian-bahagian tertentu.
4: Ya. Ada yang dah ngiling bidai, ada yang belum lagi ngiling bidai.
3: Kita dah ngabang sih. Ngabang gawai
4: tu. Saya pulang ke kampung kebetulan dan selepas ya saya pergi ngantar anak pulang ke Unimat. Yalah si tempat mengunjungi rakan-rakan kita, jiran-jiran kita di sebelah rumah lah. Ada juga abang, ada.
3: Ada sempat.
4: Tapi sebab apa kini tu rakan-rakan kita dah faham. Rakan-rakan kita yang Muslim bila tanya datang abang lah, memang ada disediakan juadah yang dimasak oleh orang-orang di tempah catering lah anak. Jadi kita, saya dah rasa was-was nak makan, begitu juga pun air minuman pun sebenarnya faham. Kita ada air sirap, kita ada air tin, anak. Ia boleh diminum semestinya. Saya dah paksaan untuk kita minum air-air yang lain lah anak. Jadi terserah dengan kita pun. Yang penting kita dapat berkunjung, kita dapat ngabang
3: mengingatkan silaturahim bersama dengan kawan-kawan kita.
4: Ialah keistimewaannya. Betul. Kita di Sarawak tu terutamanya nak Zaza.
3: Betul. Lagi-lagi musim perayaan tu bukan katakan hari gawai tetapi hari raya pun sama kita.
4: Sama, betul juga.
3: Menyambut kedatangan kawan-kawan kita yang lain. Seperti mana di Sarawak tu pelbagai kaum ada di Sarawak tu. Kita saling-saling mengingatkan silaturahim antara satu sama lain lah.
4: Sebenarnya silatnya Saza, rakan-rakan kita tu bila kita datang abang tu sidanya rasa berbesar hati, rasa rindu mah sebab kita sama-sama meraikan juga sambutan gawai sidanya. Rindu nangga dari jauh kita masuk tamak katanya. Namun orang si faham dah masuk tamak ya. Kena orang anu kenapa dia kata saya tamak katanya. Tamak maksudnya masuk.
3: Masuk.
4: Aram tamak. Tengah jemput masuk.
3: Mungkin kita situ daripada kita lawa. Manas kita daripada kita orang sombong. Tapi lawa ya. Kalau di Semenanjung kacak.
4: Lawa ya kacak anak.
3: Masing-masing ada bahasa tersendiri lah Om Adah. Antara kita faham si faham, kita kena tanya dulu.
4: Betul.
3: Sebelum kita memikirkan sesuatu lain daripada lain lah Om Adah. Bersangka baik lah. Okey, dan itu di antara info yang dikongsikan oleh DJ Din untuk pagi ini. Dan mungkin banyak lagi sebenarnya. Tapi apa kata kita berhibur dulu DJ Din.
4: Berhibur dulu.
3: Kita hiburkan pendengar-pendengar dari Sibu FM dan Sarawak FM. Lagu apa tadi DJ Din?
4: Kita lah bila kita dah berkelakar tentang muhibah apa semua tu nak saya nak berkelakar tentang berkenaan dengan hati lah tu nak. Hati itu kesucian hati sebagainya. Kesucian cinta. Bapa-bapa ada orang yang baru apa melangsung perkahwinan di usia macam tu. Anak awak kita sih tahu jodoh ketentuannya bukan kita tahu pun anak. Hanya tertulis aman. Okey, kita berhibur dengan sebuah lagu dari bulan Mei Suci untuk menghiburkan anda yang terus mendengarkan Sarawak FM dalam Info Ekspresi.

0: Nah, suci.
1: Baiklah.
0: Ya, bukan setakat suci aja, setia jua-jua anak.
1: Setianya jua. Hari tu dijadinya menghiburkan lagu-lagu lentok untuk
0: ya. Malam lah cuaca sejuk-sejuk di luar ya Zaza. Alhamdulillah nasi panas lah hari tu lah Zaza.
1: Betul. Okey, itu ada hiburan kita pada pagi ini yang telah dihiburkan oleh DJ Din dan mungkin banyak lagi info yang dikongsikan bersama dengan pendengar pada pagi ini. Silakan DJ Din.
0: Baiklah Zaza, saya nak kongsikan bersama antara yang telah pun berlangsung semalam ataupun hari mari lah Zaza. Yang mana saya kongsikan di situ majlis penyerahan projek siap 2 dalam 1 melibatkan 2 projek infrastruktur pendidikan penting di Sarawak, iaitu pembinaan bangunan gantian 18 bilik darjah SMK Dalat dan pembinaan bangunan baharu 12 bilik darjah serta kemudahan berkaitan di SMK Semop Daro. Jadi kedua-dua projek milik Kementerian Pendidikan Malaysia dilaksanakan oleh JKA Malaysia menerusi pasukan projek khas 2 dengan nilai keseluruhan melebihi 37.7 juta ringgit. Dan bagi SMK Dalat, projek bernilai 27.19 juta ini merangkumi pembinaan blok akademik, 18 bilik darjah, bengkel, makmal, bilik pengurusan, bilik operasi SPBT sekolah, kantin, surau, pondok pengawal, sistem utiliti dan kumbahan serta retak kenderaan serta laluan berbumbung. Bagi SMK semua pula, projek bernilai 10.56 juta ini menyediakan 12 bilik darjah baharu bersama kemudahan kesokongan termasuk fasiliti mesra OKU seperti tandas khas, tempat letak kenderaan dan laluan rem. Lebih membanggakan, projek ini berjaya disiapkan 164 hari lebih awal daripada jadual asal tanpa lanjutan masa. Dan kedua-dua projek ini juga menggunakan pendekatan moden seperti Building Information Modeling PIM serta Industrialized Building System IBS selaras dengan usaha memastikan projek kerajaan dilaksanakan dengan lebih berkualiti, teratur dan juga cekap. Jadi ya antara berlangsung hari mari dan Sazao yang di SMK Dalat tu yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Insinyur Haji Yusuf Haji Wahab dari Parlimen P206 Tunjung Manis menghadiri majlis penyerahan projek siap bagi projek pembinaan gantian 18 bilik darjah dan lain-lain kemudahan di SMK Dalat dan juga di SMK Semop Daro. Jadi itu telah pun disempurnakan oleh Menteri Kejayaan Malaysia Yang Berhormat Dato' Seri Alexander Tan Talinggi sebagai simbolik penyerahan rasmi projek-projek pembangunan pendidikan yang telah pun siap. Ya, antara lain program yang terakhirlah yang saya kongsikan bersama yang telah pun berlangsung di sekitar zon tengah Sarawak Sibu tu Saza. Mungkin kita ada topik lain nak dikelakar itu anda. Jana.
1: Banyak topik dikelakar. Cerita pasal percutian.
0: Percutian.
1: Sepanjang kita bercuti nah hari gawai, ria, hari besak bersambung-sambung lah.
0: Ya.
1: Daripada cuti raya haji.
0: Saza ada pergi sini-sini kah?
1: Setakat tu si Edah because kami bekerja.
0: Bekerja.
1: Kita macam ni.
0: Sama, kita bekerja. Saya hari Sabtu dia pun bekerja, hujung minggu bekerja dan samalah. Jadi apapun yang teringin saya nak apa nak pergi kena tu saja si lain sibukkan saya nak melalui ataupun nak make jalan untuk jamatan Batang Lupa ya. Tapi belum lagi, belum kesempatan lagi. Tunggu insyaAllah hujung bulan tu lah.
1: InsyaAllah.
0: Sebab apa anak-anak kita pun ada yang dah pun untuk apa setidaknya yang habis SEM 2 tamat untuk SEM 2 di pengajian tinggi lah. Mungkin rami lah ibu bapa yang akan ngembak anak-anak pulang untuk bercuti dulu anak. Jadi kebetulan minggu tu Arya semasa cuti minggu tu dia sebab cuti sekolah juga. Ya mula kami apa yang saya faham jalan agak sesak jam lah. Orang pergi ke maki yang matang-matang lupa ya.
1: Betul. Jadi, kami pun dengar cuman juga jam daripada satu tempat lah. Ada beberapa tempat yang sesak lah nak melalui nak pergi ke jabatan Batang Lupa ya Teh. Belum kesempatan lagi Syazan nak pergi siang. InsyaAllah ada kesempatan dalam bulan depan ataupun bulan tu. Betul. Jangan bangun gila. Ya tunggu reda dulu. InsyaAllah kita
0: kelak-kelak kita pergi nak si akan lari gunung kejar.
1: Di sia juaknya lepas ya.
0: Yang penting saja apa yang saya menarik apa menarik perhatian saya lah saja yang kongsikan oleh apa netizen itulah nah. Tentang sikap kita dalam menjaga kebersihan. Kita singgahkah, kita berhentikah bergambar di sia. Yang penting kita sentiasa pekalah tentang kebersihan tu. Jangan kita buang sampah merata-rata. Apa salahnya kita simpan dalam plastik, kita bawa pulang dulu, kelak sampai ke rumah kita buang di tong sampah yang ada. Jangan ditinggal di tepi-tepi jalan di sia. Jadi nampak si kacak lah.
1: Masing-masing kita perlu ada tanggungjawab lah masing-masing.
0: Betul.
1: Jangan kita ambil sambil lewat. Sihalah ada kelak ada kursus. Jangan
0: tikam cemil. Tikam di tepi jembatan. Jadi tikam ni ke sungai di Banun.
1: Si boleh. Sama-sama kita kebersihan. Di sini kita tangga petik habit seseorang ataupun sifat seseorang.
0: Betul.
1: Jangan rumah tik ambil kesempatan lah untuk membuang sampah merata-rata. Sama-sama kita menjaga kebersihan di sekitar bandar kita tu lah.
0: Di mana-mana juga kita berada lah. Saya lebih suka Zaza. Macam kita di sini-sini pun biarlah kita kemaskan, simpankan sampah ya dulu, simpan ikat dalam plastik sampai rumah baru kita buang tu sampah kita pun
1: betul. Ada orang tak nak lepas makan buang cemia aja ni,
0: buang cemia aja munya duduk di sini-sini ditinggalnya di sini.
1: Dapat sifat ataupun macam amalannya jangan dah diamalkan di
0: buang jelah. Buang terus, buang amalan dia. Jangan buang sampah, buang amalannya.
1: Buang amalan terus. Baiklah, itu perkongsian kita pada pagi tu. Mungkin lepas tu kita akan kongsikan
0: berkelakar
1: komen di laman Facebook Sarawak.
0: Betul, boleh. Ada kami juga tangan minang Gadisya, komen-komen daripada pendengar kita. Nak sana.
1: Oh, benar. Tapi apapun nak sepanjang percutian tu nak cuti ya, cuti sekolah tu banyak orang mengadakan majlis perkahwinan. Betul.
0: Wah, betul. Saya pun sempat jadi pengilan sampai pergi ke Mukah. Dan juga di Sibum pun lah ada dua kenduri kahwin, dua majlis persandingan
1: diaga,
0: pengilan.
1: Tapi masalah tu kami tu ada jemputan, tapi siap dah kesempatan untuk pergi kerana kita bertugas. Terasa juga ingin nak makan nasi minyak. Saya pasal yang ada rasa ada mula majlis kenduri perkahwinan boleh jemput kami. Tapi adalah gurau aja lah. Baiklah, untuk apa tu hiburan kita pada pagi tu. Syazana.
0: Dari Syazana. Syazana. Lagu pengantin sih kah?
1: Lagu pengantin. Untuk yang telah pun mendirikan rumah tangga ataupun yang telah pun lama dah mendirikan rumah tangga.
0: Betul.
1: Kita rasa walaupun kita dah lama.
0: Ulang tahun kahwinan kah itu nak apa salahnya anak.
1: Tetap kita rasa diri kita baru je. Jangan kita rasa lama lalu rasa macam bosan sedah. Sama-sama kita meraihkan perkahwinan kita walaupun lama ataupun yang baru. Dengarlah Ahmad Jaiz dan juga Zaliha Hamid, Kenet-kenet lah udang. Untuk anda, info ekspresi Sibu FM dan juga Sarawak FM.

0: Yeah, lagu untuk orang yang telah pun mengadakan majlis perkahwinan pada cuti minggu minggu lepas ya, kepada kita orang lah. Baiklah, sampai-sampai kita berhibur tadi nak ya, Syaza singgah ke laman Facebook lah nak bacakan komen rakan-rakan kita banyak sebenarnya.
1: Banyak, alhamdulillahnya lah.
0: Alhamdulillah lah.
1: Kita ucapkan terima kasih lah kepada pendengar-pendengar kita. Sekiranya di sini juga sedang berada di seluruh negeri Sarawak yang menonton di live Facebook. Dengar melalui ATM Klik juga. Jadi dari Raja Muhammad Fazli, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Sikit lagi dari Adira Borhan, assalamualaikum DJ Sazah dan DJ Din serta semua pendengar, selamat siaran DJ berdua katanya. Penuh ceria terdua pagi tu, semangat. Alhamdulillah. Cuaca kami di zon Sebuyo panas DJ katanya. Semoga segala perancangan kita berjalan lancar itu, dalam rahmat Allah selalu. Layan ajak tugasan DJ. Terima kasih katanya dari Adira Borhan.
0: Dan seterusnya pada Sarifah Hanifah Said Akil, assalamualaikum DJ yang bertugas Rock FM dan dan juga DJ Sibu FM. Hanya saya tahu nama terdua kali ya. Syazah dan juga DJ Din pagi tu, Tik. Apa khabar kita dua, Tik? Pagi tu Sebuyo panas. Oh, Sebuyo juga tu. Layan ekspresi warnai hari anda. Salam buat semua. Kamik Norliana Kuang, Zara Haji Cik, Jalina Julaihi, Norah Ngah Nora dan semua yang mengenalinya dengan ucapan memasak apa menu kita orang pagi tu, minta lagu apa-apa je lah. Daripada Syarifah Hanifah Said Akil.
1: Lalu muncul kawannya di sian, orang ngah noral di sian. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam DJ Sazah dan juga DJ Din dan TMC Ibu. Selamat bertugas, semoga kita doa sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda untuk pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua, sama-sama.
0: Okey, dan seterusnya daripada Suhaila Abdullah, assalamualaikum. Hai DJ Syazah dan juga DJ Din. Bukannya Bidulu FM tetapi Sibu FM. Okey, salam ekspresi warna hari anda di Star FM, sehati sejiwa terbaik. Selamat bersiaran DJ berdua. Semoga sihat-sihat selalu pagi tu. Dipermudahkan segala urusan, cuaca panas di Tebuan Ulu Haji Drahman tu. Alhamdulillah katanya, selamat memasak, mengemas rumah, bekerja, bersahabat setia pendengar Star FM dan rakan-rakan FB. Selamat Hari Radio Sarawak ke yang ke 72.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih layan je ekspresi. Terima kasih DJ berdua. Sama-sama untuk kita orang mengucapkan Hari Radio Mari. Hari, kalau saya silap kami, Hari Ahad kan nak
1: sambutan Radio ke 72 ATM Sarawak.
0: Terus kekal bersama kami, mendengar kami di Sarawak FM dan juga di Sibu FM. Semualah radio di Sarawak tu yang ada di Sarawak tu.
1: Iya, kita ada seorang lagi, Sazah Sabtu Yahramli. Assalamualaikum DJ Sazah, Sarawak FM. Hai. Dan DJ Din, Sibu FM. Selamat bertugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam 23 Zulhijjah 1447 Hijrah katanya. Cuaca di Pandan Miri tu, dari Miri kawan kita tu, panas terik katanya. Apa khabar DJ Sazah dengan DJ Din? Alhamdulillah, sihat mai dua.
0: Syukur alhamdulillah.
1: Okey, kami layan jak tugasan kita dua katanya dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan katanya, sambil kelentang-kelentong di dapur tu. Apa ndak dimasak tu. Kami masak kari ikan merah ya Rabbi. Ana ya jak minum kami tengah hari tu. Sayur-sayur saya dah tak, jangan lupa sayur aja ana. Saya dah sayur lain, ulam timum tu nyaman.
0: Sambal belacan
1: air. Ada.
0: Baiklah, seterusnya Hasanah Dawi, assalamualaikum Syazah dan juga DJ Din. Selamat bertugas, semoga kita sihat-sihat hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda dan selamat memasak untuk mak-mak, akak-akak, bapak-bapak yang tengah nak bermasak. Berhati-hati bila masak ya, kata orang tua. Malang tidak berbau, tak lupa buat adik-beradik kami di Kabung, orang Kabung. Ucapan salam kerinduan dari kami yang jauh di Kajang, Selangor. Terima kasih DJ jauh, keluarganya di Kabung, diam di Kajang, Selangor.
1: Ada seorang yang terlepas tu, Tik Sazah, Ina SN tu. Assalamualaikum DJ Sarawak FM dan Sibu FM katanya. Selamat bertugas di SPC warna hari anda, semoga lancar semuanya. Amin. Terima kasih.
0: sebenarnya banyak lagi komen tu, tapi apapun kita lepas tu kita akan bacakan lagi untuk kita orang. Jangan risaulah, mungkin apa aktiviti kita orang pada pagi tu, ada yang memasak, ada yang bertugas, ada yang memandu, ada yang nak apa-apalah perancangan kita orang pada pagi tu, boleh kongsi di laman Facebook Sarawak FM ataupun Sibu FM. InsyaAllah kita akan bacakan komen-komen kita orang kelak. Okey, dan apapun DJ Din, bercerita pasal bercuti ya Tina. Ada lagi cerita cuti ya
1: Tina. Cerita aja anak ni tahu ada cuti. Apa nak dipadah kita jual.
0: Mungkin apakah perancangan jual DJ Din sepanjang cuti 2 minggu ya Tik?
1: Saya sebab malumlah kita Saza pun sama jual bekerja nak bertugas di masa cuti, jadi lebih apa yang tempat yang dekat-dekat aja lah, pulang kampung anak. Tapi sikit je lah bila kita pergi-pergi tempat yang bukan yang di plan kita, kata orang dirancang kita tu, mungkin nasib lah mencapai hasrat kita pun anak. Bersabar dulu lah, insyaAllah ada masa lah baru saya dapat dah percuti panjang sikit, insya pergi Allah yang jauh-jauh rezeki, anak.
0: Cuti pun panjang, kita akan pergi lebih jauh, mungkin dari luar daripada Sarawak, pergi makan angin di luar. Sebenarnya di Sarawak tak banyak juga tempat peranginan yang best-best sebenarnya yang boleh dikunjungi.
1: Yang sempat kan saya pergi, sebab paling jauh saya pergi masa cuti tu Orian lah, pergi sampai ke Mukah je lah anak. Diving pun memandu dari Sibu ke Selangau, Selangau

0: kerabu, kerabu apong orang Madah. Ha, kerabu umbut apong. Oh. Ha, mungkin Saza si, si pernah nak.
1: Ha. Si
0: pernah. Tanya orang belah Alit, belah Jabua, belah belah Kabuang tak tahu eh. Ha.
1: Mungkin belah-belah sinun mungkin yang tahu lah.
0: Sebab apa yang menariknya Saza, sebab daripada pihak sebelah pengantin perempuan, sedangkan dari belah-belah Nyabur, belah Kabong nun, ngembak menu masakannya dimasak, apa tukar masak lah, dimak ke muka. Jadi dapatlah orang muka juga merasa pemetik kira menu special lah dari belah nun yang apa jarang-jarang dapat dirasa mun sebelah muka nun merasa apa menu ya lah. Jadi saya pun dari sibuk tu sampai ke muka nun dapat merasai kembali menu yang tadi saja.
1: Cukup mana tak menarik apa menu yang kita kongsikan tadi. InsyaAllah moga sempatan kelak ni tak ada rezeki Syazah akan cuba menu yang kita pada
0: cari nak tanya lah dengan kawan-kawan kita ada sebenarnya yang pandai mulah yang katanya
1: belah nanti belah Kabong,
0: belah Kabong, belah Nyabur.
1: Mungkin DJ Yan tahu kali
0: mesti tahunya
1: DJ Yan. Mungkin kita boleh tanya dengannya lepas tu.
0: Sambal umbut, umbut apong ya.
1: Sambal umbut apong. Okay. Dan itu antara cerita-cerita cicit kita dua pagi tu.
0: Betul saja. Si wasa nak saja.
1: Si wasa. Cicit-cicit dah pukul 10.47.
0: Lagi sempat lagu sih.
1: Sempat.
0: Sempat lagu.
1: Kita download lah. Hiburkan lagi pendengar-pendengar kita tu.
0: Okey. Lagu dari Wan Ali. Pandu lalu. Terus layan. Suara FM, Siva FM, Info Ekspresi.

0: Padulah.
1: Mula dari tu apa ngambil okey makan ana. Ha, dari tu yang melimpah saja ana. Ha. Si sepertinya nak ambil makan
0: ana. Padahal lalu nak kan macam selalu kita melah program-program berbola.
1: Betul. Ha.
0: Yalah Dafcul kan. Dafcul Ramadan ke apa ke yalah. Baiklah itu antara hiburan kita pada pagi ini Jadin. Info pun telah dikongsikan oleh DJ Din tadi dan juga komen-komen pun telah pun dibacakan oleh kami dua tadi. Banyak komen yang kami dah baca tadi dan insyaAllah kepada anda yang mendengar kami di Star FM, kita akan bersama lagi dengan DJ Din untuk info ekspresi kelak.
1: InsyaAllah anak, insya Allah. Minggu depan siapa lagi kah anak?
0: Musik kita
1: saya lagi Saziah Saziah kami tiga enggak di situ.
0: Oh benar. Saya dah lain hanya kami kita dua ajak ditemu. Pusing-pusing saya cakap now. Okey, dan terima kasih kepada DJ Din atas perkongsian pada pagi tadi tentang aktiviti-aktiviti dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi DJ Din untuk info ekspresi. Mungkin DJ Din ada apa-apa nak dikakakan?
1: Saya dapat jawab Sazah. Cuma kita nak ucapkan kepada pendengar-pendengar kita lah. Saya kisah di sini juga Cetanya Barat terus sokong apa untuk mendengarkan Suara FM anak, Sibar FM, mendengarkan apa siaran RTM lah anak, di mana juga berada menerusi apa platform media sosial kita di TikTok kah, di apa Facebook kah, di Instagram, di X dan juga di RTM Click. Lebih-lebih lagi berkenaan dengan peminat-peminat membol tu lah, Piala Dunia. Jangan lepaskan peluang untuk kita orang menyaksikan pelanan-pelanan yang disediakan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.
0: Tak dokong apa dek? Tak dokong apa dek?
1: Saya nyokong yang menang, saya sokong.
0: Kami jalan selamat Tuhan. Siapa menangnya lah ya. Kami sokongnya lah dek.
1: Lah awal gila apa pasukan kita dah terkeluar lah. Lalu si minat lagi nak. Biar kita tangga dengan apa dengan penuh semangat kesukanan. Sokonglah mana-mana pasukan pilihan kita. Yang penting jangan apa kata orang tadi jangan mengolah sesuatu yang melanggar undang-undang jelah. Jangan nak atau menggunakan kesempatan yang ada tu untuk berjudi ke online ke si boleh. Ya pesanan
0: betul,
1: kita.
0: Betul. Itu pesanan daripada DJ Din lah kepada pendengar-pendengar kita yang mendengar kita pada pagi itu dan terima kasih DJ Din untuk perkongsian untuk info ekspresi pada pagi itu. InsyaAllah kita berjumpa lagi ya.
1: Terima kasih Zaza.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Ya, saja si basah. Yes. Pendek je.
1: Pendek aja si basah.
0: Ah. Pandu lalu nak.
1: Pandu lalu.
0: Orang nak menimpas apa batang.
1: Dasar bahasa English ya, Tek. Dive through.
0: Dive through.

10.57, Minit Pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda. Tadi kita dah pun bersama dalam Info Ekspresi bersama dengan rakan kita DJ Saza di Sarawak FM. Info Ekspresi untuk minggu tu bertemankan saya DJ Din dan juga DJ Saza. Apapun kepada anda, jangan beralih arah, terus kekal mendengarkan kami di Siva FM dalam Ekspresi 9.12 untuk pertemuan kita pada minggu tu. InsyaAllah saya akan bawakan ataupun kongsikan lagi info-info menarik dan juga yang terkini yang termuat di portal berita RTM. Dan di jam yang ketiga kelas saya akan kongsikan juga ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM semua. Jadi terus setia mendengarkan kami di Sibu FM. Di samping info solat juga anak di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda, ada banyak juga ucapan yang telah pun kita terima waktu tu. Terima kasih banyak-banyak untuk sahabat-sahabat Sibu FM. Jangan beralih arah, saya akan bacakan ucapan kita orang di jam yang ketiga kelak. Ada banyak juga ucapan yang telah pun kita terima di ruangan komen. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Siva FM. Segalanya untuk anda.

Ya, sebelah 1:07 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sib FM. Segalanya untuk anda. Jam yang ketiga kita bersama menerusi ekspresi 9.12. Untuk kali itu, hari Selasa 9 Jun 2026 Masihi, bersama 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, kami nak bacakan ucapan dan salam daripada pendengar sahabat Sib FM. Alhamdulillah, live kita dari awal pagi tadi. Saya dah terputus, nak kekal jam macam ya. Tapi ruangan komennya semakin bertambah. Dublin K. Bajah, selamat pagi dan selamat bertugas. Jadin, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15, Kuching Serian. Sebayan Jenau, selamat pagi. Terima kasih. Sebayan Jenau, terima kasih. Jayang Jegak, selamat pagi Jadin. Selamat tugas. Semoga sihat selalu. Salam ceria untuk semua pendengar Sib FM. Terima kasih katanya. Alicia Rufina, selamat pagi DJ. DJ Din yang selalu ceria katanya. Syukur dah ada hujan. Siklah panas gila. Salam happy untuk semua. Alhamdulillah, bila dah ada hujan, asyik dah berasa gila panas tau. Macam hari marik cuaca sampai ke petangnya redup. Ada setengah tempatnya hujan. Memang cuaca mari memang sejuk lah sampai ke malam. Jadi hari itu pun diramalkan di sebelah pagi tu cuaca baik. Di sebelah petang kelak ribut peti di beberapa tempat. Ada lagi lah hujan insyaAllah. Sapian Bodi, Assalamualaikum Jadin dan selamat bersiaran. Waalaikumsalam. Salam untuk semua pendengar Sib FM. Semoga sentiasa sihat. Sindon Edi, selamat pagi DJ Din dan selamat berjalan ke pengawan Wan Bak Konti, Sib FM Hari Miri tu DJ minta DJ menebah ke lagu Tai Mana Kakak Petara. Kena merindang dirimpu tujuan kaya Ricky Ribo, WK Baja, Bulan Pegari, Roslin, Rosin Gunyau, Stamos, Stelly, Stevie, Stelop, Mary Ibu Martin, kau semua akan bersih nama di tu lah. Ok, tujuan kaya semua peningat Sib FM. Terima kasih Ari Sindon Edi Ibrahim Akif. Terima kasih juga untuk kita. Untuk ucapan yang lain akan saya bacakan selepas tu. Ada banyak lagi ucapan insyaAllah akan saya kemaskinikan lagi ruangan komen. Saya akan bacakan ucapan kita orang selepas kita berhibur dengan lagu-lagu yang dah pun disediakan. Jangan ke mana-mana, kekal di Sib FM. Segala yang untuk anda.

0: asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Ya, 11.23 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda, kami nak bacakan lagi ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Siva FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda. Nuriwi, hujan pagi sejuk terasa, pohon berbuai di tiup angin, orang menghulur kita merasa ikatan ukhuwah mula terjalin. Pergi kedai beli laksa, salam ceria pagi Selasa. Cermat-cermat tanam keladi, batangnya tumbuh berkaki-kaki. Nak ucap selamat hari jadi, panjang umur, murah rezeki buat Ajah Ruby Wee di Kampung Hilir Selalang. Salam ukhuwah untuk Ajah Senaji Ibrahim dan sepi Abang Noah di Sibu, Nayam Mariam Abang Hasan, Zek Mancai di Bintangor, Mary Ayom, Mahmah Junaidi, Farida Jo, Rosni Kusairi, Bunga Sekoja di Susun Selari. Hidup subur tepian tasik, terus bersiaran di ekspresi Jurehebat dan lagu pilihan terbaik Biji Selasih, buah jamu. Terima kasih, senyum selalu. Terima kasih untuk kita Nuri Wee, dari Kampung Hilir Selalang Serike, anak. James Pengiran, selamat pagi DJ Din. Terima kasih. Opah Cici, selamat pagi DJ Din. Selamat bertugas pagi tu. Semoga sihat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Nicholas Layau Tibu, selamat pagi DJ. Selamat menjalankan tugas pada pagi ini. Selamat sudah hari gawai DJ Din. Mambah mari kami di Sibu Jaya pagi tu DJ. Minta mainkan lagu gawai nanti DJ. Kayu Guru Geranya Main. Tuhan memberkati kita semua. Ya, daripada Nicholas Layau Tibu. Juga kita ada Robert pagi tu, selamat pagi katanya. Ramli Lee, selamat pagi DJ Din, selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Siva FM, mantap. Juga Ali Malang, selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Minta dimainkan lagu Selekap Padi Wilson. Kena menindang balas kritika kejar sari tu, SK Nangang Macan di tu. Thank you DJ, cuaca panas katanya. Ramli Lee, DJ Din, lagu favorite tu. Dari kumpulan Mei, lagu tadi lah saya putarkan di jam yang kedua tadi dalam Info Ekspresi. Rasanya lah lagu suci. Okey, kita ada selamat pagi Mary Ubon Martin, selamat pagi DJ dan selamat bersiaran di Konti Siva FM. Salam dari Pujut Adong Miri, cuaca cukup cerah panas katanya. Ladani Kang Injob, selamat pagi DJ yang bertugas pagi ini. Panas hari kami di SK Amang Selirik Kapit pagi itu. Terima kasih. James Anya pun ada, selamat pagi DJ Din dan selamat jalan ke pengawak. Minta Nuan nebah lagu Stanley Puang Gelombang Umur. Kena menindang di Rimpu Miri Bul Martin, Emilia Sam, Induk Kenawi, Serina Sandau Janang, Ibrahim Matakib, Gawa semua ke bisik nama di tolah. Okey, nama berita kita kaban kelebih lagi ngagai ke Ngelala. Selamat berkelala ngagai kita ke Empai Ngelala. Hari Kenawi tu DJ, terima kasih, bye bye. Jeton S pagi tu, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan urusan kita pagi tu dan terbaik. Terima kasih. Ali CNY, selamat pagi DJ Din. Minta mutakan lagu Hari Rikiri Anderson dengan Nadai Mimpi ke Muay Nuan. Dikenal melindang balakaban di Ngelala. Engkau kehendak tinggal ngagai Joshua menyanak di Bintulu serta kami serumah di rumah melawan Sungai Menuan Kapit serta balakaban jauh. Engkau semua tidak alah sebut dia jangkau pesan harap ke terpindang pagi itu. Terima kasih DJ. Panas hari kami di Sungai Menuan Kapit pagi itu. Siti Egi, Ari Helena John. Hai DJ, selamat pagi. Selamat bertugas di Konti Siva FM dari Lautan Labuan ini. Cuaca di sini baik katanya. Request lagu Adi Ricky Anderson, Bungai Pinang DJ. Harap supaya sehat, ceria selalu. Itu saja. Ya, daripada Hillary Jones pagi itu. Baiklah, jangan kemana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Siva FM. Segalanya untuk anda.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Jangan memberi komen, menghina, sindiran, menyindir kiasan atau bahasa tubuh menyentuh perkara seksual. Yang keduanya, jangan memberikan pandangan yang menimbulkan ketidakselesaan kepada seseorang. Yang ketiga, jangan berkongsi sebarang gambar, mesej atau material yang menjurus kepada perlakuan seksual. Keempat, jangan memulakan sebarang perlakuan yang menjurus kepada gangguan seksual. Dan akhir sekali, jangan melakukan sentuhan fizikal tanpa kebenaran atau sebab yang bersesuaian.
2: Ya, 11:32 minit pagi. Untuk seterusnya, saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Ikan, Oyak, Balingian, Mokah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Kesong. Maksudnya waktu solat fardu Zuhur 12:34 minit tengah hari, Asar pukul 3:59 minit petang, Maghrib pukul 6:41 minit petang, Isyak pukul 7:57 minit malam dan Subuh pagi esok 5:09 minit pagi. Bagi zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang, Zuhur 12:36 minit tengah hari, Asar pukul 4:01 minit petang, Maghrib pukul 6:42 minit petang, Isyak pukul 7:57 minit malam dan Subuh pagi esok 5:12 minit pagi. Akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seri Aman, Engke Lili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Tebak. Zuhur 12:36 minit tengah hari, Asar pukul 4:01 minit petang, Maghrib pukul 6:42 minit petang, Isyak pukul 7:57 minit malam dan Subuh pagi esok 5:14 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Kerja, kerja sini te, dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja, kita kena siasat dulu tempat kita nak bekerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jebak diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan.
0: Sesal kemudian tidak.

Yes, 11:52 minit pagi. Namanya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi Siva FM 9.12 edisi di hari Selasa 9 Jun 2026. Masih bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih di atas kesetiaan anda mentemankan kami dari awal 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan sehingga kita bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Jaga diri, hiasi peribadi. Dan semoga apa jua yang anda usahakan, apa jua yang anda lakukan akan dapat dimanfaatkan bersama, dikongsikan kebaikannya. Dan insyaAllah kita akan bersama di hari Khamis seterusnya untuk ekspresi 9.12. Dan seperti biasa, tepat pukul 12 tengah hari nanti, siaran YFM akan dapat anda ikuti. Terima kasih juga untuk rakan kita di Sarawak FM di atas perkongsian kita bersama menerusi info ekspresi di jam yang kedua tadi, 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Siva FM yang dah pun menghantarkan ucapan dan salam anda di ruangan komen di live Facebook page Siva FM. Jadi sampai jumpa lagi, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu dari Dynamic untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam Malaysia Mendani. Salam Suraku, Majumamu dan salam ekspresi Siva FM 9.12.

Selamat tengah hari. Dia tu kami nak buat ke berita tengah hari, hari 2/9/2026. Sita Kaunsel Negeri Bukit Semuja udah jampat benar mansang setipang ngau ekonomi kemaja angkat serta diumbak ke ngau mayuh macam projek ti dipejalai ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Baz pada kebisi 5 bengkah projek tika dipejalai ke dalam Sita Kaunsel negerinya berbaruh langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Projeknya berukur RM166 juta. Kelimpah harinya agih belanja RM152.7 juta bega. Bisi diukup kari baruh agensi pemansang wilayah kenang mansang ke Sita Bukit Semuja. Kalai 64 bengkah projek udah dikemenar ke. 14 hari projeknya udah tembu. 11 benung dipejalai ke. Lalu 38 bengkah projek kebukainya agih benung dilanggur. Dato' Ahmad Douglas Mansud Kejak Kutu bak pegerami ngintu gawai Dayak Bukit Semuja di Serian. Berubah ngaunya, Dato' Ahmad Douglas BC benar pengharap ke sektor bertanam bertupi bak kandang benua Serian oleh balat agi di Kemansang. Kandang benua Serian kecukup strategik serta nak jauh hari Kucing nyadi pengelebih ke patut dikena. Nyalai orang mayuh di Serian dah diasuh sama ngambil peluang hari kedua dua sektornya kena nambah ke penatai pemisi diri sebilik ngau benua tu. Ia megap muji inisiatif orang mayuh bak kandang menuanya ti udah cakah berkebun bakal bertanam ke jagung ti boleh nyawup ngangkat ke ekonomi mensia mayuh. Perintah menua megak dekat semampai ngangkat ke pengelantang rakyat genak pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Di Serian sekedar isu kenanggul orang mayuh bakal penanggul air bersih dekat di Perunding keserta diputar ke ngau mana. Pemanah pengawak tidak berjalan ke ngagai rakyat buat menua pesisir dekat majak diangkat ke ngenak perambu tika ngagak blok tambah ngau pengawak tika ngangkat ke pemanah klinik pengerai mid layar spa di Betung. Kawan Kaunsel Negeri Layar, Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke langgur pemansangnya dekat nyurangkum pengawak tika ngagak blok tambah ke beringkat 2. Bloknya dekat ndur numbuh ke unit penusah ngenyit, unit radiologi, unit pengerai ngelik, klinik pengerai pengerja pengawak ngau upis. Siti blok tambah seringkat mengabisi dilanggur dekat digagak, nur numbuh ke makmal perubat ngau palan nyimpan stok ubat ke unit farmasi. Projeknya dekat diadu kena agih belajar rikaban kaunsel negeri Sita Layar serta diberi dengan agensi pemansang bagi benua Betung. Nambah kenya upis kerja raya benua Sarawak dengan jadi agensi tiba jalai ke projek tu. Siko senadu kengenak motosikal berbadi nyawa udah ya ke ngelantak belakang sebuah luri bak jalai Dato' Muhammad Musa di Kota Samarahan lemai kemari. Pemangku Kepala Polis Belilih Menua Kota Samarahan, DSP Barry William madah ke ya ti berbadi nyawa bak penusah tu ianya Muhammad Farizal Embok ke berumur 39 tahun. Lebuh ke ngelantak belakang lurinya Muhammad Farizal tu diriput ke bedong bindah hari tungak ke Batu Tujuh nuju ke Kota Samarahan. Muhammad Farizal direport ke berbadi nyawa lebuh tidi perubat ke bapalan perubat Tunku Lati Sarawak. Kes tu dipansir kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalailun 1987. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Rosie Tampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Anak minah kini-kini peningah. Udah lepas tu lagi mulai ngau pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.

Ya, Dolom Rey, selamat tengah hari ngagai kita peningah. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu, tentu yang bakal selama enti hari dua dah tiba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngela tengah hari sari tu 9/6 tahun 2026 lalu kita bulan aku Flora libat nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi.

nya lagu kena kita ngepun ke ngelah tengah hari ya sari tok peninga siti lagu hari embu joy lagu ke diberi nama merampau lelengau. Lalu mai jam kita ngagai pukul 12.14 minit tengah hari. Sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai kita. Selama membulai kita ngelah tengah hari sari tu hanya dia tusun program nadai berubah tau peningah dia 12.30 nuaku dekat ngenatai ke pesan berat udahnya 12.45 bisik program nemu kita bungulai ngau pengeluar program Rut Ampung lalu pukul 1 ngali hari kita bisik program temuai YFM Bintulu bungulai ngau temuai hari opis pengerai bagi menua Bintulu serta pukul 2 ngali hari tu lagi bakal selama megak bisik program kini kita sari tau bukulai dengan pengeluar program Sharon Ludan lalu 2.30 ngali hari kita bisa program pesan Rindu Ati hari 2 sari tau akhirnya tusun program kita dalam kandang 3 jam untuk peningah hanya untuk pukul 3 ngali hari kami dekat terus merindang kita lengkap ke kita berkawa ngau tusun program kita sari tok peningah tok dekat berkongsi ke gayari kami di Bintulu kelebih lagi tengah hari tu panas kami di Bintulu tentu yang kita ke benung deriba jam ke dia tok ada jakob bukai ngarap ke kita mujur atau ke likun datai bak ndur ke di tuju atau ke di lawak kita ke tengah hari tau. Sari tau megah hari kedua ndur bala kita atau tarik gawak ya pengudah ke kemisi atau ke cuti panjai. Kelebih lagi bersama dengan hari gawak yang paling lama tu tadi nah. Selamat ngereja pengawak kelebih lagi bak hari kedua bak minggu tau. Ajak pen mayuahnya tadi madah terimpu agi lembau tubuh ajak ke gawak munyi ke bala kaban eh tang ati agi di menua munyi ke sidaya hanang awaknya pulai ke semangat kita ke gawaknya peningah ransi yang kagi yang reja pengawak sigi bakal nanti kita udah lama cuti tau ke lama kemisi sigi lembau kita nurun gawak nah. Kayaknya dia sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau ke info bukai ngau kita atau peningah lagi moga dekat terus merinang kita ngau lagu-lagu ke udah dia tusun kami kelebih lagi bawa ngelah tengah hari kita yang ungkup sari tau.

Yang Siti lagu hari Ricky Anderson, lagu ke diberi nama Anak Umbul. Rancak mimit ke lagu tengah hari tu peningah. Kena merindang kita ke benung merarau jam ke dia tu. Ngambil ke jam 4 lagi. Gak nyuap neh. Nyak nuju kita ke benung merarau ke tengah hari tu. Yang megah angka kita ke baru dekat berapi kini. Baru dekat nyumai kini tengah hari tu. Sambil kita nya mending ke radio. Jari kita nya gawak pending dengar radio nah. Mana-mana menu ke di sumai kita ke tengah hari tu pening ah. Alaban bisik gambala kaban tu Omada. Agi naulih move on sina ya ko. Agi ngenang pemakai, kelebih agi pemakai kenyamai bari gawai tu tadi. Maya gawai, sidak ya nak ibuh ke pemakai kenyamai ke bisik de bantai. Udah temuk gawai, baru sidak ya ingat ke pemakai kenyamai ya ne. Sigi bakal kita mensiap peningan ne. Nesal sigi nak kalah dulu nak. Anda ingat ke sidak pansuh, sidak tunu agi maya tu jam. Udah ngelebus gawai nak. Nyebut berkawa dengan pemakai atau peningah. Sama pula nemu kita yang sebut ke pengerami. Sikit semua utai itu tadi dimpak kita. Suah kita itu tadi no, nak bertagang nih makai utai. Nak nyebut kita atau nyebut dari empun lah. Maunya nak ada salah kita. Udah ke benar makai maya musim pengerami. Kita patut ngecek pengerai. Mayu hati ke patut dicek kita ngecek gula dalam darah kita, kolesterol, pihak megat tekanan darah. Yang utai ke patut dicek kita peningah, okay semina pengudah pengerami aja. Tang kita seruran di lalau kelebih lagi sidak hari upis pengerai semampai ngecek pengerai na. Kelebih lagi ke sebut akunya tadi gula, kolesterol, ngau darah kita. Ngelalau kita, ngelalau diri mpuh megak ne. Tapi ke kita sama-sama nyaga pengerai. Nyamik ke lantang gig kita. Kenyamai gig kita ngereja pengawak kita inti tubuh kita berpengerai. Tangan yang seminat nyaga pengerai tubuh aja. Munyi ke suah disebut ngelamat tau pengerai rundi yang megak pen patut dijaga kita megak ne. Ngambil ke sebelah rundi yang ngau tubuh kita sama-sama gerai. Okey, jadi sebenarnya mengenai ke pesan berat peningah. Merinang kita dulu ngau Siti lagu. Aria Julita James. Sanggup ngelengkap.

Ianya dia terus dekat dengan atai ke pesan berat ya ke bisik dia terima tengah hari itu peningannya dia pesan tu datang dari Robert anak small jadi madah ke pemati Kathy Daisy tau ke Ichi anak small udah nadai kena 8 hari bulan 6 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Bala Mayuh kena malam Maria 3 10 hari bulan 6 lalu dekat di kubur kena pagi hari 4 11 hari bulan 6 2026 bak pendam Kristian Sungai Tanduk ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan ya ke ya ke ngelala Kathy Daisy tau ke Ichi anak small ya ke ngelala Kathy Daisy tau ke Ichi anak small tu lebih lagi bak sekayuk batu lintang unduk ngambil ke datai ngesah penusah rabat tu ya di rumah Sidak Yempu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk ya Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seriaman okeynya pesan pemati ya ke bisik dia terima ke tengah hari tu ianya madah ke Kathy Daisy Kathy Daisy tau ke Ichi anak small ya udah nadai 8 hari bulan 6 serta dekat dikubur kena 11 hari bulan 6 tahun 2026 lalu kedua atau peningat pesan ngintu 100 hari tu jadi pesan tu dituju ngagai kabemlayan ba rumah birai nanga mengiling rumah berawan nanga setapang rumah sambau nanga mengkak rumah simun tutung ulu rumah guyu nanga ukum rumah Joni Nangas Tamang, Rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, Rumah Tinggau Lubu Pantok, Rumah Bada Nangas Talung Piamagak Kabam Layan, Barumah Rumah Kayung Engkeranji, Rumah Nyambar Kacung Serubah Ulu, Serubah Ilik, Piamagak Kabam Layan Bananga Menyebat, Rumah Ulin Sekunyit, Rumah Jawa Nangas Kapu Ulu, Piamagak Kabam Layan Barumah Kandang Kapu Ilik, Rumah Lingga Lepung Mawang, Skim Penempatan Semula Batang Aik P1 Ngau 2 Ngau semua kabar Melayan ya kena uliah di sebut di tu magang ya biar megak nuju simai anak sunuk sunuk di Limbang ngau megak rokiah anak Lampun di Lambir Miri jadi itu madah ke pengawak ngintu 100 hari ngintu 100 hari niang labani anak janting niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 kena 13 hari bulan 6 2026 bak rumah Endawi nanga jela lubu antu ya tok madaka pengawak ngintu 100 hari niang labani anak janting niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 bak rumah Endawi nanga jela lubu antu jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dorian ya Mbak Lumo 03-410-7914 013-410-7914

Nyadi lagi megak tu peninga dekat ngenatai ke sitik pesan tu, pesan ngetas ulit ya, ngau ngamik entah malu tu. Jadi pesan tu datai dari Puan Ida anak Jais dari rumah Rawing Nanga Kelanga Sungai Merurun Julau ya. Jadi tu madah ke dekat ngetas ulit megi anak latoi. Megi anak latua ya, atau ke laki Puan Ida anak Jais. Jadi kena malam 12/6 nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 13/6 pengawak ngetas ulit ya. Pengawak ngetas ulit megi anak latua, megi anak latua atau ke laki Puan Ida anak Jais. Okey, nya pesan ngetas ulit ngau ngamin tebalu ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari itu ya. Jadinya kira ujung ke pesan berat kita untuk sari itu peringat.

Hanya di pukul 12.45 tengah hari itu lagi peningah. Tentu yang bakal selama kita dekat bulan pengeluar program Rut Ampung ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi ya, sebenarnya mending ke program Nemu Kita lagi megak dekat terus merindang kita tok peningah ngau sitik lagu hari Unan Morjun, lagu ke diberi nama Temegah.

Jadi selamat tengah hari peningah lu kita begulai baru ba program nemu kita kita ke nang ya dikeluarkan nanti yang hari dua ini bawa ngelat tengah hari YFM Bintulu lalu bakal selama kita maka peningah begulai ngaku ba program nemu kita pengelola program ya nya DJ Ruth Ana Ampung atau ke DJ Perenci yang jadi berita ke dekat dikunci ke aku bawa kita ke sekali tu ianya Siti berita aja tang tau benarnya di ke penemu rama kita ya lu maka tau maka keperansang kita ya jadi bakawal ngau Belanda tu peninga ya mayuah orang rindu Belanda bisik maka sekedaknya tadi ngemuan pengelandi penau pengawak Belanda lalu kita menu Sarawak bisik siku orang ke terbilang amat bawa peneras ya ke Belanda ianya Watson nyambe subak kan udahnya ika sekali tu bawa program nemu kita ngenang Belanda tu peninga ukai bawa senantang ya ke peneras ya Belanda tang me ianya ya tan puah Belanda yang ada yang ngasai ke lelak Belanda bisik ke orang bangsa tu ya. Jadi Dien Karnazes tokoh nama daria ianya Konstantin Karnazes ada kena 23 hari bulan 8 1962 ada ba California tang diau ngentap kediri ba Los Angeles ya. Jadi tajak dia tu Dien udah manggai umur lebih hari 60 tahun tang Dien agi kering Belanda. Jadi Dien ke Belanda maraton tu peningah tu ngenang orang ke Belanda maraton lalu sikuk orang ke rindu Belanda maraton tu ianya Dien Karnazes. Jadi Dien ke Belanda maraton tu 3 hari 3 malam nadai tindua nadai ngetu ya madah tajak pihak bahari ke penuh

nyangkanya pemerik kini, pemerik hari petara ya. Uliah dia kena Belanda sambil dia ke tindua. Tahu kena kak nyadi kena ni. Nyadi ya ke Belanda nang nadai penanggul bak kaki reti nyok kakui nadai ketik jaku dia tu. Dah jaku selalu kena dia tu krem. Krem tau ke penanggul bak gumpal isip. Isi pah tau ke betis tau ke buah betis ya nadai. Ya nadai ngasai ke pemedis tau ke krem gumpal isip. Jadi nyalek nak ke dia tu nadai orang bukai nakal tau ke tan Belanda baka dien tu ya. Jadi inti agi mit semua kita itu peninga ya inti agi mit maya agi mit sigi ya nang udo kita tu ke na Belanda. Nak merti utai ke pedes maya agi mit Belanda kibak kanan. Habis utai ditiki nyok kai rindu ke namanya habis tiki kutai mancal. Jadi bakanya maka ngau dian tu ya rindu Belanda, rindu bermain Belanda bagakai lebuah kaki mit. Jadi udah dian berengkah maca tau ke sekolah, ya suah Belanda ari rumah nuju sekolah ya. Ya tajak suah dia nu apa nguina ya. Laban ya ndak ngena bas sekolah, kudah disediakan. Tang yang urun ke sekolah, ngau pulai ari sekolah, ya rindu agi Belanda. Jadi maya umur ya bersekolah primary ya bedau sedar ke pengelebih ti di kemuan teka anugerah ya tau ya. Jadi tu kira kai pengelandia tang pengelebih ya. Jadi nya ya ke ba primary ya, sekolah primary. Udah ya masuk sekolah secondary peninga baru ya sedar teka merti ke pengelebih ti di kemuan ya bakaul ngau Belanda tau ya. Jadi ya sedar ya nadai kalak lelak. Nadai kalau ika lebuah ke Belanda. Nadai kalau pedias kaki, krem kaki. Atau ke krem bak betis bak pah. Nadai. Berengkah harinya, Dan pun lalu mupuak ngau masuk bak pekiat maraton. Jadi, bak tahun 2011, Dan ngatur maraton yempu. Kediri ia cak. Nadai mai orang. Retinya, ia ukai masuk berpekit ukai yang ngatur pekit maraton tang yang tadi ngatur ngaga maraton ke Yempu ya. Maraton ke Yempu Kediri ia ja ia ka nemu ni naka pengelebih pengenan tubuh ya kaki ya sepot ya ke Belanda jauh nyalai tahun 2011 nya Dan ngatur maraton Yempu Kediri ia ja penyawah 4800 km ianya ari Disneyland ke New York pengelama 75 hari sari dalam sari ya Belanda penyawah kira-kira 50 batu jadi Dan mega kalau Belanda bermenua ke dikumai kita yang tadi kutub selatan siti menua ti celap amat tu peninga ngau penyelap ke buliah 25 darjah Celsius kalau ya Belanda bermenua ke celapan ya nadai ngasai ke kaki ya keren. Anang kenyak bermenua ke celak peninga inah kita ke Belanda dirinya pan kita ngasai ke namanya lelak Belanda krem Belanda tang bermenua ke celak tu tambah lagi kita itu lagi balat lagi kok pedias tubuh pedias kaki peninga tangi Dan tu ndak nyalai nama resia Dan tu peninga ti tahu ngasuh ya ndak nemu lelak Belanda. Jadi pansiak tidak percalai ke orang di bekawal ngau Belanda. Ianya orang sains. Bagi pengawak mansiak pengenan tubuh. Jadi sidak tertemu ke Karnazes tu. Nadai ngemuan eset latik. Ke tinggi tu ke eset latik ke mayuh. Ya. Nyalai nama eset latik tu peninga. Eset latik tu ianya lebuah kita Belanda. Glukosa dalam tubuh kenyadi pengering tubuh atau kenyadi energi kita nyau berganti nyadi aset laktik ya. Nyalai aset laktik tu beninga mayuah ditemu atau ke diau bagum palisi atau ke otot kita ngau megak buat sel darah merah ya. Nyalai lebuah kita Belanda atau ke main sukan tu kita dekat kurang oksigen. Harinya seluruh tubuh kita dekat bekerja deras lagi. Ngemansut ke metabolisme atau ke proses kimia ya. Jadi proses kimia tidak kumai metabolisme tu peninga. Dalam tubuh tu mesti ngepam darah.

ti merangsang kitai ansepot, lalu ti merangsang tubuh nukar utempok kitai nyadi energi atau nyadi pengering yang kawam ngaka aset latik ya. Nyadi aset latik ti mayuh dalam tubuh lebuh kitai Belanda dekat ngasuh kitai jampat lelak jampat sesengah ya. Nyak ke ngasuh kitai tadi jampat lelak tang ngi siapa nama tu ngi den tu tadi ya nadai mayuh ngembuan aset latik tu kitai baru ku nemu tu peringat nanti kitai lelak sesengah jampat lelaknya artinya kitai mayuh ngembuan aset latik ya. Jadi ngi den tu nadai nyak ya yang lain lebih lagi nanti aset latik mayuh bergumpal isi baka buah betis nyak titau ngasuh kitai krem buah betis nyak ya peningat nyak nyak tai tengah suah kita jampat keren nanti kita ngemuan namanya mayuh aset latik ya dah nemu kita ni peninga ya nyalai tangi dento ndak ya tubuh ya mimet aja besi aset latik nyak tengah suah ya nadai ngasai ke pengelola lebuah Belanda lalu nak muka ngasuh ya kaki ya krem penat atau ke krem betis atau ke krem pah ya. Jadi ya semua kita inti Belanda sigi berasai sesengah ni ya. Maya Belanda atau ke pengudah tembok Belanda. Inah atlet empupan nemu lelak inti Belanda ni buah sebut ngik kita ke ukai atlet tu peningah. Nyalai bisik kita boleh nemu ke Belanda bisik kena alah pajak ngetu ke tang ngit den tu nak peningah. Ya nang nadai ngasai ke pengelola maya Belanda. Nyak meh pengelebih ti dikembuan den karnazes. Jadi, hari pengelebih ya ti nakal tu ke puah Belanda tu peningah. Dia ada den bisi jaku perangsang yang pu. Belanda meh sehagi nuan oleh Belanda. Nanti asai oleh Belanda berjalai ke nuan. Meragau serta ngelansat meh nuan. Nanti ndak alah berjalai. Tang, anang jampat Allah, anang mudah nyerah. Udah nemu kita, ne? Nyalai bertemu baru maya bukai, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perencing, tucum, ketawa berari.

0: Yang dulu mereka selama ngali hari ngagai bala peningah tentu yang jam kedua ngelah tengah hari mai kita mulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya jadi ngelalu ke penatai Puan Gabriela Nuai anak ge enya siko juru pulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai bagi menua Bintulu. Selama ngali hari ngagai Nuan Puan Gabriela.
1: Selamat ngali hari DJ.
0: Aku bertemu baru sari tau.
1: Ya.
0: Aku gerai na.
1: Gerai no anda?
0: Gerai muka tau Puan Gabriela. Okey jadi ke sari tau Puan. Ya. Nama perkara ke dekat dikunci ke nuan tau tentu ya lagi uli merek penemu ya. Lebih lagi ngaji mensia mayu bakal ke ngali hari tau nya ngau topik nuan. Nanti nak uli ada pulai ke ngaji aku iban tau asai ku neh. Tang nuan lagi uli nerang ke ngau sini ya. Nama utai ke disebut buat sarcopenia tu ne. Jadi minta nuan merek penerang berkawal ngonya tu Puan Gabriela.
1: Hello, selamat lemai. Aku Gabriela. Jadi sehari tu aku dekat nerang ke ngagai bala mayu, bala beninga nama masuk sarcopenia tu. Kira ke agik baru tai tu ba community kita mayu orang nak nemu. DJ pembisik nanya aku tadi nama tu nak. Jadi aku dekat nerang kau siliat lah nama sarcopenia tu tadi. Okey. Sarcopenia tu ianya sikut mensia tibisi lenyau tak ke dalam bahasa Melayu ya pengecilan otot. Lebih lagi enti umur ya udah manggai tuai.
0: Okay.
1: Jadi utai tu lebih terjadi ngagai orang ke udah meningkat usia lah. Guess kelimpah harinya ia nak akan jadi tekalanya tang slowly berubah serta kita pun nak ngadang. Lebuah sarcopenia tu nyadi ngagai tubuh kita. Okey, nanti semua udah bisi simptom sarcopenia tu tadi, tubuh kita dekat nyadi lemik, mudah labuh, pedis angkat ari kerusi serta pejalai pun nyadi ndak betul. Okey, sarcopenia tu ukai seminak penyakit tang ia berkawal rapat enggau gaya hidup kita ti kurang ngagai aktiviti fizikal tak ke aktif, makai makan nanti ndak seimbang serta faktor umur lah.
0: Tidak punya kenuan tadi Puan Gabriela ni reti penyakit tu tadi suah ke nuntung sidak ke tuai umur tu tadi nah. Jadi tak minta nuan madah ngagai bala peningat tua kelebih lagi siapa ya ke ngembuan risiko ulih kena sarcopenia tu tajak penuan bisik nyebut orang ke tuai umur tadi tentu ya bisik renggat umurnya yeah. Minta nuan madah kenyak eh
1: how? Okey, jadi dalam kategori orang keulih kena sarcopenia tu bisik dalam 8 kategori lah aku bagi kepada itu. Yang pertama memang orang tuai, orang yang udah umur manggai tuai. Laman risiko yang semakin tinggi nitih ke umur yang mansang. Kelimpah harinya kurang aktiviti fizikal, ndak aktif lah, ndak selalu bergerak. Pun ulih gak bisik risiko kak bisik sarcopenia tu. Yang ketiga, kurang makai pemakai tinggi protein. Laban kita nemu protein tu sebenarnya mana ngagai tubuh kita kena membina otot di dalam badan kita. Dan yang keempat, penyakit kronik bakal sidak kemih manis, sakit jantung serta sakit buah pinggang. Okey, kelimpah harinya kalau telantar sakit bakal contoh yang udah dibedah dan yang sakit lama telantarnya pun risiko yang semakin tinggi laban yang tak engkau buat deh. Nyatuk sitik tu kepenting nginsap serta ngirup arak kelalu mayuh mega uliah merik no risiko kena sarcopenia.
0: Okey, uliah ngasuh orang kena sarcopenia tu tadi ne?
1: Ya. Okey. Okey, kelimpah harinya kurus tidak ndak sehat. Tajak ya pedak kita ndak gemuk, tang lenyau ototnya lebih kerana apa risiko yang lebih tinggi nyadi dengan gaya. Laman ia kurus tapi ia otot yang nadai, isi yang nadai. Jadi ia lebih berisiko untuk dapat sarcopenia itulah. Okey, kepaling penudi induk ti udah menopause tau ke udah baduk datang induk pen berisiko tinggi bisik sarcopenia tu laban perubahan hormon ulian nyampat ke agi kita mensia lenyau otot.
0: Okey, hanya tadi orang kengembuan risiko yang ketinggi, yang kebesar oleh kena sarkopenia atau punya kenuan kelebih lagi yang kemanggai umur 60 tahun ke atas tu tadi ni kelebih lagi orang ke kurang namanya aktif tu.
1: Yeah.
0: Lebih besar lagi risiko ya tu tadi nah.
1: Betul.
0: Okey, jadi tu Puan Gabriela nama utai tau ke perkara ti dekat nyadi ni. Enti sema siku-siku orangnya kena sarkopenia tu.
1: Okey, yang ke satu lemik tulang. Ia akan merasa lemik tulang, kebut ianya di lubah, pedis ke angkat barang serta pedis ke angkat hari duduk. Kan yang selalu pedok kita nyadi dengan orang tua kita kan. Sedangkan selalu madah pedis ke angkat, pedis sisi berkenyak lah.
0: Natan ku berdiri lama
1: ya. Ia adalah salah satu simptom ya.
0: Okey,
1: seterus harinya pedis ngadu pengawak besari-sari bahkan ikit tangga berjalan jauh berdiri lama. Pedis patung ku tak boleh berdiri lama. Pedis patung ku tak boleh berjalan. Udah berjalan lama alu pedis kaki, pedis isi. Hanya adalah salah satu simptom-simptom sarkopenia tu tadi lah. Yang ketiga, risiko labuh majak niki. Ya, bila ya otot ya udah lemah, udah kurang otot tu tadi, ya jadi risiko labuh tu tinggi agi ngagai ya. Kelima harinya udah risiko mudah untuk jatuh tu tadi, patah tulang pun dekat nyadi. Baiklah buah deh.
0: Baiklah buah patah tulang.
1: Patah tulang lagi. Jadi bila dah patah tulang tu tadi, ndak boleh ngurus ke dirimpu. Telantar enti ia ndak diubat. Kenya arti ya. Seterusnya kelas lagi, kualiti penghidup ya pun menurun. Ya perlukan seseorang untuk nyaga ya adanya.
0: Lawan wan nyebut berkawa ngau kenyaga tu tadi. Tentu kita tu tadi Puan Gabriela ni bisik tanggung pengawak. Lebih lagi tu nyebut tanggung pengawak fisioterapi ngagai sidak ke disebut kita pesakit sarkopenia tu.
1: Ya lawan mayat tu lah. Tanggung pengawak fisioterapi itu amat besar lah. Fisioterapi ukai seminat ngobat orang sakit tak kebakal. Tang fisioterapi megak bisik ngaga pengawak nagang serta nyaga pengerai otot orang ti bisik sarkopenia tu tadi.
0: Okey,
1: bagai contoh utai ke selalu digagak kami senaman kekuatan otot ianya bersenam ngena beban ke lempung tak ke jalur elastik kuk kita iban tali getah. Okey, seterusnya senaman kesimbangan dengan koordinasi kena ngurang ke risiko tumbang tak ke labuhnya tadi lah kan. Aku madah tadi orang ke bisnis sarkopenia tu senang ke labuh, jadi kami meraya training untuk keseimbangan dengan koordinasi badan ialah. Okey, seterusnya latih fungsi ari-ari megak kena nulung bala pesakit sarkopenia tu ulih ngadu pengawak besari-sari bakal contoh duduk berdiri berjalai ngau nikit tangga. Ya kelas kali pendidikan kesihatan fisioterapi megak bisik meri penerang senentang cara makai pemakai seimbang serta senaman ti selamat digagak di rumah lah ngau cara-cara ti nagang kita kena kita boleh sarkopenia tu tadi.
0: Arti ya uliah di nama diseliah ke sarkopenia tu
1: uliah nanti. Okay. Nuan nemu diri bisik sinten-sinten tu tahu cuba nanya kami lah.
0: Okay. Anang punya korang anang lawun datai berubah.
1: Betul.
0: Nyak ke pemaduk berguna ni Puan. Jadi tu apa noda datang bapa ngujuang ranau tua ke ngali hari tau. Tentu bisik lalau kedekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tua bakal ke ngali hari tau.
1: Bisik sentiasa bisik lalau. Okey, ngagai bala peninga entik nuan tak ke apai indai nuan bisik jampat berasa lelak tusah ngangkat barang tak ke kaki berasa lemik nyak engka tanda awal sakit sarkopenia tu tadi lah. Anang nyu ngantik sampai nuan nyu labu tak ke tegari yang tang nuan bedau nemu nama kebuah nyadi dengan nuan. Guai datai berubat ngau bala fisioterapi tu tadi lah. Kami bala fisioterapi bisik ngagak saringan sarkopenia tu secara percuma ngagai semua orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas bak klinik pengerai Bintulu.
0: Okey,
1: bala fisioterapi selalu sedia dekat mantuk kita bakeni kak ngubat sakit sarkopenia tu tadi serta mencegah menyikut orang Melayu kena ngujung kerandau tu sari tu DJ. Anang ngami mudah ngau sakit sarkopenia tu ia boleh diubat ngau ditagang kekal aktif berdikari serta makai pemakai ti seimbang kena nyaga pengerai tubuh kita. Terima kasih.
0: Okey, sama-sama penerang ke cukup sili ya, cukup lenak ke dikenatai kenuan tu tadi Puan Gabriela kelebih lagi berkawal ngau sarkopenia tu munyi ke aku tadi engkau mayu orang nak nemu berkawal ngau nama tadi disebut sarkopenia tu kelebih lagi tu nuju sidak ketuai umur. Kelebih lagi kita kena biak, kita kebisik sampai indai ku dah umur 60 tahun ke atas, patut berarti ke nama utai ku dah dikunci ke nuan tu tadi, lebih ke nama utai ke dekatnya dia ni henti orangnya kena sarkopenia. Ngambil ke?
1: Betul-betul.
0: Berubat ngau campat.
1: Ya.
0: Okay. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dengan nuan tu Puan Gabriela.
1: Sama-sama.
0: Oh, bertemu meh bari ke bukai ni.
1: Okay, see you.
0: Okay, jadi apa ni ngah? Kiranya nak kau mic kita bergelengok kami dalam program temuai kita untuk minggu tok selama ngali hari ngagai semua.

Akhirnya lagu ke Bisik Dia Pinta kita megak peningat setiap lagu hari Igu Anthony lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu. Mai jam kita ngagai pukul 1.24 minit ngali hari itu. Terima kasih ngagai kita kaki terus bugelengok kami peningat. Anak ngira di nindur kita ke tengah hari tu sekali ke Dimiri bisik peningat kita Dimiri madah bisik sekedar nurnya hujan. Kami di Bintulu tu agak mengkang panas jam kedia tu na. Kini gari bak nur kita ke bukai di Sibu, di ni agak di Seriaman, di Kuching tau ke dini-dini nur. Tak ada salah tau di kunci kita megak. Lebih lagi Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM lah. Okey, jadi bak jam kita ke diatok peningah andur aku dekat berkunci ke sekedar berita, sekedar info ya ke patut ditemu bala kita. Lebih lagi sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur di Bintulu. Tang sebenarnya peningat lagi megak dekat terus merinang kita ngau lagu dulu sebenarnya berkunci ke atur pengawak atau ke program di bagi menua Bintulu di tau.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Okeynya Siti lagu hari ini, lagu ke diberi nama Utai Orang. Ngarap ke nak ngantuk main bala peningan kita ke tengah hari tau. Okey. Bisik ke komen ba TikToknya manuak salah umpan ke ni nak lepas dari kandang. Macam-macam bala peningan kita ini. Asmina lagu aja nya peningan ah. Okey, menyik aku tadi dia berkongsi ke sekedar pengawak yang kebisi dekat diatur di bagi menua bin dulu atau peninga. Jadi pergilah ya 10 hari bulan 6 tahun 2026 hari 3 bisik dekat diatur pengawak ke dikumai majlis pelancaran sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS ya bagi Dun N67 Jepak ya ke dekat diatur ba supermarket Singin di bin dulu pelabuhan 10 pagi. Lalu di pelabak ke temuai ke di pebasar ke bisik dekat datai tok ke berjadi ke pengawak tok ianya yang berhormat Iskandar bin Turki ianya Kaban Kunci Negeri Jepak. Okeynya ia ke dekat diatur 10 hari bulan 6. Lalu 14 hari bulan 6 pengawak ke Sebakar Mega bisik dekat diatur ianya majlis pelancaran sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS tok bagi Dun N70 Samalaju ya ke dekat diatur ba Ekon Safe Kidurung di Bintulu di tok ya. Lalu temuai ke di pebasar ya ke bisik dekat datai ianya yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju ianya ke dekat diatur 14 hari bulan 6 ya belabuh 10 pagi ianya dua itu berita ke dikunci kaku Siti ke dekat diatur pagilah 10 hari bulan lalu Siti lagi 14 hari bulan 6 tahun 2026.

Eu ini Albert dengan lagu Pengerindu Bertucik Lama. Lagi megah dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke program yang kebisik dekat diatur di bagi menua bintulu tak peningah. Berkawa dengan Liga Sukan Komuniti 2026 IKAS atau Kerengat bagi menua Bintulu. Ia ke dekat Belabuh Diatur 13 dengan 14 ribulan 6 tahun 2026. Lalu bisik 3 itik lomba main atau ke Sukan di Pekit ke ianya bakal futsal lelaki ia ke dekat Diatur bak gelanggang futsal bak Kampung Jepak ya. Udahnya bola tampar lelaki ia ke dekat Diatur bak SJK Sion Bun serta bola jaring wanita atau ke Indok ya ke dekat Diatur ba MRSM Bintulu. Tanya sukan atau ke lomba main atau ke Liga Sukan Komuniti 2026 Rengat bagi menua Bintulu. Akhirnya dia sebenarnya lagi berkongsi ke berita bukai ngau kita tu peningah. Mari terima kasih Mayu ngagi kita ke lagi terus sebulan ngau kami baka peningah kita itu ya kari TikTok kami tu ne anti nai madah kerempu hari Selangor ko ya. Benung mendiang ke radio mending ke radio aga pendiang ninga kenuan untuk DJ ku ya tang jari benung ngahit. Okey, terima kasih ngagai pendengar kita ke di semenanjung jam kedia tau bisi megak tau Miss December benung makai untuk DJ ku ya sida es bilik benung makai sambil meda live Bintulu FM. Nak ngira nama pengawak kita ke tengah hari tok pendengar. Amat mai semua gerai. Ya ke makai bisik madah derempu benung dalam kereta benung deriba jam ke dia tau ngarap ke ikun datai bat ndur ke dia tujuh tak ke dilawak kita tengah hari tau ngali hari tu nah. Okey tu lagu ri Anthony Usan na uliah kuambo.

mak pedih satenya ne. Ni ngan nama nuan pen bulat hati aku ku lagunya. Lagu ke bisik di pintak pendengar kita di TikTok kami Bintul FM. Macam main lagu ke dipintak ni ke bulat ni ke lagu pengerindu ni ke lagu putus pengerindu. Dia magang lagu ke dipintak kita ne. Ngarap ke terperindang nyak sigit ke dikarap ke kami. Lalu nak berasai megak peringan dekat pukul 2 ngali hari tentu ya bakal selama pukul 2 tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan ya bak dalam program Kini Kita Sarito. Kini kita dekat berjalai, kini kita dekat rawun pukul 2 tu lagi sama-sama kita ngantik nah. Udah kita ke berjalai rawun ngau Yon lagi. Andang nengat pulai baru.

ngagai bintu lo lagi ne sekali ke kita pulai nepan bas kini atau ke nepan bilun kini lagi sama kita pulai baru ngagai kami Bintul FM tok ke YFM Bintul lo lepas lagi dekat terus merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari tok lagi kan nak pukul 2 aja tang nyentuk pukul 3 nah sebenarnya di tampung YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari lagi nah. Okey, jadi sebedau mendiang ke program kini kita sari tau. Sebedau kita raun-raun tau mic kita mendiang ke lagu tau pun dipinta kita megak tau ne lagu ke diberi nama Bungai ke Tanda Tua lagu hari Gilbert Gawang.

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita seritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita guna buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu seritok pendengar buat program kini kita seritok, aku mai kita rawun berjalai ngagai matu. Matu berpalan bak baruah pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenyadi pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih miet dalam kandang menua serikai. Dajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mungkur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih miet igan di seminaknya di pelilih miet ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingik matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peningah bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, bakal Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarik ati di matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbat nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Pi megak, kitai uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikena sidak berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih lagi maya lemayari hendang yang keman amat nanti kitai dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peningah bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga bakal burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandiak jari bak benua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih lagi maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang kita megak ka ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita mendak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai ti dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lauk. Ke megak bisik ulat muluang. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lauk sidak ya. Terbaloi, jadi itu biskut tradisional berpelasar ke sagu di ngembuan asai ke manis.
Lalu ikan salai ngau ikan masin. Jadi pemayuh hasil tasik ngujung ke produk. Pakai ikan salai ngau ikan masinnya di pemakai ti di kerinduk ke mensia mayuh. Serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulir terus ari sungai ngau tasik. Serta bermacam aktiviti boleh digagak lebih kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi asai ke pemakai asal bangsa Melanau. Meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sidak ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkaguna kemoden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta mudah kekawal ngau negeri bukai di Sarawak. Tajak penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak matu tu pelilih menua mit ti kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua. Cara penghidup komuniti kagi ngemeran kemain asal, jadi ke matu, ianya siti palan ti ngerinduk kati di menua Sarawak. Dengan sungai kemana, pemakai asal kenyamai serta urang matu ke siruk, matu keman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta ngelur ngelala budaya Sarawak ngau silik agi. Okey, hanya tadi peninga berkaul ngau matu. Bak program kita ke sari tu, kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkongsi ngau kita topik kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengeluar program kini kita sari tu. Madah kediri, bupa dulu ku. Bye-bye.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Siti Lagori, Roslina lagu ke diberik nama Agik Rawan Bersulu. Mai jam kita ngagai pukul 2 19 minit ngali hari. Tadi udah mendiang ke program. Kini kita isari tok begulai ngau Syair Ludan, tok pulai baru begulai ngaku Flora Libat. Nyentuk pukul 3 ngali hari tok legi.

Ianya Siti Lagorino, lagu yang diberi nama Hidup Berambun Air Mata. Okey, jadi sekali lagi beri semangat hari ngagai kita. Kira setengah jam lagi neno kita lagi bulai bawa ngelah tengah hari sehari tak peninga kena 9 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi buat jam kita ke bedau tau tentu yang nuaku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita kelebih lagi buat hari hari dua sehari tau ya sebut belama katang nak ingat ke sehari tau hari nama ne. Okay, soang li hari ngagai Ibra Mat Akib Madah Kedrempo hari Petaling Jaya Selangor seminak merik selamat berjalan ke pengawal. Kedua tau hari Roy Kuang selamat ngali hari ngagai semua peninga lalu merik selamat berjalan lai ke pengawak serta yang madah ke panas sidak ya di Seriaman jam ke dia tau. Iba Vincent hari Sibu Jaya jadi yang minta lagu Manggai ke Ati hari Yus Andrew jadi kena yang merindang semua peningah Radio YFM Bintulu bakal ke ngali hari tau. Monica Malia Bunggang Ari Miri selamat ngali hari kayaknya dia minta lagu pesan nuju sulu kaya dia kena ya merindang apa wai ko ya terima kasih DJ. Okey, sama-sama mega Anita Nawai sama berjalan ke pengawal selama hari gawai tu dah lalu ke mana hari ba paku sepawah ya jadi ya ada itunya terima kasih kalau bandang merindang semua peninga minta mutar ke lagu mana ko ya nang sigi mana nah magang lagu ke ngali hari tu nah. Lebih lagi kena merindang bala kita. Ailis Spencer tau semua berjalan ke pengawak mana hari bak paku sebawah ko ya. Okey tu kebukai tu hari ini tinggi selama berjalan ke pengawak panas di menua betung ke minta lagu hari Andrewson ngalai salam lelengau ko ya. Salam manis lagunya ko ya. Kena yang merindang bala anak ucuk ngau semua ya ke ngelalam eh. Terima kasih Mayu DJ ko ya. Out sama-sama ngagai bala kita. Okey tu lagu kabisik dia pinta kita nak Andrew Sengalai salam lelengau.

Ya, ngarap kata perindang mengenai kita ke bisa minta lagu salam lelengau, salam manis sepiak ku lagu. Nah, lagi bisa awak kita ke dekat ngenatai ke salam, kita ke dekat ngenatai ke pesan rindu, pesan lelengau, pesan nak betah kini. Bawa kita ke sekali tau lebih lagi ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, Tok Ari Richa Unop sama berjalan ke pengawak Benung Ninga Nuan bak kereta ko ya. On the way tok ko ya. Panas di Jalai Simpang Simunjan ke. Minta sebarang lagu ke dikenak yang perindang semua bala kaban Facebook. Ke bukai tok meri semangat hari ngagai Mak Anung selamat berjalan ke pengawak. Udahnya Tok Ari Carolina Chua sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak gerai selalu ke hari Taman Seroja Indah Seratua. Jadi yang minta lagu seperti yang bungai jarau ke dikena yang berindang Mak Tia, Mak Ci, Siti Belanda, Ahkol ke ya, Nana Chua ngau ya ke Bukai semua sidak Tok di Seratua. Pihak mega di Kali Kabar, di Seratua, Sungai Bangkong, di Bintulu ke flat sungai di flat segan kaya nak tinggal megak ngagai bala di Serikai kaya ngarap ke terperindang baka ke ngali hari tau. Jessica Eaton selama ngali hari ke perincing muari di bauk ko ya jadi bak pesari nuati tu minta lagu Rarah Bulu Palak ke hari Lucy M ke dikena yang berindang kita semua ke ngali hari tu. Terima kasih DJ ko ya awak sama-sama megak. Dublin ke Baja sama berjalan ke pengawak ceria selalu ke panas di Batu 15 Kuching Seria. Indok Kenawin Spinak Madah Rimpu Bisik Medak atau Ngau Ningau okay, terima kasih Megak. Lily Anthony sama berjalan ke pengawak minta lagu Lucy M Rarah Bulu Palak ke dikena yang berindang semua peningau YFM Bintulu lebih gig nuju bala nak kemulai kediri kemiri berjimat pulai. Mary Jalo Ujo hari suang tok ko ya minta lagu Anang Kak Ke Intan ko ya ya ke di baik Angela Latau ke ditujung ngagai Jospin Inik Moon Mary Mary Ubun ko ya Inai Lin Inai Lia Michelle Isan yang di Serikai Kathleen serta ya ke Bukai ke yang lebih lagi Ara Arlien di Upsi Perak ko yang harap ke gerai semua lalu rindu-rindu selalu okeynya pesan dari peningan kita itu pun bisik peningan kita ke minta lagu pesan nuju Sulu tadi lagu hari Esnanala.

Lagu ke dipinta kita punya peningan ya, pesan nuju Solo mayuh lagu pengerinduk dipinta pada peningan kita ke ngali hari itu nah. Terima kasih banyak kita kelebih lagi Facebook kami yang Bintul FM ngau mega TikTok Bintul FM ke ngali hari itu. Terima kasih mayu angge kita ke bisi ngenatai ke pesan kita ke bisi nyapa. Mayu macam lagu meh ke dipinta anti bisi ditebah anti nadai ba awak ke bukai gak nebah lagu na. Okay, tunggu yang agai TikTok kami Bintul FM tu hari entri mandoi madak dirumpu hari seratu okay, panas di seratu jadi yang minta lagu ngai tundek dek koi hari Lucy M Harry tu salam hari Kalimantan Barat yang agai orang di Sarawak okay, jadi yang minta lagu Nasib Tua Ba Siko Petara. Tio semangali hari ke salam lelengau ngagi sapa ke ngelala jadi dia minta lagu Kaban Sampai Mati. Bisi megak Cito minta lagu Sanggup ya, Sanggup Aku ke hari ya Gwen. Banyak peningan kita di TikTok tunggu yang ke kita yang agai Facebook kia-kia metok neh peningan apa mayu agak pesan bala peningan kita itu ya ke bedau di baca atau ke bedau di kenatai ke Lemuk Randi sawang lihari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Aku Tetap Sayau ke di kena yang merindang semua kita ya ke bisik bat TC radio bakal ke ngali hari tau. Frederick Ryan minta lagu Kawa Antara Tua ke di kena yang merindang semua peninga YFM Bintulu ke pesan ngarap ke terperindang serta jaga pengerai kita semua. Bungai Cempaka sama berjalan ke pengawak ke merik selamat hari gawai ke empai lawan merik sama gawai ko ya. Madah Krimpu hari Spital Limbang kanya dia minta lagu hari Rem Jana kalih ke pulai dituju ngagai balam adik ya. Ya kudah pulai gawai kemarik kaya nak tinggal megak ngagai betungai ya ke Melapina ngau jakob pesan ngarap ke Mujur Mesir Waya bugulai melaki bini ke tahun tok ko ya serta ngarap ke terperindang bakal ke ngalih hari tok. Anderson Sen mana hari kami di Pontianak tok ko ya ngarap ke kita di Sarawak dia pun mana mega ko ya benung belalak tu DJ okey. Sang hari mega ke kita ke di Pontianak kami di Bintulu di tok panas bakal ke ngali hari tu nah. Okey mega dekat terus merinang kita tok ataupun mayuh kita di TikTok ke bisi minta lagu tok. Lagu hari Gwen Sanggup Aku.

lagu Ria Gue Na Sanggup Aku, lagu kedua penudi bawa ngelah tengah hari kita sari tok peningak. Nyana berasa megak tu tinggal kira 7 minit lagi neh kita lagi bergulai ba ngelah tengah hari YFM Bintulu. Saiko kiranya nak aku ngatai ke pesan rindu hati bala kita sekali ke ba Facebook kami atau ke TikTok kami Bintul FM. Terima kasih Mayu, aku benari lagi Mayu agaknya berdau di baca tak ke dikenatai kaku. Biar mega Mayu agak kebisik minta lagu, nak semua agak lagunya tadi uliah di tebah kami magang nak. Siapa ke bisik nasibnya tadi, bisik melagu di tebah. Lebih lagi, lepas lagu bisik udah di tusun aku mega ke ngali hari tau. Jadi, terima kasih Mayuh, memang kita kudah bergulai dengan aku.

lagi hari pun program kita tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tau biar megah bakal selama mai lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bergulai ngau FM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari dekat terus merindang kita nang sigi na lejuk mai kami tu merindang kita peningah nak ngira dini indoor kita tang nanti hari bintulu kira nak tu ajak meh kita mulai kelebih lagi pak hari 2 hari tu 9 hari bulan 6 selamat ngereja pengawak kelebih lagi pak hari 2 hari tu ya ke belelaknya beri sama belelak megak jadi ya bertemu kita pak hari ke bukai mupuk dulu aku.

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
3: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Lagu ni Betty Bawi yang bergetar lagu ngujung ke jam dia tu 3:07 minit ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua kita ke pukulan ngau kami buat YFM. Terima kasih ngagai Flora Libat kau dah pukulan ngau kita pukul lama 3 jam. Rina kita ngau lagu-lagu pemaga mayuh program ke di tebah ya ne. Okay, sekali lagi merik terima kasih ngagai kita ke lagi mengkam pukulan ngau kami buat YFM. Kita ke pukulan ngau kami kenyau ritumu pagi tadi pukulan ngau pengeluar program kami bergerak pagi Y9-12 nyentuk ngagai ngelah tengah hari hari bintulu sarito. Jadi berentang ngelah hari sarito kena 9 dari bulan 6 2026. Kita bergulang ngaku Nancy Tambun tak ke isi nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 4 tu lagi nadai berubah buat program kita lagi bekas lama. Kalai kita dekat mendiang ke tandu randau aku bergulang kau nembiak ke bisik atau ketemu ke bisik di kalau aku datang dengan konti YFM lalu pukul 5 lemah itu lagi dia kita sama mendiang ke berita berita berterus hari kota media angka sapuri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tika penudi dia kita sama sekali lagi mendiang ke tanduk program leman berita bulan kau Mr. Edmund Langi kena ke tusun program kita sehari itu 9 dari bulan 6 2026. Selamat bulan kau kami buat YFM kita ke barang tu jalan jam ke dia tu berjimat kita harap ke kita datai bandur ke di tuju engau likun lagu dari Isali Sweetie Sayang.

0: itai suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguik kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri atau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku kengasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jaku kita itu bisi kuasa jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kenyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Erti ya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 orang mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengan kena smartphone, download

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Ya, terima kasih ngagi kita sekali lagi ke Hagi Bulan kami Bak YFM kemudian ke kami nak RTM klik ngali hari tu. Jadi tu berkongsi ngau kita Siti pengerami ke dekat diatur ke baru daripada hari 5 tu tadi ekalai di sisi Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI bergembur ngau Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadazan Dusun KCCI dekat ngatur pengerami ngintu gawai keamatan bergulai DCCI di KCCI ke 17 2026, kena 27 ngagai 28 hari bulan 6 di Kuching ditok. Jadi pengerami ke dikumbai sambutan gawai keamatan bersama di CCI KCCI ke 17 tahun 2026 ke dekat dia tu 27 nyentuh ngagai 26 hari bulan 6 di Kuching ditok. Udah di pada maya awam pengeram berita ke diatur ada Chamber Tower hari 5 tu tadi. Jadi programnya berambai ke Jakob Honoring Tradition Shaping the Future. Jadi program itu diatur 2 hari berungguk ke dia karap ke nyadi pelasar strategik tik ngempung aspek budaya dagang dagang tebuai meranak ke pokok ngau negap ke ekonomi komuniti asal di Sarawak ngau Sabah. Jadi maya tu ialah dia programnya dekat dipun ke ngau pengerami makan lemai gala kena 28 bulan 6 2026 bermiti venue Unifor Kuching dituk di di pelabak ke dekat di penyadi Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke lalunya di temuai di Pebasa nyak Siti pengerami ke bisi diatur bulan 6 tu jom bulan 6 tu 27 ngau 28 hari bulan 6 di Kuching dituk. Terus bergelengar kami YFM rentak galihan.

0: Nai, lalu abiah pia?
1: Agi ka aku.
2: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat, nanti kang main dia pulih, report ngagai polis, nanti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay, okay.
3: World Cup 2026 boleh dipedah kita bawa channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream bawa RTM Klik hari 5/12/6/2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Bawa hari kesama South Korea berlawan ngau Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
5: Nadai, nadai duit ku tu.
4: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
5: Nadai, nah, nadai.
4: Begitu ke medak ya dulu.
5: Nadai.
6: Di nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu, cikgu.
7: Cikgu! Lari, lari. Buli, ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, pukul 4 tahun lagi sama mendiang ke Tanduk Randau. Aku bergelai dengan temuai ke bisik di kang aku. Dah kalau dengan aku berandau buat program hashtag nombor aktif. Ianya berkawal dengan program TVET. Udah tu lagi. Out tu lagu hari Raban YouTube ya. Adat orang berpangat.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Friends featuring Sean Russell Badau Allah menyanyikan lagu nya tadi lagu kena mungkal hashtag nama aktif lemai tu jadi hashtag nama aktif lemai tu cukup bertuah laban dia aku bisi temuai ke udah nunggu aku buat konti di tu apakah daripada kita buat Facebook YFM Iban kita ke benar ingat ke kami ngena RTM klik mic klik mega atau ngagai Facebook kami YFM Iban share like komen dia ok jadi itu berkawal ngau pemutus persa sijil pelajaran Malaysia ke baru dah ditemu kita kita itu tadi 31 hari bulan 3 2026 yang sehari itu jadi mayu kita udah nemu pemutus persa kita kena kaya deh harap ke pemutus ke di boleh kita tadi mana mujur magang jadi kita ke anda boleh pemutus ke nitih ke hati anak tu sehati laban atuk mamaya ya lagi kita ninga nama randau atau ke topik kedekat di kerana aku ngau temu aku asari tu jadi yang lalu ke penatas duai ianya di kanan aku tu Encik Lawrence ianya siko hari pemasai ke bak upis atau ke bak Ministry of Education Innovation and Talent Development Sarawak MEITD lalu di kanan kebak kau ianya Encik Matthew Anthony anak abuang mana
1: eh ya Matthew anak Anthony Abung
0: anak Anthony Abung oh berkali
1: berkali anak
0: oh ok tuan jadi tu Cik Matthew Anthony tu tadi hari Sarawak Skill lemah itu jadi sekali lagi mari selamat datang lalu ke penatas 2 ngagi konti YFM mujur ni berjalan dah datang tu sangkai berkonti YFM ok jadi tuan tu awak kena masa awak kita bakal ditemu kita sehari tu pemutus persa SPM 2025 ditemu kita sehari tu mayuh ke pendaria sidak ya udah nguliah ke sijil pelajaran Malaysia ianya pada aku badi tu surat online kita tu madah ke visit 366,435 calon yeah. Tau ke 94.29% ke layak nguliah ke sijil lalu habis kira-kira ya 1.79% calon atau ke 7,099 ikut orang anda datai ngambil peresa SPM 2025 tu tu lagi kau bisa sahut bisa kena ke sahut ada sedua meh berkau kau tu atas pedaunya minta nuan meh Cik Lawrence angka nuan tahu madah kediri dulu meh sepedau kita gepun keranda berkau ngau topik kita event tu
2: okay. Terima kasih DJ. Selamat lemai ngagai semua bala peninggal ke bisi ninga ke YFM maka ke lemai tu. Jadi ke lemai tu kami dari Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak bisi ngemai wakil ianya agensi TBC baru kementerian kami ianya tidak dari Sarawak Skill ianya Encik Matthew yang bisi ngau ku ditulah sama nerang ke peluang ke bisi disediakan untuk tau ke nuju bala nebiak ke lepas SPM tu ilah meh ya ke tau ke SPM ke baru pansut pemutus bakal kesar itu
0: jadi harap ke penerang tu lagi boleh buka runding bala pindai nebiak ke baru aja boleh pemutus perasa SPM 2025 ni tuan okay. Jadi nuan hari ni neh tuan tu nyau tanya randau buka dulu tu neh sudah ngepun ke randau TV tu tadi jadi nuan tu asal hari ni tuan Lawrence
2: asal ku hari Tanjung Pekakap di Sibu jadi gawak di Kuching ditulah bak kementerian tu ya mula-mula sebab gawak bak pusat latihan pembangunan belia di Pendiang udah nyak pindah ngagai Sentubung udah nyak pusatnya Nadaigi udah ditukar ngagai Sentek lah jadi dia tu pindah ngagai Kementerian Pendidikan lah gawak bak Kementerian Pendidikan Inovasi kau Pembangunan Bakat Sarawak
0: ya meh pedarang Mimi berkawal ngau Cik Lawrence jadi ngagai gue ngagai nuan tu Cik Matthew tu bisik ke nama pengeluh program kami Matthew abu tengah ke selah sebut lagi MA kau aku ya MA kata dia
1: MA ya okay Terima kasih lah, first time datang LTM tu. Sikit pengalaman, kira pengalaman baru lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi terima kasih agak-agak YFM jemput kami sama Cik Loren dari MIDD kerana beri peluang agak Sarawak Skill untuk medah ke Malaysia. Kini peluang kita akan ambil apa bidang TV tu. Lebih-lebih lagi sehari tu dah masuk Rizal SPM. Jadi kak ucap tahniah. Begini pun Rizal kita yang sikit putar Rizal tak boleh ubah
0: amat.
1: Usaha kita lama tu sikitnya lah Rizal dia tadi.
0: Ya, nak amatnya nah, Haji Betiu Laban nanti dah nada perasa tu. Kita nak nemu kini ko yang kita dah tu lah. Okey, nanti tu terus ngagai tanya kita berkawal ngau Arandau berkawal ngau topik TV tu tadi. Laban amayuh orang dah nemu nama TVET-TVET. Tak nak sidak nak nemu engkau bisik sekedak sidak ya aku tu tadi. Tak semua gak nemu pihak. Jadi Nuan minta siapa antara seduai nerang ke nama ke dikumai ke TVET tu. Pancik Lawrence.
2: Jadi nanti dalam Jaku Iban ianya urang putih nyebut ya, okey. Technical and vocational education and training atau TVET tu dikumai penyelatih pengelandi technical ngau vocational. Nanti dekat diterang ke ngau mudah TVET tu ianya pengawak belajar ke merik fokus ba pengelandi jari atau ke hands on. Ukai semina belajar ba buat aja, tang mayu hagi belajar cara ngagak pengawak ya terus. Jadi tuju ya dikenanya dia ke Raban Nembiak sekolah ngambil ke bisik pengelandi ya. Tidak guna bak industri tau ke bak pengawak bertukang lah. Nah, betul tak?
1: Betul.
2: Okey. Jadi contoh tibet tu bakal mekanik lah. Bakal mekanik ngamanah kan tukar ke enjin kereta, bak elektrik, nyambung wire elektrik, kulinari, bak pertanian, ianya pengawak bumai tau ke nanam utai ukai lah. Adanya bak IT tau ke komputer, ianya servis komputer tau ke sistem. Jadi bak Sarawak tu mayuh palan bakal Sarawak Skill, Sentek, IKM go kolej bukasnya tiba kai lah kena dia ke Tibet tu. Ya, penerang ke ringkas lah berkenaan dengan Tibet tu.
0: Oh, jadi tuju program Tibet tu di tumbuh ke Tuan Sloren kini Tuan Matthew.
1: Masa Holland.
0: Tuju program Tibet.
1: Tuju maksudnya nama program.
0: Tuju Tibet tu di tumbuh.
1: Sebenarnya TVET tu asas ya dari konsep masuk TVET tadi 70% tu segi kemahiran, hanya 30% tu teori. So kita tubuhnya TVET tu ia berasaskan tiga entiti lah, industri, PH kerajaan kita, ngau sektor swasta lah, yang sidak berkendakkan kemahiran. Jadi untuk peluang kerja ya meluas. Nanti nombor dia hal TVET tu sikit nanti masalah tu boleh kerja lah. Hands on, lebih kepada hands on.
0: Bisik gak sidak ya lu terus boleh ketika lu bisik uliah kini kita madah bisik muka bisnes di rimpu biar
1: naik betul ya. Banyak lah antara hal itu juga lah.
0: Hal itu juga. Jadi Tuan Lawrence, engkau nuan uliah nerang ke mimit mega berkawal engkau nama kini kini ke kena nentu ke sidak kau dah habis belajar tu elok lalu terus boleh pengawak tu ni. Tengok pengawak MEATD tu tadi.
2: MEATD, okay. Jadi tanggung pengawal MATD itu kebendal ya. UPIS Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau tau ke MATD itu dengan agensi di bawah ya benua kerjasama ngau agensi bukai nyadi kaling dalam ngermai ke pelajar STEM tau ke ngau Tibet mega ngamanah ke pengelandia jaku Inggris serta nyadia kendul belajar di lantang. UPIS itu mega dekat nentu ke pengawal pansia ngau pemansang R&D lah di kerja Mayu Bengkeh Agency ngau palan pansia Basrawek seruran Basrakup serta uliah Meri Asia pansia di dekat Mayu Penguntung agak penatai pemisi ngau ramah tau ke sosioekonomi lah. Jadi dalam konteks tu MITD bisi 9 agensi Pak Baruah ya. Ya ke jadi dua daripada agensi itu aja berkaitan ngau Tibet lah. Ya nya Sarawak skill ngau Sintex tadi. Kelimpah harinya mega kementerian tu mega ya nyaga 4 buah palan pelajar tinggi ya nya University Katin, Swinburne Sarawak, UTS ngau IKET serta sekolah antarabangsa ianya YCS ya, Yayasan Sarawak International Secondary School, nya Babaruah Yayasan Sarawak. Tapi ya memang Babaruah kementerian kami lah.
0: Mayuah ke bandar kendangnya baru kementerian. Jadi
2: jadi pulai kan guys soalan tadi kini tadi DJ.
0: Kini kita nentu ke sidak ikau dah baru belajar tu lalu boleh pengawak nya ke tadi.
2: Lalu boleh pengawaknya bergantung ngagai berkena ikut prestasi nembiaknya lebuah ya habis apa nama khusus tau ke pelajar pengawal dia jari ya lah. Kadang-kadang nanti pengawal atau ke programnya bisi kau tau ke kolaborasi dengan industri bisi sidaknya terus di offer belajar atau apa nama diambil kerja lah ya, sebenarnya
1: karena bedal ambil sidak belajar dari booking sudah company.
0: Kira ya agak daripada 90% lebih 90% dan segi boleh pengawal terus ne.
2: Kelebih lagi nanti bakal khusus yang memang khusus ke popular lah
1: tuan. Welding, otomotif.
2: Elektrik. Ya khusus ke jam 4 boleh pengawalnya
0: nyebut kau khusus tak ke program ke bisik neh. Minta nuan meh narang ke nama lagi ke kini ke khusus ke bisik.
1: Ke bisik Sarawak skill.
0: Sarawak skill.
1: Okay. Sepedau ke dalam gi. Jadi kita yang kelala ngos Sarawak skill tu lah mungkin perlu dengan mayo dan mu siapa Sarawak skill tu. Jadi Sarawak skill tu isi pendidikan kemahiran yang mana ditauliahkan oleh JPK lah, Jabatan Perhubungan dan Kemahiran Malaysia, yang luas sijil. Jadi apa ini Mia mayo nanya nanti belajar Sarawak skill tu yang pun sijil ya approve nak?
0: Jadi soalan ditanya kenyalah tu.
1: Ya, soalan yang selalu famous. Sigi Sarawak skill tu di bawah perintah kena perintah swasta. Ya, antara soalannya famous lah. Jadi terus terang kepada Sarawak skill tu penubuhannya dari tiga entiti tadi lah. Daripada isi kerajaan, state, federal ngau industri. Jadi Sarawak skill tu dah lama dah wujud bahasa Sarawak tu. Nanti kita nak sedar daripada 1994. Dari itu 2026 kira dah 32 tahun.
2: Sarawak
1: tu dikenal sebagai Sarawak tu dikenal sebagai PPKS. Maksud PPKS tadi Pusat Pembangunan Kemenangan Sarawak. Terlalu panjai. Jadi di-brand, re-brand jadi Sarawak Skill. Jadi nyamailah nyebut Sarawak Skill, Sarawak Skill. Jadi Sarawak Skill tu bak Sarawak tu kita itu bisa 9 cawangan lah. So yang pertama sekali Batuan Jaya HQ kita. Udahnya kita bisa SETI lebih pada khusus elektrik. Adahnya Awisa. Awisa tu Automotive and Welding Institute of Sarawak. Nama panjai lah. Jadi Institute Awisa tu ia lebih pada khusus otomotif ngau himpalan welding lah. Okey, udahnya kita bisi Sarawak skill Bak Sriaman, Sarawak skill Mukah, Sarawak skill Bintulu, dan Sarawak skill Miri. Banyak dalam si Miri bisi dua iaitu IKET, college, ya bukan universiti lah. Ke dia tu buat kucing tu buat stampinnya yang universiti apa UC IKET, universiti college yang di bawah Yayasan Sarawak. Jadi buat Miri ya gigi kangau IKET nya lah, college lah. Bukan UC. Jadi sitik gigi buat Miri iaitu Safti, iaitu lebih kepada plantation lah, peladangan. So semua ya bisik 9 cawangan lah.
0: 9 cawangan
1: semua. Ya kita besar Sarawak skill.
0: Jadi program ya tadi
1: tentu ya. Jadi program kita mayuah. Memang kita bisi program bahasa setiap cawangan, tapi inti Bakucing, Batuan Jaya bisi lebih hari 10 khusus lah. So khusus pertama kita bisi khusus ekon, penyamanan udara, pengudaraan dan pemasangan. Okay. Yang keduanya kita bisi khusus pemasangan penyaragan elektrik, panjai nama tapi kanggau kita elektrik jelah. Dan yang ketiga mekatronik, otomasi industri, yang keempatnya sistem komputer, kelimanya pentadbiran pejabat. Tok Mayuh famous untuk balas sida.
0: Indo.
1: Banyak pengawal dalam pejabat.
2: Dalam PS.
1: Ya, okay. Udahnya khusus peladangan, mereka grafik, pelukis plan awam dan struktur. Grafik digital, kita dia tok dalam AI. Okey, khusus elektronik, teknologi otomotif dan last sekali teknologi kimpalan welding. Hanya antara khusus yang bisi di offer di Sarawak sekali lah.
2: Kadang-kadang mai orang keliru gak pasal bisi orang nama tu bertanya. Nama khusus kadang bi kan ngambil kimpalan. Udahnya kayak welding kak, sudah mai keliru.
1: Sesuai dia lah. Rumah panjang ya. Baru kimpalan belum sudah. Nama dengan welding.
0: Welding baru temu.
2: Tinggal ambil khusus kimpalan nama ngai ngambil welding sebenarnya perkara.
0: Jadi buat kucian tu ni Tuan Matthew 10 program atau ke kurs tu tadi. Betul. Ni ke suah lagi dah ambil, kira ke famous lagi dah ambil.
1: Paling famous. Paling famous nanti bahas Sarawak skill lah. Tiga tu lah yang top. Empat lah.
0: Empat.
1: Elektrik tadi, otomotif, welding atau pengimpalan, ngau pentadbiran pejabat. Antara khusus yang famous lah, hot lah, yang permintaan tinggi lah.
0: Permintaan tinggi. Ya, jadi bandul ke bukai tadi, berkeni ke?
1: Untuk Nur bukai contoh bak siaman, ya bisik khusus ke diri empu. Jadi tahu tika maklumat lebih lanjut tau, rujuk agai kita ipu apa laman sosial rasmi Facebook Sarawak Skill. Ataupun Instagram kah pagi macam-macam lah media sosial ke dia tu. Semua kita bisa
0: lemah resmi tahu
1: rujuk ataupun terus kunting aku lah nyamai lagi kuyo explain nyamai lagi kena sampai lemai sampai malam gitu
0: cerita penghujung lagi nomad dah ni tuan. Jadi tu berkeni ke atur ngambil sida ke dekat ngambil program takak kurs tu munyi kunon tadi terus kontak terus kita.
1: Hanya salah satu lah. Jadi sida itu tahu gak apply melalui tempo online lah. www.sarawakskill.edu.my. So klik aja butang apply now ataupun mohon dalam BM-nya mohon lah, mohon sekarang. Isi aja particular then kita akan hubungi bala miak lah.
0: Ya, Siti Ari cara berkeni ke
1: terus ataupun terus datai ke mana-mana yang sembilan kita punya tadi. Terus datai nyamai gi. Tanya terus. Direct.
0: Nyamai gi terus berkenya leh face to face kolang. Yes. Okey, tu Siti Ari tanya ngagai anuan tu Encik Lauren Tivet tu ungkup siapa tu ne? Laban tu leh gak disawat. Tu Matthew tu kebenar ya.
1: Tibet tu ya kira nak kisah siapa-siapa boleh ambil Tibet. Ya umur 60 tahun tahu ke belajar Tibet kita mesti ke short course macam elektrik mesti ke khusus 2 hari short course lah kita kenal khususnya
0: ya lebih ya, lagi orang ke udah gawak
1: udah ini? Gawak ya udah gawak tahu ke apply ada masalah semua golongan
2: Tibet tu ya tak terhad ngegai orang ke apa nama habis belajar sekolah aja orang ke udah habis benung gawak kan ya boleh upskilling deh.
1: Iya, upskilling.
2: Nambah
1: ke upgrade.
2: Upgrade betul. Pengalaman dia dream pool lah kena ngemansang ke apa nama? Penatai pemisi ya atau nambah ke income yang dia agak side kena ibadahnya.
0: Side income.
1: Iya, iya. Agak bisnes lah
2: tadi. Bisnes betul.
1: Sampingan
0: itu. Sampingan. Okey, ada tu lagi kita dekat adanya sili lagi berkawal motivate tu berperinan dulu meh ngelak kesedua yang itu dulu. Udah tu lagi kita mulai baru program hashtag #NembeAktif.

0: gulai sejalan.
1: Ya, lagi pelanggan kami buat hashtag dan biar aktif. Lagi bergulai dengan temui aku dengan Encik Lawrence hari MEITT. Biar mega dengan Encik Matthew hari Sarawak Skill Berandau berkawal dengan TVET Lemai tu. Jadi, tu gue yang gagai tanya ke dekat di temu mayu orang pelabah aku laban kelimpah hari nembiak ke tembuk pun lima. Jadi, berkeni nembiak ke tinggal sekolah tang orang ke nembiak ke ngemadu ke diri reskulang ke bisik ke buah ke tenyan dolar disliah ke sidak mena tuan. Jadi tan sidak bisik pengerindu atau ke rindu ke pengawal penglandia tu boleh ndak sidaya diambil belajar bak di veto ke bisik atur ke ngagai sidak ke beketuk ke aku
2: sebedar tu Sarawak skill bisik ngambil ke miak yang 16 tahun ke atas. Tapi start tahun tu lah ya lagi ke result minimal result hanya tamat form 5 lulus BM Ngau Sejarah. Nah, sudah tu kita bisa ngambil umur 16 tapi memandangkan sitik masalah ya bila miak tu dah masuk ke mana-mana studikan lah bila contoh lah kalau kita itu antara khusus kita itu ya mengenal tahap bisik ke belajar tempoh setahun untuk tahap 2 bisik ke 2 tahun tapi masalah untuk yang setahun tu bila sudah yang masuk bila sudah yang ngai nyambung lagi nya masalah ya bila masalah nak nyambung mungkin ni sudah kamanya ngagai Yayasan Sarawak contoh funding bodies lah ataupun PTPK ngapa kita Sarawak Skill memang antara 2 itulah sama ada ngena PTPK ataupun Yayasan Sarawak jadi bila umur sudah cukup nanti buruh puakta segi nak boleh gawak kita nanti nak 18 masalah di pedak kita so that's why bermula tahun tu syarat tadi umur 18 ke atas ambil SPM BM sejarah lulus ni ajalah paling minimal
1: jadi sebenarnya tu sudah 16 tahun
2: tapi temu aku get marah lagi bisik ngambil MBAK ke 16
1: tahun yeah. Jadi buat Sarawak skill dan lagi ni
2: ya start tahun tu mesti 18 tahun ke atas ngau SPC SPM BM sejarah lulus sekurang-kurang
1: Berarti ya berpanggai ngau dini-dini sedek belajar ti neh utainya bakal munyi kunan tadi Sarawak skill sebab ya bisi ngatur 16 tahun kenika orang ngambil nembiak ke belajar 16 tahun jadi datuk nada agi mah buat Sarawak skill jadi orang ke masuk TVET tu berkeni kita milih orang ke ngambil TVET tu deh.
2: Yang tadi syarat utama tadi mesti bisa SPM yang sejarah yang lulus dan yang paling penting yang minat ngau bidang nama terminat sidaya udahnya lagi sidaya mesti sehat tu badan lah biasalah kemahiran tu sigi perlu perfect tangan perfect kaki mata semua so nya penting lah antara syarat ya udahnya ya nak rabu warna tu untuk khusus khas untuk contoh lah retri kan mesti color mayo color ngai ke salah sambung lain jadi tujuh lagi sama gak otomotif macam-macam moya pada mekatronik khusus antara khusus tu segi nak oleh rabu warna lah contoh khusus untuk penerima pejabat nanda masalah tidak rabu warna khusus apalagi yang soft skill lah maksudnya ya nak heavy impu contoh peladangan ni mesti benda wire ba ladang sawit tahu masuk ada masalah
3: rabun warna tadi tu mesti ngaga nama tu saringan kesehatan dulu sudah ini
2: sofa kita bisi
3: ya
2: sepeda masuk silakan dinya dulu lah
3: iyalah
1: paham ya agak medical check up
2: kita nemu kadang-kadang orang tak perasan yang pul betul warna baru dah test baru nemu betul warna
1: amat ganya tadi segak temu nanti kak ditanya kita apa kata lansia kena lansia kak di agak-agak medical check up
2: sebelum masuk mesti wajib lah medical check up
1: banyak sekedar hari atur bisa atur kebukai ke patut ditemu sedak ya kini kan
2: sakat tu nya ajalah tadi syarat ya yang pentingnya tadi lah SPM nya dia nak lepas SPM nya kebukai ya nak lah lepas yang pentingnya lulus SPM nya tadi BM sejarah
3: sekurang-kurangnya berapa itu tadi
2: ni
3: yang kredit ke apa kan?
2: Ada sih kredit, ada, lulus saja. Okay.
1: Asal lulus.
3: Ini orang nanya soalan.
2: Ya betul.
1: Dua subjeknya aja.
2: Iya, dua subjek aja.
3: Dua subjek. Oke.
1: Jadi apa lah aku sidak ke nang baru boleh pemutus peserta SPM 2025. Ya. Ke ngasai ke diri bisi pengelandia apa kemahiran bunyi ke randau kami tiga tu tadi. Engkau boleh nguji course tak ke program ke bisi di sedia ke bakal sidak Sarawak skill engkau sentex kini engkau kebukaan eh.
3: Hal penting DJ mesti minat lah bunyi ke JBTO tu tadi. Amat. Laban kami bisi kala nama tu bisi pengalaman subalah. Pengalaman laban bisi nembiak tu ia ukai yang pu kak masuk Tibet tu ia hari hari asuh hari apa inaya atau kaya ya aku ya aku belajar tu laban angkel aku ngasuh aku ukai aku ukai ngau ati yang pu
1: nama bisi ke bagainya
3: madah aja tu dia jadi ya data ya kira ke sambil lewa aja lah ya belajar tu laban ya ukai ukai ngau
1: kaya dikerinduk ya
3: dikerinduk kaya
1: amat
2: jadi begini nanti kapan
1: nanti kapan
2: nanti nak apa inai kapan kapan hari met tapi besar semua tini semua kan itu ya nggak masalah ya laban bidang Tibet tu kak lulusnya nanti masalah senang tapi inti dah nak minat kok ya Mr. Loren tadi nggak masalah itu ya kaban nak minat kaban minat yang pun nak minat jadi nanti pengunjung
1: aman nggak kesikunya badu ya gak kan itu
3: badu nggak kepedes laban kadang-kadang sedap tu kan kita nembiak lagi baru biak lah maksudnya
1: runde yang beda panjang
3: Berdau panjang runde yang di kaban yang minta kimpalan tadi. Ya, kak kimpalan yang sebenarnya utainya nak ngambak ya. Kenyak-kenyak tadi. Ba tengah-tengah jalan kadang-kadang ya badau laban nak tan ya pada pedih mata lah apa semua betul nak tan.
1: Kau bisik ke bekenya mayu kini orang ke atau kena miak ke di
2: tip ratusannya bisik lah 1% kena nak ada semuanya.
1: Tak semua tang nyak Siti Ari nang penanggul nembiak ke dah belajar buat kita dia mana
2: mungkin bagi sidak kejutan budaya lah biasanya
1: sama agaknya nyak mah tentu ke pengerinduk sidak yang mamat kini pengerinduk sidak kebendang ya jadi tu berkini peluang gawa udah belajar buat program TVET tu bakal daripada Tuan Lawrence tadi dan dia lebih 90% nang dia sikit boleh pengawal jadi
2: buat nuan
1: deh.
2: Kami Bahasa Sarawak skill tu memang bekerja sama erat ngau industri lah Bahasa Sarawak tu. Jadi nyak meh tadi sidak tu benar belajar industri dan ngigak sidak ya untuk gawak. Nyak salah satu lah. And then kita bisik gak ngajar sidak tu begini cara interview, angkat resume, habis kita bisik segi unit untuk melatih sidak tu lah. Mana ke udah hampir belajar tu untuk berhadapan industri. Laban bisik every khusus yang kita sampai diploma habis sidak belajar kita akan nyo sidak ke LI latihan industri untuk membiasakan sidak ya ke dunia pekerjaan sebenar nanti dah ambil lah
3: berapa lama tuan LI
2: LI biasa 3 bulan 3 ke 6 lah
1: 3 ke 6 bulan
3: masa LI nya mesti diberi orang apa nama allowance ke semua mesti
2: depend ngau company nak ke semua mesti company besar-besarnya of course lah memang akan beri lah lawan
3: ni aku nanya ya DJ.
1: Nama patut di terang ke kenyak laban sekedar tadi tentu ya bisi apa dah nemu gitu eh apa nemu berkawal ngau tak kebakar di padan tadi laban rungumbai tanya bertiba tu tadi semua ya bisik bayar bisik gaji nanti maya LI tu tadi jadi tu orang subak tu ne konyat ni bagi dua lah boleh nyawa tu ne orang subak suah hanya buat nanti ndak pandai sekolah tu tadi ada 7 penghidup pandai sekolah tu lebih lagi ngaji pengelandi akademik tu lah orang nak sikit ya kini ke nang suah nyebut akademik tu nang patut di baju ke kita itu deh. Jadi pandai sekolah lebih lagi ngaji pengelandi akademik tau kari persabuk ke dibaca ditulis digagak kati pada seduai lagi entah pengelandi akademik tu jadi ukur okay pemandai lagi
2: zaman 70-an 90-an sebab nanti dek dah result dah G pun semua nadeh harapan gila nyak subah nadahnya orang madah nanti yang juang biak agak apa kemahiran tu segi orang pun masalah zamannya. Betul. Tapi cerita tiba tu ukai pilihan kedua gitu. Bakal negara maju Jerman semuanya dah penting untuk negara maju. Jadi sebagai contoh tiba ngau akademik tu seling apa saling memerlu antara satu sama lain. Aku beri contoh lah contoh. Ya tadi sikit dah pandai masuk ambil master degree tapi asuh repair motor. Nah nemu. Ah siapa yang ya orang kebisit event.
1: Amat.
2: Ah ya nanti yang asuh motornya sikit asuh laju pas semuanya ngira semua sikit pandai je dah ya. Ah tapi asuh buka overhaul. Ah piston pun tantah nak nemu dinin dua pistonnya. Ah nya kelebihannya lah yang antara akademik dan motivator selalu memerlukan.
1: Ya amat kayaknya.
3: Mana? Ya rundi yang hari
1: Stemetio. Stemetio jadi nuan tu tuan.
3: Lama tu kursi mimin lah. Jadi dia tu rundi yang apa indah yang kau mesti mayu lah. Ya ya pasal pengawal Tibet tu udah mayu berubah nanti dibanding ke kau minggu atau tahun ke udah lah. Tajak pun visi mimin stigma. Tahu ke pertemu lama madah ke subah orang ngubai Tibet tu semina ungkup nembiak ke kurang landiak ba akademik. Tahu ke nembiak ke ndak pas persalah. Jadi apa indah lebih lagi milih anak jadi lawyer, doktor, tahu ke engineer, baik akademik lah. Laban ngumbainya ke standard tinggi gitu kan. Yeah,
2: Yalah,
3: jadi kita yang nanan tu milih gila lah. Okay. Dan dia tu besi perubahan baru ni yang laban Tibet tu dia tu senang kita boleh pengawal. Apa yang lain dia tu mendak mayuah lulusan university atau ke degree, nadai pengawal. Tayang lembiak Tibet bakal mekanik atau ke tukang yang bom pipe atau ke welding tu yang empat boleh pengawal nanti dipandang kau sidanya.
2: Ya
3: lah yang kada pedak lah tentang nak semua au.
2: Betul.
3: Jadi gaji Tibet tu orang ke besi sijil Tibet tu gaji ya orang dia tu nemu pengelandia atau ke technical bakal underwater welding ya saya gaji lah tuan.
2: Betul. Per hour ya?
3: Per hour.
1: Per hour
2: kaya per bulan.
1: Ke gaji bulan lagi.
3: Tau ke engineer robotik ya?
2: Ya.
3: Boleh gaji ke Jawa lebih besar dari pengawal bak upis lah. Okay. Jadi Tibet tu mega bak ekonomi dunia. Mesia mayuah medak dunia dia tu berguna ke skill. Nanti semina BC degree tang nadai pengelandia jari tusah dekat ngerampas peluang ba industri beka industri oil and gas lah atau ke digital ekonomi ba Sarawak di tu.
2: Betul.
3: Ya lah.
1: Amannya.
3: Jadi mayuah Ramadah Tibet tu pilihan kedua. Dan ya sebenarnya Tibet tu ukai pilihan kedua dia tu.
2: Ya betul.
3: Ya memang
2: tim utama
1: patut dipilih. Bukan nama di Perancang laban munyi kepada Jimmy tadi nanti nadai kemahiran nadai kenika ya berkabar
2: nanti tu akhirnya antara satu sama lain.
3: Ya penemu aku DJ.
1: Ya penemu aku.
3: Tampun yang bala peningan ti sana ya. Anang-anu.
1: Ya main lama penemu kita tanda
3: oleh.
1: Ya penemu Melayan orang lain ke Rundi yang kena. Jadi tu belalak baru kita tiga lama diri ke berandau ke ngetu ke sedua ya kasih sedua ya. Okey dah tu lagi berandau lagi lagi berkawal dengan Tibet tu kena kita menggal program Siti lagu dari The Crew. Lagu ke diberi nama Pagi.

0: at dengarkan
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
0: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: hashtag Lumpia Aktif.
1: Bak YFM.
2: Ya, hashtag Lumpia Aktif lagi didengar kita serta daripada kita bak Facebook YFM Iban. Terima kasih ngaki kita ke Nadia hari tadi, berarti ke live Facebook YFM Iban. Tau kunci ke share live kami itu out. Jadi tu nguyang agar randau berkawal ngau TV tu baru netuan apa aku mayuh orang ke nemu ke engkau sedua boleh berkunci ke contoh pemujur orang ke udah belajar ngambil program TV tu tadi hari CBT.
3: Dari 1994 tu sampai ke detok, kita dah bisa ngeluar ke 3,000 lebih mayuah lah peraduan. Jadi nanti hari testimoni terlalu mayuah, memang mayuah. Kerja buat offshore, buat industri di menua semada di Sarawak, Sabah atau Semenanjung lah. So nanti kena mu lebih detail sidak yang kita mungkin ini kena nyebut alumni, okay, yang sudah belajar, nyabu lihat ke pengawal nitiah ke bidang sidak ya. Tahu rujuk ke gaya kita pun website lah, sarawakskill.edu.my, dia termayuh.

0: pengalamannya.
1: Bisik contoh orang kenang sikit udah boleh pengawak bisik daripada Nuan kini tuan.
0: Ya mata di telu mayo.
1: Telu mayo. Telu mayo. Agi tanya kita bertanya di tau kini kalau kita.
0: Agi memang kontak kawan alumni sedikit kita apa program kita untuk meri talk dengan biar ke benong belajar. Untuk meri kini apa dah?
2: Sharing ya.
0: Berkongsi
2: pasal kejayaan
0: sudah. Betul, kejayaan sudah berkini start dari Sarawak Skill.
2: Kumai orang success story.
1: Ya, siapa tu bisik kan? Ya,
0: memang kita bisik agak programnya lah untuk balan biar yang benong belajar.
1: Tu kan hanya rundian dua aja, neh. Berkini kini pengawal atau ke program tu tadi boleh ngurang ke sida ke nadai batang pengawal tu tadi atau ke nanti buat jaku Melayu tu orang ke nanam anggur kelebih nanam anggur ke penganggur.
2: Kau jawab? Jadi program tidak tu boleh ngurang ke penyampau tidak ke nadai batang pengawal atau ke penganggur tu tadi dengan sekadar cara ke bisik fokus pengadik jari ngau meminta makit pengawal lah. Udahnya jadi sebenarnya kena nyeliah ke mismatch ya. Sidak ke bisik pengelandiak tidak guna. Mayu nembiak sekolah seminat bisik penemu bab-bab tang tibet ngajal pengelandiak tidak amat berguna industri bekerja bekerja bakilang bengkel atau ke upis lah. Tu ngasuh sidak senang lagi dibayar company laban udah nemu kerja pengawal. Ya, yang pu kelebihan sedaya lah. Ya lah tu ngurang ke kena ibadahnya ngurang ke pengangguran tadi lah. Jadi pengawal tibet tu mega ngajal soft skill ngau disiplin. Nibiak tibet okay seminat belajar teknik tang mega belajar pasal cara nanggung pengawal bantu gawa. Dua kerja jadi tidak akan didedahkan di pengalaman tu ngagai safety semualah pengawal kerja. Jadi tu nambah ke peluang kerja atau ke employability sidak ya mata majikan. Mayuh pengelebih sidak.
1: Mayuh pengelebih.
2: Kelimpah harinya sidak boleh buka peluang ke dirimpu atau ke keusahawanan eh. Sidak bisi pengelandik tibet tu bakal tukang guntin buat mekanik atau ke tukang nyumai kulindri boleh buka kedai ke dirimpu. Sidak anda ibu nganti gawak ngurang tang boleh jadi bos ke diri.
1: Betul kan? Jadi ibu
0: jadi bos. Siti G selain buka bisnes siapa ke sidak tu contoh lah udah bisi tahap 3 tahun diploma tahu ngajar tibet jadi cikgu lah nanti bahas sekolah biasa bersama dengar tapi ya perlu ambil khusus tibet I nitiah bidangnya untuk 9 bulan tibet I so bila ambil tibet I sidak dah bisik lesen untuk mengajar tibet
1: orang
0: antara salah satu peluang hal 7 lah
2: UK VTO nya tuan
0: UK VTO lama tibet I baru
1: tibet
0: I baru
2: baru
0: VTO adalah vocational training officer VTO so dia tu dah di rebrand baru jadi tibet I
2: ambil kebala peninggal kita nemu
0: betul selain daripada kak nanti kamu buka bisnes tahunnya di cikgu bidang kemahiran tu
2: boleh jadi cikgu
1: boleh ngajar malam biar ke bawah primary secondary jadi cikgu
0: ni mesti medak result SPM nak latai boleh jadi cikgu masa IPG hanya salah satu tibet tu boleh jadi cikgu
1: boleh jadi cikgu amat menyekanan Siti hari peluang ke cikgu mana daripada keluarnya
2: Siti kau kan nambah kita DJ nanti kau salah lagi tuan Meteo tuan jadi bakal nebiak tu kena madahnya ya ke ndak boleh ndak mana pengutus by SPM tu nanti sudah ngambil Tibet jadi Tibet tu nanti ngena sijil dari jabatan namanya pembangunan kamera
0: jabatan pembangunan kamera Malaysia
2: jadi nanti ya tahap 2 tu ya sebenarnya lebih tau ke equivalent ngau SPM ia boleh kena minta kerja jadi dia tu artinya ia recognize lah nanti bakal kita minta pengawal kita tahu medak syarat-syarat ya nanti medak lulus SPM atau
0: kaya
2: SKM tahap 2
0: 2, 3 dan DKM
2: DKM jadi diplomanya sama ngau tahap berapa tu kan nanya
0: tahap 4 diploma kamera Malaysia lah basic tinggi GRI DKM kita ke ngau ya DLKM diploma lanjutan kamera Malaysia
2: sama ngau
0: ya setara ngau degree nya lah antara
1: nada nanggo lagi merate labu tanya dah sama level
2: anak mikir apa kita nak muncul dalam

0: ngawak sekolah atau bakal ba SPM
1: yeah.
0: bakal ke pansus sarita anak ngumbai penghidup yeah, kita yang habis di tu aja cubalah atau ke nguji meh minta dia tu ngau peluang tu kita boleh bisi jalan buka ya untuk kita boleh diploma agak ngau degree tu tadi
1: ya siti hari cara kita kena mansang gerik dempu kan tak jauh pandak mana buat akademik buat kemahiran pan kita boleh mansang ke diri pada dia agak
2: Then kita boleh mantu kan biar yang minat TV tu nanti Sarawak skill kita bisik package kita kangau ya bantuan sara hidup lah B40 so antara nama masuk B40 tadi syarat utama ya ya bisik status ke nanti apa inai ya Siko Senanjung Siko Sarawak boleh apply ada masalah jadi apa bantuan yang kita beri untuk bantuan sara hidup B40 tu tadi apa nama yang pertama ya allowance kita akan beri setiap bulan 400 lah dahnya makai 200 setiap bulan asrama percuma tinitih nanti ya UKB 40 ya perlu maya asrama lah 150 so begini syarat salah satu ya tadi statusnya ke dan keduanya pendapatan ibu bapa di baruah 3,720 lah hanya syarat ya nanti baruahnya dan layak lah apply untuk kita pun bantuan B40 tu tadi. And then the last kali untuk nyatu one off aja lah. Contoh ya tadi ya hari sibu kada tai kucian daftar, kita akan beri one off 200 untuk tambang ya. Tapi kita akan maya first allowance nya lah hilak nanti ada berjaya daftar apa semua ditapis kita layak untuk B40 dan ya akan boleh tu lah. Semua tu. Ya antara bantuan yang kita boleh beri biar lah. Tolong sidak ya.
1: Bawa serok skill aja nih.
2: Ya, setakat tu serok skill. Ya, antara kelebihannya lah. Serok skill tu.
1: Jadi, kena bantu orang ke aku orang pernah tanya pemisik menyekan tadi. Jadi tu anda perasaan gak jam kita tu kita tiga berandau kira ke kena ngujung ke randau tu neh laban mayuh utai ke uleh di perhati ke bala pindai baiknya biar ke baru boleh pemutus proses sidak SR itu hari jaku punudi hari seduai hari nuan dulu tuan
0: tu jaku perasaan menuju bala balan biar ke boleh pemutus persa SPM bakal ke Sarito nanti kita boleh pemutus kena mana anak tu sehati anak yang irawati jadi kita bisi peluang kedua munye ke orang ambil mai peluang minta pengawal atau ke latih Tibet tu oke okay. Ni nemu kita dunia rela ulih jadi orang ke lebih muju atau kenyulut lagi dalam penghidup banding orang bukai lah nyaja pesan aku ngagai bala nembiak baluah dia.
1: Terima kasih Tuan Oren. Ngagai nuan deh Tuan Matthew.
2: Okey, jari aku sebahagian sudah disebut oleh Tuan Oren tadi. Jadi just aku kepada siapa yang berminat bidang TV tak tahu telefon tidak nemu lebih lanjut lagi atau nanya ngagai aku bak nombor telefon 012 807 5916 lah ataupun kami mayuh ke pegawai nanti nak nanya aku mayuh kita ibu pegawai masuk aja website
1: Sarawak Skill
2: tahu nanya tahu nanya siapa-siapa nanti kan nemu kini cara masuk nama bantuan yang beri oleh Sarawak Skill tahu nanya kami lah nanya aja lah dari aku
1: terima kasih guys Duai udah limpang beranau ngaku hak lebih lagi ratau kita berkawal dengan Tibet harap ke bisik meh hutai ke di pada bala apa indai udah ditemu sidak ya nama hutai ke di Kumbai Tibet nah terima kasih sekali lagi guys Duai
0: terima kasih DJ lama udah ngau kami Duai datang terima kasih ya
1: ya bertemu baru kita buat program hashtag nambah aktif udah tu elok bergulai dengan temui ke Bukai dan ingat udah tu lagi bergulai dengan program kami ke Bukai bawa rentang kali hari
3: dekat nemu randa berkaul ngau pengujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas tidak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biar. Kami

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
2: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronado City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilaporkan mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu, Chen Tangji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tangji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak juga. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Bukan pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Dan 2

0: program Siti ke tahun dari ramai yang masuk yang minat ramai yang hanya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak
2: Rentak ngalih hari.

Ya, lagu hari Luis Ben dan Martina ditujukan ke kita, ke nama Martina lemai tu, harap ke kita meruan gerai bajet-bajet selalu nah. Nyamai meh mesti udah ngagak lagu orang ke nama kita. Okey, selamat lagi meri selama lemai. Selamat mendeng ke YFM lebih lagi kita ke barantu jalan jam ke dia tu. Tambah lagi kita tentu ya udah mulai kediri arindur gawa lemai tu, lalu kita mega bisik sekedaknya baru ke mansa ngagen dur gawak kini shift malam selama kerja pengawak ngagai kita. Jadi itu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam ya ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningat kalai tu gaya hari di pelabak ke kudik serta hujan bak sekedak dur di Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang, lalu di pelabak ke nanti hujan nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Gau Mukah. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan buat sekedandur di Kapit, Miri, Engau, Limbang serta di pelabak ke megak nadai hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Engau, Bintulu. Jadi gaya angin aja tadi Matt ke dikunci ke Matt Malaysia, ke dikunci ke Matt Malaysia lemai tu tadi engau YFM. Jadi pukul 5:30 tu lagi terus kita mendiang ke program Leman Berita, tanduk Leman Berita pukul engau Mr. Edmund Langit serta bujung ke rentak kali hari sehari tu 9/6/2026. Sekali tu lagu hari Andrew Sengalai, Nuan Mungkir Janji.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Nyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus. Serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari. Lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi. Lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngoper ngami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawab hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku main cerita ke nyadi di Munua India. Dan sampai lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Munua India. Dan sanggup aku munyi leka lagu. Nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh. Ya kena kerinduk nembiak kemaya reto. Nyak meh pengeran nanti Siko Indo. Atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu retu nan sigi datai ko pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun nama ya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita cerita ke bekawa ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Bekenai cerita lagi kunusi. Bak pengujuang cerita tu. Ini kita tahu tadi, bisa Siti Ari ingat tadi, ya udah masuk Pekit Belanda Marathon, 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon, nama kebuah umur 61 tahun, sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Ari yang tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh. Aki kita ingat tadi pedih dada. Akai pedih mendadak aku tu di solo solo. Ko apa tu ai tu tadi? Nai nama hal deh. Ko ini kita lata tu. Nan mulai nak saya tu jangan nyung ko ke hospital. Kadang nak tu ko mai stroke stroke tu. Ko akik kita tu tadi au dah nyuang kian. Dah tai di hospital dan tadi pina kita nemu ba mene India dan ukai baka kita di tu hospital de dia. Nadai hospital bayar seringgit, nadai hospital ke nak berbayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dek kak berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak main tadi apa nanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit main wah pengawal cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tarik bayar seringgit ok bola-bola au. Jadi dek dia tadi dutur hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisa duit nun ibu ku dutur tu mana nyajai tu jang jenyi macam tu bisa duit je kami tu yang misak ku ini tu tak nyak me tadi nanti yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak mau kami ngubat dini no kak ngeripay. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tu tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak ke jaga di tu aku nguji ngira duit di ni no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jawab hari hospital kena nganjong lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-nyuang ngagai emergency. Dia dianyo orang ngadu semua dah. Nyo lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang dah. Dia terpedak kutai tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya alur pada ya Pekit Marathon diatur sekian hari bulan kau ya bisi Pekit Marathon peraya siapa ningal betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku Pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sana. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya ke bernama Lata Bagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida Indianya. Nyak mah kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak.
nasigin na dey bekasuat ya ta Belanda ngana kaki ayam munya kurang tadi Belanda menang ya peninga tang ya oke menang ya ke marathon ungkup ngage kurang besarnya nah ya menang ba ungkup ngage orang ke udah lunggar umur ya ke 55 60 tahun ke atas. Jadi penyawah ya Belanda nadai jauh ianya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda sikok degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak cabang-cabang kaban udah nikik pengau derima duit 5,000 cashnya 5,000 rupiah lalu terus ke hospital lalu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nadai daripada kejerita berkini kok laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisa digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu dek berumur 61 tahun Belanda mereton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand jadi ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utaika degagak sertuk maya yang ngai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baji ngena baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama piatang nama ku berhinduk tu seksi nal ngena baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak ya tau. Ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengayiknya nak muka-muka pendengar ya dia ada tiga ikut induknya tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sida induk tiga ikutnya nyuntural nyu bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kena ada itu jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sida tiganya datai laban nang sigi dekat ngau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak nama yang kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga ikut induk ke babajak memanyah penyiau bertanda bak longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majum ya betul kan yang dia pindah ada kangau ada sidak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sida ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nare ko ngau tunda kaja me jadi ia kena setuju nak setuju menadai mungkin tengau no pia leban sida kena setuju yang tadi madah po nade adat orang tu nadai kala orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nak segi muji semangat orang kena dainya kau sida ya pedingannya dia nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bedanda enturan-enturan sida induk tigi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciwat kenua raya dekat di tunu leban adat munua dedin nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya sekali ke disimpan ke dalam genuk amin tau ke tadi dia buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri Jimmy MG terima kasih kenua nunggal selamat gawai ngege nuan ya kudah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu
Ari Jakarta di Indonesia deden. Nama otak kenyadi di Jakarta Indonesia deden. Sebenarnya aku nanya kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama otak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama otak dalamnya. Bisi utai dalamnya tentu ya bisi bob, bisi namanya butuh lai, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke nda ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya, mayo macam me bisi nya tisu basah ya ke udah kena buai sida dalam biak, mayo macam me utai ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Dia menua Indonesia. Dia bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat. Dia siku nembak sekolah bernama Maisa Arifah Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuan aku. Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular getah nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko sedak ya nasigi ular ke make ciet besai diri nyukira ke besai kuan lengan nembiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak den nembiak tu ya sigi rindu bermain ular nembiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ka ke ba pegu de kaya bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasigu dah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli nya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawah ri ular nurun skuor ya mai ular maya bermain bayam ular ti tindu apan nak tau nak debeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai-ngai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai-ngai nuan kaban aku selamat ada gawai ngai nuan jadi tiga-tiga leman berita dah tusih ke aku seraya kita berperindang nanti kita akan berlelak aku pun kak akan berlelak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

Kita mansang lagi round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang lagi Laman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dan empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngage kita kerindu karaoke, tau cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tau tadi, nebah muzik. Lelaki tau, ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ya nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingik sidak tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur, dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke de ibuan ya dia jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati ketega penyakit Kedukumai orang penyakit kukut ngomu luat kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke

kapet no capenya dia tiap-tiap hari capenya mandi de beri lotion capenya kita mandi nak kena lotion udah bekau ke mandi nah ya tang cape ya tu nasi special dijaga yang mana udah nya peninga tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetunya de tebah ke music ayun lundai ngage capenya awak ke capenya nak stres ko ya siti ko ya nanti capenya stres tusah hati dia capenya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupi ke jelo, kelebih lagi jelo ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal suta semir tu kai nakaknya aja penyayang mereka capi tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, suta semir tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu, berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak, berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik, mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru, macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan mayuh macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu de baik ya de kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi ndak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gi ke bukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup ndak kita kelebih gi kita ke nupi jelungutnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Ya apa tadi leman berita kita keempat kita mansang aja leman berita kita ke penduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de beri ngage kita aku nusui ke kita siti leman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke dari baba jalan luar dari semarahan ke kucing betul-betul berpansa ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisik ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk nanti ayas siti kita tadi ia nyamai nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia peningal. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen de perindang nak lagu ayun lundai tang babi nguat ke de jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindang nak lagu disco. Lagu seseko ko kita. Okay bola bola nya nya ko ngai kita ngumai ko banggar. Tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau. Nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam. Okay lagu disco aja dia tebah tau. Dengkah ke lampu padam hidup ya ke betek hijabnya. Lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayar tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas panggau dia buah rakam lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu batas pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda okey bertanda namanya terkenyit-kenyit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya okey sesebarang okey lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Ya betul dia peningal leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ya ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peningal YFM Iban kelebih gaya

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangi nai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kerumah babas pun besek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai.

Okey, lagu Hari Tanah Beranyang Band ya. Hari Isa dikenang pun ke awak sada lamai kita hari 2 ke Sarito ya. 9 hari bulan 6 2026. Terima kasih kita ke Hagi Mendiang ke kami di YPM. Kalai ke lemai itu kita terus bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi bakal selama peningah pukul 6.15 minit lemai itu lagi. Mai kita mendiang ke program Hello Y Miri. Bergulai dengan pengeluar program Bana Jimbat dah tu lagi ya.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello Sarawak, selamat lemai. Nama berita, bergulai baru kita dalam awak. Hello Y Miri, kita ke lemai tu. Jadi berita ke terubah tu hanya berkawa dengan pengawak mikik pipe air besar Sarawak Water Pantis Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu. Jadi kerja mikik pipe besar Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh kena 10 hari bulan 6 tu berengkah hari pukul 5 lemai. Dikena mutar ke penangguh air pantis Bak pipe besar ngik Sarawak Water. Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahin Rawi madah ke kerja mikik pipenya dipelabak ke berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguan air ngau cara berenggar-enggar. Yang lalu mensemayuh anang teguran laban pengawak tu udah diperambu tumu lalu cara mutar megak udah dipejalai ke. Sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya oleh ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedar palan nur nyadong air mega udah ditagak ke nyengkau mbak luji meresi air lambir ngau nur bukai. Jadi penerang ke silia berkawa ngau palan ke terjangga ngau mega nur nyadong air tau daripada kita ba www.sarawakwater.com Facebook ngau mega Instagram Sarawak Water. Kelimpah rinya kita tahu mega telefon ngagai hotline 085-429-222. Jadi mensemayu di Peransan Imbun tak kengalau air cukup serta anang ngerwa air. Ngui ngagai berita kedua, Pesta Wak Miri 2026 dekat ngericah ke Bandaraya Miri. Berengkah hari 19 ngagai 21 Jun, Palan Asia Pengelandia Cari Miri ngau sekedak nur ngelingit mengerito dekatnya di fokus mayuh macam aktiviti seni, budaya, muzik, gaya penghidup ngau kreativiti community. Antara batang pengerami tetau mata penatai temuai ianya Festival Gendang Sarawak. Pemberinang artis asal Miri ianya Niki, Festival Budaya Tatu Inzon, Pasar Seni ngau pengumpul Bentes MYY, Pickleball Challenge ngau mega pengawak pemanang seni ngau fotografi. Beramai kejaku ari community ungkup community. Pengerami tu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak, Malaysia ngau rantau Borneo berkunci ke penau penemu ngau inspiration. Anda mahu peluang ngasai ke pengerecah Pesta Wak Miri 2026 hari 19 hingga 21 Jun tu ialah seni, budaya, ngau community semuanya bisik di tu. Hari Pesta Wak Miri 2026 kita nguyang agak pengerami ngiliang tikai. Jadi Gerempuang Indok Rumah Kucat Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilin tikai kena 13 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau til terbilang di Bandaraya Miri. Jadi pemesai ke dikangau datang menjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Dato' Dr. Penguat Anam Anggia Sapit Menteri Pengerai Mesir Mayuah pengawak berumah ngau perintah loka kelalunya di Adun N76 Marudi. Jadi penerang ke silik berkawa ngau pengeraminya kita tahu telefon agai ape ngena lumur 019-6733-063 tau ke ngagai Florence 013-805-7374. Nangkan kenyak agai mega berita berkawa ngau ngilang tikai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilang tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri mega. Jadi pengeraminya dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Sri John C. Kianatayai Menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi penerang kesilap berkawa ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai Puan Lydia ngena lumur 019-80-29408 tau ke ngagai Puan nanti 014-68-72-029. Lalu nguyang ke berita kita ke site tu peningat. Miri deka Richard Hagi bulan 7 tu. Rio Oha 2026 pengarami kreatif pemadu besai di menua tu deka diatur kena 24 hingga 26 Julai tu ilak ba Corridor Music Eswat Velikov and Country Club Miri. Jadi pengarami tu dipelabak deka mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dengan Brunei Darussalam. Mayu macam itibiti tinggerindok kati nganti bala temuai nyengkawum lebih 20 pengawak pemerintah Mbak Panggau, 60 ikut benda menua tu, 20 banker kreatif, pemanang seni, penerlebak kulinari ngau megak konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha megak dikarap kauleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nyalai anda mahu peluang tu tanda hari bulan nuan kena 24 hingga 26 Julai tu ialah lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri ke diatur upis Menteri Communication ngau mega upis Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya. Lalu berita ke penudi di bayar ko bawa hilo wai Miri kita kelemah itu Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 ramai jako Peace Unity Progress sekedar lumba ngau pengerami tidak diatur baka perahu kayu ngau speedboard pekit perahu berias konsert pepaduan malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 bisa mega berjalai babala mayu tau ke perarakan kebudayaan kelimparnya mega bisa pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi nyadi pun pekit lumba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi berita berkau ngau Baram Regatta 2026 Marudi yang tadi ngujuang ke Hilawai Miri kita kelemai tu peningat pulai baru agak WiFi di Kuching. Selamat lemai.
0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Okey, hanya lagu dari Nick Revensi ngamaga Sheila King ya, dan Pengrindu. Hanya di pukul 6:30 lemai itu lagi ya. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke bebatang ke di kirim peninggal kita. Lalu pukul 7 lemai andor ngeluar ke program Ramansang, hanya program Reupis Bertanam Topik ya. 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Lalu pukul 8:30 malam tau lagi yang kita mendiang ke main nasal. Nanti yang malam hari 2 kita mendiang ke Ramban ya. Nyak ke tusun awak sada lemai nangkan ke tau lagi ya.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ya, nyak sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
3: pesan 25. Ya, kenalah di hari tayak itu lebih lagi rumah ya tu.
0: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu dari Catherine Pura anak-anak ya. Madah ke Indaya, lebih ke Ingkit anak Laso ya. Tau ke Indai Siman, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu ya. Ba rumah anak ya, inya rumah lumur 6, lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu dekat dikubur ke 11 hari bulan 6 tu ila. Aba pendam RC Lambir Miri ya. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Catherine Purampu. Ba lumur 019-489-9434. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Sengkabang, Belasoi, Melikat, Sungai Babi, Stapeng, Puyut, di Sebatang, Brit, Muam, Ridan, Sungai Pasir, ngau Kaban Belayan ke Buka yang kanda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Rebecca Ingkit anak Laso yang tahu ke Indai Siman udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Bala Mayuh ba rumah anak ya. Ianya rumah lumur 6, lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke 11/6/2026 tela ya, ba pendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ya, Ari Ida anak Jais madah ke ngetas ulit niang migi anak Latoy ya ke dekat diatur kalai nguan ulit nya malam 12/6/2026, lalu pagi 13/6/2026 inya ngetas ulit niang tau ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Rawiang nanga Kelangkas Sungai Mururun Julau. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ke nda ulih disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit niang migi anak Latoy atau kelaki Ida anak Jais ke dekat diatur pagi 13/6/2026 ba rumah Sidempu hanya ba rumah Rawiang nanga Kelangkas Sungai Mururun Julau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari niang lebani anak jantiang ya ke dekat diatur 13/6/2026 tu ila ba rumah Sidempu ya, hanya ba rumah Dawi nanga jelak lubu antum. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siri lagi kau dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Durian anak Cerami ba lumur 013-410-7914 tau kenuju Mujang ya. ba lumur ke sama. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah birai nanga megiling, rumah brown nanga stapeng, rumah sambau nanga mengka, rumah semen tutuang ulu, rumah guyu nanga hukum, rumah juni nanga stamang, rumah ngindang rantau kemayau manis, rumah tinggal ulu buat pantau, rumah badau nanga taluang, rumah kayuang keranji, rumah nyampar kacuang, serubah hulu ngau serubah hili, bila antu lemana ngau mega kaban belayan kabuka yang kanda ulih disebut di to magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari kan yang lebani anak janting ya, ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 tu ila ya, ba rumah sidampu inya ba rumah dawi nanga jelak lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti itu peningah ianya ari budiat anak jantai ya, tau ke apai jos. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang bini ya, inya niang tani anak agas ya, ke dekat diatur kalai malam 12 hari bulan 6 2026 nyak ngewan uliat, lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 nyak ngetas uliat ke niang tau yang. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu nyak ba jalai camar 1A1 lumur 1B di Sibu. Okey, jadi penerang ke silia agi bekaul ngau pesan tu kita tau bertelepon ngagai Jos anak budit ya 018-902-6877 atau kenuju Kristina anak budit 016-386-6174. Jadi pesannya nuju kaban belayan di Kapit Nangalajan Iran Suang Bali Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan ke Bukai ya. Kalau ya pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang tani anak agas ya tau ke Indai Jos ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu ianya ba jalai camar 1A1 lumur 1B Sibu ya. Okey, tu Siti agi pesan ianya hari Kamis anak renang madah kengeta sulit niang indai sida inya niang payet anak megoang ya kalai nguan nulis inya malam 12 hari bulan 6 2026 lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 inya ngeta sulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu inya ba rumah semen nanga sepanas sungai poi kenawit. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Kamis sana renang apa lumur 011-213-2365 atau kenuju Martina nak renang ya plus 673-881-4294. Jadi pesannya nuju kaban belayan pak menaluan Sekayu Waipui, Nangan Silai Kapit, di Limbang, Brunei, Sibu, di Bintulu, Miri, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit na niang payet anak megong ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026 ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Simon nanga sepanas sungai poi ke Nawit. Okey, hanya tadi pesan ke bisa diterima dari peninga kita ke lemai itu. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya. Kita berperindahan dulu ngau Siti lagu dari Anderson Ngalai.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi ianya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Tempat Mbak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Stephen Kalonlingkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah hari 8 Mbak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalonlingkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Okay, terima kasih Hakib awak sada lemai di YFM ke lemai tau ya. Angka kita ke baru datai di rumah pulai gawak. Angka GBC maka ke benung Pak Rantu Jalai ya. Harap ke sama berjimat mulai ke lirik ke lemai tau. Lalu pihak maka kita ke angka benung nyumai di dapur sambil mendiang ke YFM ya. Terima kasih ke mendiang ke YFM ba awak sada lemai. Okey, jadi ba berita ke BC di keluar ke Sarito atau BC kawal ngau gaya hari kita ya. Nanti kita ngasai ke 2-3 hari tu cukup hangat. Kalai Direktur Upis Pengemata Gaya Hari tau ke Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke gaya hari El Nino di Sadang dekat Berengkeh dalam bulan 7 tu ilah ya. Lalu di Sadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tu ilah. Jadi madah ke gaya hari El Nino tu nyangka tau manggai ba ikas tibalan antara bulan 11 tahun tu nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinilah. Atajak pihak gaya hari El Nino nya muka nyangka tau meruan ba ikas ke jalan tau ke ndak balat. Ba tebal lagi kandang nur adap ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak. Hujan antara bulan 6 hingga bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi ya, hari kas pukul rata. Hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau. Ini antara bulan 6 hingga bulan 8. Jalan mesia main lah dilalau ya. Ngambil ke ngurang ke pengawal pak luar maya hari ke angat. Kena nyaga pengerai diri empu ya. Lalu nyeliah ke hari pengawal nunu. Okey, tadi penerang ke di pansut ke Direktur Upis Pengemata Gaya Hari ya, Khairul Najib Ibrahim ke berkawal ngau Gaya Hari ke di Kumbai El Nino di Sadang Berengkah dalam bulan 7 tu ilah ya. Okey, jadi okay, macam sekedar pesan bala peninggal kita ke lemai tu, pesan ke sekali tu inya madah ke senit anak lanjat, senit anak lanjat udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai pa rumah sidampu inya pa nada di padah ke dito ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan dikenawit kucing, miri, suai, ulu niah, Sri Aman, kapit, sibu di Bintulu, tatau ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke senit anak lanjat. Senit anak lanjat udah nada ya. Jadi nya siti ari pesan ke diterima ari peninga kita ya. Jadi semina madah ke bala peninga. Jadi inti semua penerang ke sili agi tau padah ke dini nor nyengai ngau muka kemaya ke nyengai ya ngambil ke beritanya terang agi di dinga bala kaban belayan. Okey, jadi pesan ke siti tu inya ari Cecilia Gadiang anak barat madah ke Indaya inya Sheila anak nyalin ya. Sheila anak nyalin tau ke ini ayin udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam hari 3 tu ilah ba rumah sidempu inya ba rumah damat sungai Pauah. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah Pak Penam Menglika Madur. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu berlipun ngagai Indai Ayin pu Pak Lumur Kusung 13-996-8763 atau ke Lumur Igat ya, Kusung 10-541-1945. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Pau, Kerapa, Lalak Selalang, Sebangkui, Ulu Minus, Sungai Tapang, Sari, Bayuang, kaban belayan Benang Gua ngau Jalai Bukit Guram Kapin, ngau kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Madah ke Sheila anak nyalian ya, Sheila anak nyalian tau ke ini ayin udah nadai.
lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu. Malam hari 3 tu ialah ba rumah sedempu, inya ba rumah damat Sungai Pau, lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari meliang anak Wilson madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu ke niang indaya inya niang dami anak mucun ya ke dekat diatur inya pagi 13 hari bulan 6 2026 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah nyalu tinting bayat jalai muka Selangau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai meliang anak Wilson ba lumur 019 997 1002 tahu kenucu Wilsi Lucy anak Wilson 016 233 6371 ngau meka nuju Senabuan Namucun 011-502-8646 ya. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalai Bukut Ladampan, Semanjai Jalai Mukah Selangau, Jalai Kemena Bawang Bintulu Sibu, Sungai Tau Seratu Pusak Debak Jungkuang Balau Sri Aman ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang dami anak mucun ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2020.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningah buat program Arah Mansang. Setiap program yang kedai keluarga ada indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ningah kerana aku dengan siku, usahawan, kebisik, ngadu projek, dan nambah kelapa, dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Cik Kanda Menang Manggas, hari lot 100, Lipiola, Sungai, Lingga, Jalan Lingga, Seri Aman, Seri Aman. Ngoto aku ngalu kenuan Encik Kandau ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kandau.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih ya.
0: Oh, sama-sama. Boleh nuan fungsi ngobala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek Nana Buah Kelapa alu keterubahya kena nuan jadi ke penatai misik bakal ke dia tahu.
1: Keterubah ini nanti aku kak ngepun ke petanam kelapa pandan tu emangnya aku agak dia udah diri aku selalu mansak tisi jalai aku medarga ya tinggi udahnya aku lu muji petanam kelapa dalam tahun 2017 aku muka petanam beli sigi pawang kelapa pandan muji betanam. Udahnya lalu aku ngadu ke tampang anak pawang pandan tu ke diri ibu. Udahnya lalu muka kuasaan pemisai itu lebih kurang 1 hektar. Nggak bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku ibu. Manyanya aku udah start bertanam kelapa pandan tu mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
0: Hau, reti tadi nuan tadi tahu temukan runde yang dekat ngepun ke projek nanam buah kelapa tu buat tahun 2017 tadi ya tuan. Hau, jadi ya tadi dengan nuan pulai ke di aman itu jadi nuan tadi alo ngepun ke projek nanam buah kelapa nuan ya tadi ya tuan. Hau, jadi ya tadi antara jenis berarti kelapa yang kebisik ditanam nuan serta ulian nuan madah kebuah nuan milih jenis banyak.
1: Aku muda pasaran kelapa pandan. Aku milihnya 8 orang kak memakai buahnya aja.
0: Nah, ke semuanya sekali 200 punnya kelapa pandan maganya tadi tuan.
1: Bisi ke buka tanda manyuh pandan bisi 200 pun ya ke buka bisi ke 50 pun kelapa nama kurang kelapa santan.
0: Mayuh ya tadinya kelapa pandan ya. Ya, ya. Nama adanya kubanuan tadi milih jenis kelapa pandan tu untuk ditanam oleh Mbak Perjanuan tu tadi.
1: Kelapa pandan tu bau wangi, enggak asal ke lebih manis hari kelapa bukai. Pun kelapa jenis tu dintu laban dia baru nyamai diuliah. Hasil buah kelapa pandan tahun nadai ngira musim minat kak beli pandan reganya pasaran ti mana serta manyuah peminta hari orang manyuah.
0: Oh, jadi itu tadi tuan kemarin kenuan tu tadi sigi mungkin nanam buah kelapa jenis pandan tu yang tadi tuan nak. Jadi tadi dulu tuan madah ke balap pinggah kita yang nama ketika kita madah pun kelapa tu nyukas bakar pakai amban penemuan tuan tadi nama kini jenis ya buat peningit pun ya mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tu tadi ulang ambil buahnya nanti nyudah nyum mangkai mansau tadi tuan.
1: Ke daunnya pandak dari kelapa biasa aja.
0: Oh daunnya.
1: Daunnya. Nanti nuan kan nanam nanti orang kan mula kita gosok ada daun lalu siwam dia bisa wangi bau bau pandan.
0: Oh kelapa pandan daunnya.
1: Jadi daunnya pandak pandak jadi daunnya pisit buah nanti ke daun lah. Pedak dia jarang daunnya lalu jarang daun panjai nyoka malik aja ya sama punnya tadi ya keterubah ya berbuah si kakinya aja sampai tanah buah dan yang tinggi-tinggi ini ya lebar dan nyo lah buah deh dan ya nanti tahu udah pantap deh ya lagi hidup sakit deh
0: atau nanti dikembe dibanding dari nama beza paling tampak seduanya deh
1: kelapa santan tu nade wangi buah besar
0: aja. Buah besar.
1: Buah besar air manyuah. Isi ya tebal. tanadai go rakap belinya jangan
0: mentadai nuan tadai nanam mentadai imbia tadi adalah 50 buat tadai na baka ke kelapa pandan ke semak tu lebih tadai ya hari segi nya yang nuan ulia ngambil buah yang tenyo mansau
1: kenya 2 tahun setengah
0: 2 tahun setengah ya 2 tahun dah mansau mai nya di mana ke di ambil ya na
1: ya ya
0: tadai buka kelapa santan tadai na
1: kelapa santan kurang lebih agak kenyak ya. Okay. Ya lupa lagi buah bisa dapat 3 tahun ya lepas itu tinggi baru buah
0: Kulian nuan madan ujo balap ninga atur pengawak kebisa dia ada atau kebisa dia atau nuan maya berjalan ke projek tau
1: ya penting bertanam ya nyak kita nyaga utai te, dia tanam kita ya nyak utai menyokak ngacau ya leban ya lagi niat break kita dawai nyak
0: Amai lagi minyak tadi baru ke tanam tu ke jumbuat tadi out tanya.
1: Rumput mesti di tebas sekitar sekitar kebun kelapa katanya. Ngambil ke utai buka indah ngacau ya. Kayaknya pemajanya aku lebat jarang 6 bulan sekali aku maja dah. Nak baca MPK okay. 12, 17 enggak cukup kayaknya cukup oleh ngasuh kelapa buah manis. Golona. Selain dari nyak mega berkena ke baja kapur, ngintu kelapa teh sakit. Kerja muai dan mati aja. Ndak tahu ngacau pruning bakal bakal dan kelapa teh hidup. Nanti pedak deh, deh nurun ke kebun deh. Pedak deh daunnya kuningnya. Pun bisa 2 bulan ya, lu biru pun. Oh. Selalu ke sakit ya. Dah spray dia pecuak. Bisa induk ke kering bakal tersawit. Nyobis manyuah dia tu.
0: Oleh Nuan Mada berapa anggaran modal serta kos belanja kuda dikenal Nuan mudah menjalai ke projek tanam kelapa atau?
1: Anggaran belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyoba buahnya bisa 5,500 ya. Kos hari kira racun enggak kos upah bebas enggak kos santai dor bertanam 2017 kos racun babasnya itu manyu aja 3,000 sih
0: oh 3,000 ringgit ya kos kebelanjaan nuan tau ke dari kena nuan tau lek kena nuan belajar lagi ke projek nuan tau bukan masuk ke tadi nuan beli baja nuan berapa anggaran ya tadi ke beli racun ngaji bala pekerjaan nuan anggaran nuan ya tadi
1: kiranya 3,000
0: okay.
1: Jadi enggak kos upah bebasnya bisa 2,000 setengah
0: Bapak hari sudah selalu debas sampainya nyo abis pengawas sudah debas tadi?
1: Nggak ada itu lama dah lebannya tanya lah leban minat mesin minat injen debas saya 2 hari ambilnya nak selalu debas
0: apa anggaran penyampau buah enggak berat peduli ya hari hasil projek nanam kelapa bakal kedai adunuan dalam kandang toka sebulan, toka setahun.
1: Hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600 ya. Setahun anggar kurang lebih 16,000 lah.
0: 16,000 ya, awalnya dijual nuan ter ya.
1: Hasil standar paling manyu 26,000 ngagai 10,000.
0: Berapa orang pekerjaan nuan kebisi nulung nuan dalam ngeraja ke pengawak projek tanam kelapa atau apa?
1: Nah dan itu dia tulung orang ya. Lepas pengawak nanam kelapa itu nah dan itu mediah kita. Dia bakal nanam sawir. Nah dan mula aku muka aja aku ngaji orang juga aja. Sini nak kubi, nak orang. Dan nah dan lagi aku spray. Lepas aku bisa injen spray nyamai. Buah ko nganjuang ngagai palan pemakai sebadan. Seminggu ko nganjuang bisa 300 hiji. Sebulan bisa 3 kali. Nanti buahnya manyuah ya, buahnya banyak ya. Tentu kurang di berat ya. Nanti buahnya jarang bisa 10 hiji, 6 hiji. Besai buah.
0: Harga manyuah ternyata. RM2 RM2 RM2 RM2 kali kau tinggal dalam RM600 dan naik sekali tadi dan RM600 kali nuan kau tiga dalam 1,800 kenyata itu kan luar dari Sreaman tu bisa dah Kenon kalangan jo orang Melayu?
1: Orang pura taiga.
0: Orang pura taiga.
1: Dari ya, bekal. Orang guna lima nyawa sedang pura taiga itu. Lebih nanti bekal rata kerja itu orang riku cian kerja ba lingkar itu. Nyawa sedang Melayu.
0: Ah. Oh.
1: Bisa 50 gigi baik dah pulai kucing.
0: Nama antara bantau yang kebisa dipinta engau yang keuda di bulan Nuan sekumbang udah nyadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke dia tahu
1: antara bantau te uliah sekumbang te bertanam kelapa tu dari Jabatan Pertanian Seriaman baja 4 guni NPK
0: NPK tadi sebab 4 guni seguni tadi berapa pemerat kini
1: 50 kilo sebulan.
0: 50 kilo, awak no?
1: Dua kali, tanya racun induk tai, racun bapas si 4 gilian ya.
0: No, racun serangga dari mana?
1: Serangga, si 6 butul.
0: Aw 6 butul. Atau dua kali bolehnya tahun berapa? Tahun
1: berapa? 2018 atau 2020? Macam apa lebarnya ya?
0: Ya.
1: Teban bacanya mar NPK aja.
0: Boleh nuan megap pun si mada kebala peningah kita nama kursus atau kelatihan ke bisa pelajaran nuan ya kamat merik nuan penemu ke siliat dalam berjalan ke projek nuan kena tahu.
1: Aku nak kalah gaur kursus jam.
0: Artinya nuan tadi nemu ngadu tu semua tu hari ni tadi tuan? Penemu nuan?
1: Tidak. Cara diri empu aja, nak belajar pengalaman diri empu aja. Serta kunci ilmu kau, penemu kau bala anak. Tanya-tanya kami dua anakku.
0: Nama Jolo Tinuan Jemai Harila dikenal ngerumai kage projek kedai Donuan atau awak kedatai bertingkat ke Jawa ge Jemai Harila.
1: Jolo Ati Jemai Harila yang dekat misai ke kebun aku tu. Lebih saya di hari itu dah lah. Nanti menyuah peminta aku tidak daya peminta te dipinta lah menyuah. Nanti pasaran yang nyamai dan kuliah itu kan. Saya ingat tanam aku lah. Aku boleh nimbun. Nanti pedih kan. Itu kelapa. Bisa ni kan. Aku nanti jalan itu dah. Aku kan nganjur tu ngagai serian.
0: Serian kan.
1: Aku bisa mendak pasaran mana. Sudah orang te izin pelancong. Anjuang kaya.
0: Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta nuan merek Jakob Peransang nuju balap peningkat kita yang ke Benuang atau ke Bisa Jolo Ati dekat Berengkah atau ke Ngepun diri nyadi usahawan tani bekan nuan.
1: Jakob Peransang ke peningkat kita itu Bisa Jolo Ati dekat Ngepun ke nyadi usahawan tani itu ianya pengawak bertanam ke kelapa pandan, kita mesti minat ngerja utai te ambek ke likun utai te kerja kita nya mansur kasil dah. Sentiasa belajar bahwa orang te bisik penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai mintu utai te bertanam kita ambek kasilnya mana. Bagas agi kita ngerja utai manyu agi ke hasil kuliah kita bertanam.
0: Jakob mana ya? Jakob Pelansa Rinduan tadi cik andau kira macam engkau bapak-bapak peningat kita kebisa dengan Jakob Pelansa Rinduan tadi kalau bisa lebih semangat lagi lah nih yang lagi dalam kerja ke projek ke diadu sidak ya jemaah hari lah tadi tuan ya. Unit Radio Indo UPS Bertanam Sarawak merik besar terima kasih ngagi nuan cik kandau dan mangga selamat merik awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau balap ninga buat program Araman Sang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat mai balap ninga ninga kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik wadah bertanam bertupik ngambumai terima kasih.

hari Jimmy nyayang ya, aku bakal selama jadi tadi kita baru dah mendiang ke tanda program Araman Sang ini program hari Hupis Bertanam Topi ya. Okey, 7:30 lemai itu lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, itu lagu ke dibai Angela Latajua, Anang Kak ke Intan Aja ya.

Jadi itu isi berita. Perintah Besar Udah Diasuh berunding ke Atur Khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di Sarawak. Sapir Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ketua undang udah ngira pemar ketegal rampak menua kelimpah hari utai ke diguna rakyat di menua pesisir ngau sidak ke diau jauh di menua ulu. Nyalai penyampau minyak diesel ke ulih dibeli jam ke dia tu patut diperunding ke baru. Ia madah ke sekedar orang di menua ulu ngeluar ke belanja tibesai lebuh ke mindah meli minyak dan semina dikemendar ke meli naka 100 liter aja minyak diesel ke sekali meli. Yang harap ke perintah dekat berunding ke perkara tu kena ngurang ke tatiang kediasai ke rakyat. Datuk Amar Wan Tengah mansut ke jakonya udah ia kenyadi cermin awam gerempung pengguna menua Sarawak di Kuching. 28 ikut orang ke bampu tanah di Sarawak bisik nerima bayar ke bulih 2.1 juta ringgit ke diberi kena mampas tanah ke diambil nur ngemansang ke palan pemansang baru berpilih mit nanga buduk Sarawak. Cik pampasnya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Krian Friday belia. Ia madah ke projeknya tahunya di penyungkak pemansang berpilih mit nanga buduk. Sekedar hari komponen dalam projek tu ialah yang kaum pengawak tinggal ke upis pilih mit ke baru ngau rumah kuatas serta rumah spektra permata. Palan pemansang barunya sudah dikemendar ke kena 17 hari bulan 10 tahun 2024 Nyin Suba lalu diperjalai ke upis pemansang ngau penyaga tanah LCDA. Projeknya dekat diperjalai ke Bandur kira 42 hektar pemesai. Sarawak dekat nyadi menua ke terubah ba Asia Tenggara ke dekat lengatur awam besai ngau simposium saintifik ke 22 Kaunsel Antarabangsa berkawal ngau monumen ngau palan pesaka asal ICOMOS. Program 3 tahun sekalinya ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah kegempuruknya ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jaku Living Heritage, Respect, Enhance, Accept, Partnership. Ngagai ke dia tu, 1,100 ikut pengari, hari lebih 100 bengkah menua, udah netap ke diri dekat atai ngulu gemporok nyila. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarah berita di Kuching. Gaya El Nino disadang dekat berengkah dalam bulan 7 tila, lalu disadang tahu mangka nyentuk ke pun tahun baru tila. Direktur Upis Pengmata Gayari tahu ke Meteorologi Sarawak, Hairul Najib Ibrahim, madah ke Gayari El Nino, nyangka tahu mangkai Pak Ikas di Balad antara bulan 11 tahun tu, nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinila. Tajak pihak, Gayari El Nino nyamega, nyangka tahu meruan Pak Ikas ke jalan tahu ke nak Balad. Tebah lagi bak kanan dur adab ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak. Hujan antara bulan 6 ngagi bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi hari ikas pukul rata. Hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau antara bulan 6 ngagi bulan 8. Nyalai mensia mayuah udah dikingat ngau jako tinggal suasida ngurang ke pengawak pak luar rumah mayari kangan kena nyaga pengerai serta nyeliah ke pengawak Nunu. Kita ada tu menuang mendiang ke berita lemai hari YFM. Berduduh hari penanggul penerbai bilun A Borneo di Sabah Ngau Sarawak, kenyau hari 5 hari bulan 6 tu tadi, company bilunnya dia tu benar mutar ke penanggulnya. Penerang hari A Borneo madah ke penanggulnya berpun hari pengawal teknikal tindak di perambu ke dipejalai ngagai sekedar bilun sida. Tunjeng kawam pengawal tingintu pemanah bilun ngau pengawal mutar ke utai tidiguna penerbai bilun ngau kru bilun.
nyalai bala penumpang udah dilalau ngojako tinggal sesida bersedia napik penanggul bilun ke lawan angkat penerbai bilun ke dikinsil ngau tusun penerbai bilun ke berubah dalam kandang berapa hari itu ila. Bala penumpang megah udah diasuh merasa dulu status penerbai bilun sida sebedau ke mupuk ngagai padan bilun kena nyeliah kari sebarang penanggul. Raban orang ke beriduk ba tasiak bising ngembuan perengka personal locator beacon udah dipinta ngerjista diri ngau website beacon information management. Penolong senior director unit ngigak ngau nyelaman serta bantu penusah ngiat agensi penderit adat Maritim Malaysia APMM Sarawak Lieutenant Commander Maritim Nur Hafizah Hassan madah ke perengkanya berguna benar dikena nyaga penglikun orang bak tasir. Perengkanya dekat mudah ke upis berkuasa ngigak sida nanti semak sida bisik penusah. Ia madah ke pemerhati-hati berkaul dengan penglikun patutnya di perkara tidak kemeran ke rapan orang ti suah nurun ke tasir. Sida megak dipinta madah ke penunga pejalai diri ngagai sidak sebiliak tau ke bala pangan serta nak mai barang tau ke penumpang lebih ari kapasiti ke patut. Siku lelaki dimiri rugi semak RM400,000 udah ia ke ditipu ngena peluang gawa online ke bola. Dalam penerang media yang Kepala Polis Pilih Menua Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya bisik ditelepon siku orang lalu diasuh ngatur utai ke dibeli orang ngena cara online serta disemaya kebayar komisen ke tiap transaction tip mujur. Bak semanjai timpuh ya ke ngau masuk skimnya, lelaki itu muka udah suah nepuk duit ngakai akaun bank ke pebida tang nak kala ulih ngeluar ke duit untung ya. Tegalnya lelaki itu rugi RM396,850 sebedau ya ke ngakak report polis. Kes itu dipansi ngena section 420 penal code. Ba Siti Agi kes 15 ikorang udah didawa ba kod Magistrate Miri kena hari 5 tadi ketegal penyalah nyabung. Penerang dalam Facebook Indo Upis Polis Pilih Menua Miri madah kesidak tu berumur antara 28 ngakai 74 tahun serta dituduh ngena section 73 bracket 1 bracket G Ordinan Pengerai Mensia Mayuh Veterina 1999. Sidak tu ditahan ke bak operasi meresang nyet ke diatur bak sebengkah langkau ngimbai tebiang tasik semak klub golf Miri bak Pulau Melayu di Miri kena rimpat tu tadi. Lebuh operasi tu ke diatur polis bising rampas mayuh macam barang kena nyabung nyengkawam manuak kaki hidup ngau kudah mati. Kod netap ke 12 hari bulan 6 tu ialah dor kes tu disebut baru. Semua sidak ke dituduhnya udah dikebendar ke dijamin ngau duit RM600 siku ngau siku penyamin hari menua tu empu. Dua ikut lesi lalu siku agi balat bakal sepengudah kereta ke ditepan tiga ikut diri menyari ngelantak sebuah lori bak jematan Batang Sadung di Semarahan Tumu pagi tadi. Pemangkuk Kepala Polis Pilih Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke penusahnya nyadi urung pukul 6.30 pagi. Kereta ke ditepan sidak tu diriput ke Datayari Sebuyau nuju ke Semarahan sebedau sidak tu ke ngelantak belakang sebuah lori ke dingkah bak tisi jalai. Dua iku induk ke sama diri menyadi diriput ke bebadi nyawa bak ndur penusahnya kenyadi lalu akak seduai diriput ke balat bakal. Kes itu dipansir kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Pak Jalai Alun 1987. Dikenak ujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Sarawak minta atur khas berjalai ke kota kena beli subsidi diesel di perundingan ke kena napik guna rakyat pak menua pesisir. Pengawal numbuh ke palan pemansang baru pak pilih mit nangga budok
Urang Kebempu Tanah nerima pampas 2.1 juta ringgit. Gayari El Nino dipelabak ke berengkah bulan tujuh tilak. Kemarau nyentuk ke pun tahun baru tilak. Berita lemah itu ditusun Resi Tampung hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah. Salam Malaysia Madani.

0: Jaku dalam sarito ianya, embawang, tebal lumbang, empit, tebal kulit. Reti jaku dalam, embawang, tebal lumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia berjaku. Ari mayuh utai ke disebut, ia mesti bisik tersebut ke pemula. Reti jaku dalam, embawang, tebal lumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia berjaku. Ari mayuh utai ke disebut, ia mesti bisik tersebut ke pemula. Mayang enak jaku dalam tu ianya. Mayu hamai jaku sidak kenanya induknya nusi diri bisik pemandai mayu harta, puturun menteri, bala YB, tang, jangka aku. Pakai embawang tebal lumbang, empit tebal kulit, ndak patut ndak enselit mimet pemula jaku sidaknya. Tau ke? Nyampau mujab kenusi diri kalak berkuli ke Brunei. Amai meh cerita tu sianya mayu betul tang. Baka embawang tebal lumbang, empit tebal kulit, nyampau nak tetusi ke cerita bula. Kelebih lagi, maya udah sebingau nusi utai. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, embawang tebal lumbang, empit tebal kulit. Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.
1: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kitai.
1: Raja Kitai.
2: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya, keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna-benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya kepada bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: belum kalau ningkan tadi. Program Siti ke tahu dari ramai yang so, ya, minat ramai yang ya, konsert layan. Ya. Mm-hmm. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkan juga. Ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak.

Okey, lagu Ari Rem Jana ya, kalih ke Pulai. Aku kena merenang kita ke game mendiang ke awak sadar lemai. Engkau baru dekat berenah makai malam. Atau engkau baru dah baduk makai ke lemai tau yang. Lalu pihak megak kita ke engkau benar nyedia kediri dekat gawak malam. Harap ke berjimat ya, lebih ke nurun gawak ke malam tau. Terima kasih game mendiang ke YFM. Kalai pukul 8.30 malam tak lagi peninggal. Kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Okey, dan sebenarnya tu ngenatai ke dulu jakuk gerah inya TM dekat berjalai ke pengawal nukar ngau nganti change over contractor ya. 250A MSB ke dekat nanggul siaran FM RTM lebih lagi bak kandang TM Bukit Kayu Malam Sarawak. Jadi penanggul tu dekat nyadi berengkah hari pukul 12.15 minit tengah malam tu lagi nyentuk ke pukul 3 pagi pagi lah ya. Jadi sekedar siaran ke dekat napik penanggul inya siaran dari Classic FM, National FM, Sarawak FM, Trix FM, IFM, Red FM ngam ke Sibu FM. Atau ketegal pengawal ke nganti nukar ngau nganti ke di pejalai ke TM ya. Kita bisik ngasai ke penanggul siaran maya jam tau lagi ya. Akhirnya Pak Siti hari jakuk gerah ke di kunci ngobala peninggal kita ke malam tau. Okey, terus merindang kita ya. Untuk lagu hari Intonisan, Na Uli Haku Ambo.

0: Rahasia hidup kayu. Nitiah kepansiap orang kepandai, kawal kemana, keteguh kekukuh negi niri ke ruang bilia. Yang nguci kepenghidup orang kediau dia. Yang ngasuh orang dekat bebasa kepangan diri. Yang selalu dekat meda orang hari pemanah hati, penau pengelandia. Yang ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemadu tinggi. Yang ngemanjai kepenglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghindu. Lebih lagi, yang nyagi orang hidup gerai nyamai. Nyembuh ke orang kesakit. Kawal kemana? Ngau kaban pelayan sekujuru. Sama-sama ngau kita ke kerjanya. Siti kunci nyagi hidup kayu.
1: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
2: Berita
1: jelas. Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM. Segulai sejalai.
3: Galeri artis 101.3 FM.

Jadi aku bisi ningo balo kita iban nyebut munyito. Kati ku kuyo nyo nadai tai pengawak nyo ape nyo. Ni bisi duit bukai tinundok kan. Nama main deh ku aku. Nyual mi tangan nak jadi dutur. Ngagok cucur pisang. Tangan nak jadi engineer. Mayu aku ningo jaku nyo. Laban bangsa Cina. Sidak nang balad dan numpu ngagai pengawak belajar merangsang anak sidak yo sekolah lalu nyimpan duit benda-benda kena sidak ngatur anak sidak sekolah lalu anak sidak nemu lebuh aku selalu interview nemia buat Yayasan Sarawak sidak madah dulu-dulu dalam tahun 80-an manah da Rizal nuan katik nuan tuliah ke Rizal tu belajar ku yo ada cara bukai. Tuition pun ada duit kena bayar. Nyalah aku belajar ke diri. Semalam aku ngagok homework 2 jam, 3 jam. Aku nak tahu nak belajar. 2 jam semalam lebih ring ngagok homework kena. Laban apa aku madah. Nanti result aku nak cemelang. Aku nak boleh sekolah lagi. Laban ada orang meri. Aku nak bakal kita bumi. Aku ya bisik tu, bisiknya. Orang tu nemu diri. Bepanggai siti iti atas pemanah pemutus perso. Anak sidak ya sedar ketuk. Nyalai sidak ya belajar ngau benar-benar.

hanya Siti lagu dari Edward Pusah ya, jaku perangsang kena merindang kita ke malam tu peningah. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengawal nucu vaksin anti rabies dengan undak berbayar ngagai ukoi tupi ya. Ke besi dekat dia tu berpalan ngengkah ke kereta Majlis Daerah Seriam kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 atau ilak ya. Kalai pengawak tu dekat diatur berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Jadi kita ke dekat mai ukoi kita bertucu vaksin anti rabies tentu ke ukoi kita entari berumur 3 bulan ke atas lalu berpengerai ya. Lalu anda ingat mai kad vaksin ukoi kita ngau muka tinggi kita ke mai ukoi bertucu vaksin ya. Okeynya Pak Siti hari pengawal ke bisi diatur hari 6 13 hari bulan 6 2026 tu ialah nya pengawal nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar apa palan ngengkah ke kereta Majlis Daerah Serian ya. Okey, pukul 8:30 malam tu lagi ya. Kita dekat mendengar ke main asal Ramban. Lagi berperindang ke malam tu hari Heli Bado Kiro.

kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Beruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerarang.

0: Okey, lagu Berbara Api Dendam hari Steve Shigan dengan lagu Cerita Tua hari Nicole, ya. Dua buah lagu kemujur masuk agai semifinal ACSJ ke-9. Mai jam kita pukul 8:30 malam. Jadi menikah aku tadi peningah 8:30 malam tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Kalau orang ke Beramban lemai tu ianya sapat anak umba rundu anak munit ngau meka numpa anak ya ingkar ya ari silia skim sekarang.
1: Ada tintiang batu terliang gintiang gintiang teman nau putih.

0: dalam waktu yang ada.
1: Oh, ada mereka tentang orang gak tua bang idang alang tau gak cingkang layang gak lembang waye tasih ayat tasih.

วบุงาเวตนันตุเมมานจะมีอาตนา

gede singae ngae nyamai ge aku muno dire giga aku batu besae besae panjang darak aku nate yang dire damanu aku nadae guna nadae kurang bisa kamne pia kepanemu lentak nyamu dire aga tegal belik.

Lengga anang niru aku, meda aku beli ada tamade tuyuk.

Ok, jadi nya tadi peningah kita baru dah mendiang ke main asal haraman ke malam tau ya. Jadi jam kita 5 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam terlagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak lagi kita dekat pukul lain kau RB tau ke DJ Rajesh ya. Abah awak pemerintah malam. Ok, jadi ninggal kita ngau lagu dari Ricky Anderson, Kampar di Pelepak. Bertemu baru bah awak ke Bukai. Selamat malam.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Kuanta, Nalihari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay Sejalan.
2: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, jadi nyap dari peningkat kita baru dengar ke semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Okey, bisi 24 itu lagu sudah dipilih masuk ngagai renggat semifinal SCSJ ke-9. Okey, selamat malam semua. Selamat kita bertemu baru. Begulai kita dalam segmen Pemberindang Malam YFM. Okey, bertemu baru pendengar. Kita ke malam tu, malam hari 2, 9 hari bulan 6 tahun 2026. Maka selama dalam penggelama 3 jam berhingga hari pukul 9 malam, nyentuk ngagai pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu, tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 9 di Kuching 101 asaruk ni. Okey, di Kuching 101.3 MHz. Okey, 97.5 nyak di Bintulu. Lagi ingat ke frekuensi di Bintulu ni. Okey, di Sibu 87.6 MHz. Pemegang kita kediau di Limbang. Bisa dengar ke kami. Hai, kita orang Limbang. Nama berita malam tu. Okey, boleh dengar ke kami kena frekuensi 104.9 MHz. Pemegang Bandur, Nur ke Bukai. Selamat malam semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita ke malam tu. Pemberindang Malam YFM. Begulai ngawaku Rajesh Booking atau ke RB. Okey, jadi kita ke benua deriba kereta berhenti jalan jam kedai tu ngarap sama berjimat serta sama datai bendur kedai tujuh. Terima kasih. Labang milih kami Bak YFM di stesen pemberinang kita ke malam tu. Okey, jadi berdengar terus kita berinang ngau lagu ke sekali tu. Aram kita sama dengar ke lagu Menalan Band ngau lagu selamanya. Terus dengar ke kami Pemberinang Malam YFM.

Okey, selama ya lagu kebaik Menalan Band Mike Jam, kita ke dia pukul 9.32 minit malam. Okey, jadi kita ke benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, kita tahu komen buat dia, kita tahu nganjuang pesan, pesan rindu hati kini, tahu ke lagu peminta, tahu komen buat Facebook kami YFM Iban. Okey, lagi aku baca komen KBC dan juga kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, lagu ke sekali tu, lagu di kena aku merindang kita ke benuang Kediri jam ke dia tu. Kelebih lagi, ngagai kaban aku, DJ Sam, ke benuang Kediri jam ke dia tu. Deriba, mulai Kediri ke rumah, udah merindang kita dalam segmen takut awak sadar lemai tadi. Okey, terima kasih Sam. Jimat pula ya. Okey, kita ke benuang Kediri jam kedai tu. Sekali lagi tadi benuang Deriba Kediri, kini benuang Gali Kediri jam kedai tu. Okey, sambil dengar ke kami YFM Pemerintah Malam. Okey, nang awak kita Kediri, Salati Kitai Lantang. Okey, terus dengar ke kami YFM Sekolah Sejalai Pemerintah Malam.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, dan segala berinya WiFM 24 jam merindang kita, mic kita berita, mic kita info, pemegah merindang kita engkau lagu-lagu. Nak kiranya tadi lagu-lagu berentak rancak, lagu-lagu berentak ayo lundai, lagu dangdut bisik, lagu rock bisik, semua macam genre muzik bisik. Okay, buat WiFM. Okay, lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, semua bisik makan. Okay, terus sekelas jalan dengan kami. Kita bergulai dalam awak kita ke malam tu, pemerintah malam WiFM. Okay. Jadi peningnya pukul 10 malam bakal selama andur kami nabur ke berita malam hari WiFM. Udahnya bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam kita bisi program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi aku bisi temuai ke bisi debai aku berandau ke malam tu dalam program galeri artis. Siku penanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Siapa? Kita tu mendapat Facebook kami YFM Iban. Lama dia aku dah post token ke poster. Kita tu mendapat dia siapa bagi penanyi baru tokoh artis ke debat aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis YFM. Okey. Jadi macam komen. Terima kasih yang semua kita kudang anjung komen, tumu sedang anjung komen ba Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, mari selamat malam ya guys Seri Enti. Selamat malam DJ Raja, selamat malam. Okey, Boniface EP, selamat malam. Minta Nuan main ke lagu Remjana, lagu Pulai ke Sarang Koyang. Okay, Dega Devni, soalan di Jarwi, mutar ke lagu Aku di Tempaya, by Richard Lee. Thank you DJ, sama-sama. Okay, Sojo Somarino, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyewa, terima kasih. Brody Muyang, soalan di Jaraje, selamat berjalan ke penyewa malam tu. Ujan, kami bawa Uncle Lee, dia tu. Okay, minta main ke lagu Api Kulak Malam, by Niang Jeffrey Nyaloi. Dikira merindang semua orang ke ngelalam, aku yang harap kata merindang. Okay, Sindon Eddy. Selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyawak dengan berkonti YFM. Minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara kedepan Ricky Ribut di kena merindang semua belakaban Facebook ke beruninya aku ya. Bia-bia, selamat malam DJ Rajesh. Selamat bertugas untuk kita aku ya. Okey. Shasha Amanda, hai DJ Rajesh, selamat malam. Selamat berkonti Manah, gari kami di Sibu malam tu. Bisi beribut lalu celap ko ya. Opiane jadi nya gari bala peningnya kita Syasha Amanda mada ke diri hari sibuk ke malam tu. Okey. Jadi ngenang berkawung gau gaya hari tu belinya. Jadi tu nitih ke report tidi berkunci ke Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey. Tu info hari upis ting mata ke gari Jabatan Meteorologi Malaysia. Berengkar pukul 4 lemai tadi kena sari itu 9.06.2006 dalam kandang 12 jam. Jadi muak ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagilah hujan di pelabak kenyadi bak sekedar endur baka kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gairi di pelabak kemanah baka di Kuching, Serian, Semerahan, Sereman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Ngau, Bintulu. Lalu tikas pengangat gairi sehari itu ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi-pagilah 24 nyentuk ngagai 35 darjah Celsius. Okey, jadinya tadi info Ari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil pemesai rupiah sing mata gairi ke Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terus segelas jalan dengan kami. Nyam tadi info tak ke berita lumba ngumain ke bagi berkawal ngau World Cup 2026. Okey, jadi lagi macam komen sudah nabur ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey, macam komen ke BC dan jom bila peningkat kita bila kaban kita itu buat Facebook WiFi Mi Ban. Baby F Saduang, soalam DJ selama jalan ke Bengawak minta main ke lagu Selampai Pengerindu dari Edmund Lim. Jadi kena merindang semua kita ke Bedau Tindu bakal ke malam tu koyang. Ha, kita ke Bedau Tindu lagu tu dikena merindang kita semua bunyi ke Baby F Saduang. Ngarap ke betul main nama yaitu disebut aku ni B-E-B-E. Okey, any tinggi soalam DJ Rajesh selama jalan ke Bengawak hujan kami di Menua Betuang tu ningal kenuan on air tu koyang. Minta main ke lagu Linda, lagu kemaya pengrindu kita merindang Dreampu meh kue. Terima kasih di Jarbi sama-sama. Kennedy Ama, soalam di Jerajes mada kediri Ari Lamber Miri minta main lagu Mawat Dayang Bintang dituju ngeri semua peminat ke peninya WFM Iban ke lebagi balapangan ke gawa nama tu ke lebagi pangan ke gawa shift malam. Ngarap kita terperindang bakal ke malam tu. Okey. Jessica Itan, soalam DJ Rajes, DJ Arbi, soal jalan ke penyawa. Untuk sehari tu kaya mana? Gari kami di Bau, minta main ke lagu Utai Urang. Di baik penanyi Sandai. Di kedai merindang, kita ke laun tu ke Bedau Tinduk ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Alex Zabina Watajarau, madah ke diri hari rumah. Jonas Laja Pentiak Baru Ngkelili, soalam DJ. Baru jan kami di Tokoya minta main ke lagu Tungkat Semangat Ki Baik Mawat dikira merindang semua kenala mayu nama akan disebut itu nak boleh disebut kemagang. Okey, Ayu Birbi Hari Selangau Angat amat malam tu DJ ko ya minta main ke lagu Sir Philip lagu Anang Nindi Yang Aku dituju takut dikira merindang walaupun dengan WFM Iban ngarap ke gerai selalu pengudah nyambut hari gawai apa yang lama tu tadi ku ya. Okey, Bulan Pegari semalam DJ selamat berjalan ke kawan minta main ke lagu Andrew Senyalai lagu Ambai Lumur Satu dikira merindang balapangan gaw semua belakaban Facebook. Terima kasih DJ sama-sama. Jadinya sekedar komen. Jadi komen kebuka lagi aku macam ya. Udah kita dengar ke berita lagi out. Lagi panjang awak kita. Bak jam kedua lagi aku macam komen kita kebuka. Jadi kita kebedau nganjung komen. Tau anjung komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, aram kita berpindah gau lagu ke sekali tu lagu Richard Lee. Lagu ke bisa dipinta belakaban kita buat Facebook tadi. Lagu Aku Di Tempayang.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pian mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Selamat malam, dia tu Kemena Borja. Berita malam hari YFM Iban RTM Kuching, malam hari 29/6 tahun 2026. Koperasi Pengajar Bumi Putera Sarawak Kobagus merambu ngagak projek genturung rumah bak kandang menua bako bak tanah kira 10 ikar pemesai. Chairman Yang Muhammad Murtaza Mantrang madaka projeknya di perambu ndur ngentak 105 unit rumah teres ringkat hingga 2 ringkat serta pelin pemansang dekat berik ngagak kunsil perambu negeri. Ia madah tajapan gaya tanah bak kerandurnya napi pemar ke bebukit. Tebal lagi berguna ke tanah, dikenak ngagak sapat tebiang serta ngena ungkus ke besai. Tuju ngagak sapat tebiangnya dikenak nentu ke projek. Ngagak genturung rumahnya ulih digagak lebih berurun serta likun. Ia madah bunyinya lebuh di randa pengeram berita, udah penemuai meribasa ngagai premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching. Tuju penemuannya dikena minta bantu meli teda tanah kelimpari berandau ke pengawa ngagak projeknya. Muhammad Murtaza madah ke pengulih meli teda tanah ke semak dikena mansang ke mengeri pintar nyadi ke antara projek pemungkal koperasi di Sarawak. Sarawak ngelalu ke pengeransiang sektor luar dikena negap ke kawal pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin marah ke servis penerbai bilun terus nyadi ke penyungkak berguna dikena numbuh dagang temuai, dagang beranak ke puku ngau kawal antara rakyat ngau China. Ia megak merit langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau miri ngerandang nyadi ke pintu penama Jemahila. Ia madah munyinyat lebuh nerima penemuai basa dari Ketuai Pemesai Eksekutif Bao Hang International Sdn Bhd Brandon Zhu di Kuching. Ba randaunya Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus Guangzhou ke Kuching ti di jalai ke Batik Air kenyau hari 17/3 tu tadi udah ngerikut pemujur ke cukup mana. Nakat 6/6 tu tadi BC 22 penerbai bilun BC 22 penerbai bilun mansang ga pulai udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. UPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak tertemu kagi bisik subkontraktor ti bedau ngerjister diri ngau raban sidak kelbagi ti dipadu ke kontraktor besai. Direktur CIDB Sarawak Rosman A.G. Hassan madah ke penyawa ngerjister diri dan patut digagak dikena nentu ke semua pemekuh industri nyagak rumah ni tekatur tu dah diletak. Ia madah bisik sekedar subkontraktor ndak nemu diri sidak kebenaria di kategori nyadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Ia megah madah perkara tu dan suah ditemu maya operasi nerit keadat di pejalai ke bak tabak ngagak rumah. Ia madah menyenyak lebuh di randa raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya nyengkaum 52 ikut pemesai penerit adat CIDB serta 7 ikut agensi penerit adat kebukai. Tu dikena nentu kenitih ke Akta UPIS Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur kebekawal. Bak pengawal ke sebaka Rosman madah ke CIDB Sarawak ngeluar ke 12 notis nyengkaum 5 notis penyalah tau ke kompaun hasil ari pengawal meresa bak sebuah tabak ngagak rumah bak jalai diplomatik Petra Jaya sari tu tadi. Atur pengawalnya dijalai ke dengan operasi penerit adat bersepadu ti nyengkaum 8 ikut kontraktor ngau 36 ari 50 ikut raban sidak kegawa bak tabaknya diperesa. Ia madah sekedar penyalah ti suah ditemu, ianya raban kontraktor kudah habis timpuh ngau orang kegawak ngagak rumah ti nadai ngembuan kad hijau CIDB tau ke ndak register ngau agensi CIDB. Ia megah madah CIDB majak ngirik pemerhati hati ngagak bala kontraktor ngambil kenitih katur hari baruah Akta UPIS Pemansang Berumah Malaysia 1994
tau ke Akta 520. Ba operasi kes baka, Siti Kes mega benuang di Pansiak ketegal di pelabak ke ngena kereban ngaga rumah dari ngembuan stipikit pematuhan standard. Ngaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Wendang kita Penerak Pagi Y 9-12 Nyalah Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan
2: YFM Segulai Sejalan. Terima kasih pendengar. Lepas lagi terus dengar ke kami dalam awak kita ke malam tu Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2/9/6 tahun 2026 bergulang dengan aku Raja Sebuking tau ke RB. Okey, dalam penglamat 3 jam. Okey, berengkar pukul 9 malam tadi jentung agak pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey. Jadi munyi ke udah daripada tadi bajam ke penudi lagi pukul 11 malam kita IBC program Galeri Artis. Okey, jadi IBC temuai beranda ngaku ke malam tu lagi live, okey. Live bar studio dalam program Galeri Artis Siku Penyanyi Baru dalam industri muzik kita Iban Sapa. Pelabak aku kita sudah mendapat Facebook kami sudah nemu. Laban Facebook kami YFM Iban aku sudah engkah atau ke post poster madah ke Sapa. Temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis. Lagi mari kita sama medak out. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi kita ke baru dengar ke kami. Baru mendiang ke radio jam ke tu selama malam semua di serata menua Sarawak. Okey, tak ke di Sabah, di Brunei kini, di Kalimantan, di Indonesia, di Semenanjung Malaysia, tak ke benua luar, tak ke luar negara. Okey, dini aja boleh dengar ke kami jam kedai tu. Pemerintah Malam FM, terima kasih semua. Selamat malam menuju kita semua. Anak gue tindu. Okey, lagi kita sama tindu. Udah habis program tak ke segmen Pemerintah Malam lagi. Okey, pukul 12 tengah malam. Okey. Ya, jadi kita ke udah nganjung komen pak Facebook kami. Lagi aku baca out, kita ni ke dulu lagu. Lagu ke sekali tu lagu dari Frederick Sud. Anggau lagu ke dari nama Anyut. Okey, terus ni ke kami Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalan.

Okey, terus aku baca komen KBC dan jom bala peningan kita, bala kaban kita, bala Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih. Kita kudangan jom komen out bala Facebook kami YFM Iban. Okey, aku uji medak dulu ni bagi komen ke bedau dibaca. Indai Meliang, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Mana amat lagu terbahanuan bak kunti ku ya. Tuk di anjung ya 50 minit kau dah nama lagu tebah aku tadi ni. Okey, nanya lagi. Okey, assalamualaikum mate, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Okey, Julia Ayam Amerikan, selamat malam di JRB, selamat tugas, terima kasih ya. Gary Mate, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Selamat malam juga menuju semua peninga YFM Iban. Minta sebarang lagu Ari Gilbert Gawang dituju juga semua orang kenala. Bak sebarang luar sediau, ngerap ke semua terperindang serta mujur dalam semua penyawa. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Henry Orlando Nira, selamat malam DJ Rajes. Mana hari kami di Sibu malam tu, minta main ke lagu Pulai ke Sarang di kedai berinang bala kaban Facebook enggak bala kaban WhatsApp. Pulai lagi berjimat DJ. God bless you always ku ya. God bless you too. Okey, Cheng Suni, selamat malam DJ, selamat bertugas. Mohon dimainkan lagu Lelengau Naik Dinamik ku ya. Okey, untuk hiburan kita semua ku ya. Oh, okey. Bungai Cempaka, selamat malam DJ, selamat bertugas. Madah Kediri Are Limbang, minta main lagu Maxwell Franklin Saran, lagu Celak Jari Tua di Kedah Merinan Terimpu. Pemegang nda ditinggal ngagai siapa tu neh? Madik ya, Stanley Anthony, bak Thailand Dian, serta ibu ayah bak Lawas, Christina Anthony, Ngau Juliana, bak Paris, Elizabeth Chong, Ngau Lily, bak Pahang, Mariana, bak Sepita Kedah, ke lebih lagi bertunggal ya, ketika Melah Pinang 27/6 tu ilak ku ya. Oh, okey. Agi komen, anak gue out, kemudian dulu, tu udah. Rani Dana, selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu, minta main ke lagu Kempang di by May Franklin. Udahnya Atin Ucu Manang, selamat malam di JRB. Atin tu madah kedir Ari Bali ya. Selamat Ari udah gawai ku ya. Akin minta lagu Merampau, lagu Ari Stanley Bayang di kena merindang semua pengajar di Serata Menua Sarawak, kembali lagi menuju semua orang kelalaku di Kapit. Enggau cukup san, selamat malam serta bersampi sembedau tinduak ke malam tu kok ya. Oh, betul, betul. Okey, Intan Bakit, selamat malam, selamat berjalan ke pengawak. Minta sebarang lagu meh dikena merindah semua ke ngelala. Enggau semua berdengar YFM ke malam tu kok ya. Ya, jadi jangan komen bak Facebook YFM Iban. Aram kita berindah enggau lagu ke sekali tu, lagu Kelemayang Band, lagu ke diberi nama Nuan Berulah.

Okay, Florence Low, gaul lagu peminat Wan. Jadi jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 14 minit lagi. Sudah pukul 11 malam. Jadi bunyi ku dah di pada tadi pukul 11 malam tu lagi. Aku bisik temuai, okay, dalam program Galeri Artis. Okay, jadi sudah jam kita cukup. Mengenai pukul 11 malam, maca sekedar komen. Okay, lagi sempat aku maca komen. Kemudian jumpa lah kawan kita buat Facebook YFM Iban. Shana Livia, selamat malam DJ. Minta main ke suara lagu men. Kena berinam bala ke ngelala. Ngarap ke semua terperinam dengan ke lagu dimain bar radio bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okay, David Buah Mening, selamat malam DJ. Minta main ke lagu hari seberang lagu hari Clement Joy. Kena berinam semua peringat WFM ke malam tu. Selamat malam, terima kasih DJ. Mami Abah, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Jerami K, selamat berjalan ke penyawa DJ. Madah ke diri Ari Miri. Minta main ke lagu Richard Lee, Nuan Berga di Mataku. Okay, Roslin Umang, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih Roslin. Anita Nawai, selamat malam. Minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okay, ya. Adanya, siapa lagi usik komen tu deh. Kebedau dibaca aku ke malam tu. Emilia Amy Richard, madah kediri dari USM Pulau Pinang. Minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okey, nyedinya sekedar komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi, nanti bisa komen kitanya nak sempat dibaca aku, minta ampun tau. Pemaya akan buka aku baca komen kita tau. Okey, lepas anda tu, aku ke merina kita ngau lagu sebab kita bergulai dalam program Galeri Artis. Bisa temui beranda dengan aku bahas studio pakai ke malam tu. Okey. Jadi anak gua bina kebukai, anak gua nukar frekuensi radio kita, anak gua nutup radio kita. Okey. Kami YFM 24 jam bergulai dengan kita. Okey, kita dengar ke lagu Ari Shasha Julian, dengan lagu ke diberi nama Laki Mentas.

Ya, lagu aku tetap sayang, lagu terbaik Duna, lagu ke paling mayuah peminta malam tu, okey. Jadi ngerap kepala peningat kita, wala kawan kita, aku dah minta lagu tu tadi, bisa komen buat Facebook kami, YFM Iban, udah terperindang, ninga ke kami malam tu, dalam segmen kita, pemerindang malam YFM, okey. Jadi sekali lagi, meri selamat malam, selamat kita bergulai dalam segmen pemerindang malam YFM. Jadi kebenarnya peningat, jam ke dia tu aku dah berengkah live buat Facebook kami YFM Iban. Okey, laban udah tu lagi aku bisi temuai. Okey. Jadi malam tu lagi dalam program Galeri Artis aku berandau dengan temuai. Tanda jumpa temuanya ukai datang buat studio tang kepada berandau ngena cara arus lepaun. Okey. Jadi kita boleh ngelawak Facebook kami dia tu, okay, boleh komen dia, boleh like, boleh share Facebook live kami, okay, YFM Iban. Okay, selamat malam kepada semua kita. Okay, jadi aku menyikir pada kata benung live buat Facebook kami, YFM Iban, okay. Jadi program Galeri Artis dikeluar ke kami ninting hari 2, berengkari pukul 11 malam, nyentuh ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi, okay. Anang gua bina kebukai, anang nukar frekuensi radio kita, kebagi kita kedai di Kuching, boleh dengar ke kami na frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz nya di Kuching. Okey, nanti di Bintulu semalam kita kerja di Bintulu, 97.5 MHz di Kapit. Hai orang Kapit, memberitahu

Untuk berarti note kita, okay, di Kapit 94.3 MHz, okay, di Miri 95.7 MHz, pemegang kita kediaman di Limbang 104.9 MHz, di Lawas 101.1 MHz. Okay, jadi pada sebab aku mic terdengar ke Randau, bergulai jauh penanyi ke bisik di baik aku ke malam tu dalam program Galeri Artis. Kita berperinang dulu ngau lagu ke di baik Raban Launa Sempaya. Okay? Raban Launa Sempaya ngau lagu sidak ke beri nama Penyayau Tua.

0: Ingaga, Galeri Artis, Nintiang Aridua, pukul 11 malam. WFN, Segulai Sejalai.
1: Okey, berjumpa kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program yang dikeluarkan Nintiang malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey, jadi munyi ke udah daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu bisi temuai, bisi siku penanyi udah nganti bak arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa ndak penyanyi ke begulai nyuaku program kita ke malam tu dalam program kita galeri artis, jadi ngambil ke nama so jam aku nguji nyangau ya ke udah nganti ba arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Au. Okey. Bisi ni nya tang nuan empu video ba tuan pu live Facebooknya bisi tanya like nang kebut pada aku lagi nang ngadu ya sambil-sambil tu berandau. Wow.
2: Okey, boleh.
1: Okey, out. Jadi nyak maya sedang nyawa temuai aku ke malam tu gulai dengan kita dalam program kita ke malam tu ianya galeri artis. Nama berita nuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Out. Okey, jadi aku berdau nyebut nama Nuan tadi laban aku Kak Nuan pun nyebut nama Nuan madah ke penata asal Nuan hari ni. Okey, okay. Bangsa sekali kena Iban kini tak bisi campur bangsa Bukai kini boleh ne?
2: Boleh.
1: Okey, au. Jadi tang sebenarnya aku merasa terima kasih dengan Nuan tu laban boleh mua ketekinya ngelimpah ke diri mua awak Nuan ke malam tu berandau dengan aku dalam program kita Galeri Artis. Terima kasih au.
2: Okey, sama-sama
1: okay, di sama-sama. Okey. Oh, jadi hanya tadi ngambil kepala pedinya untuk nemu siapa ke ngau aku berandau ke menantu minta Nuan madah ke siapa nama ngau Nuan tu asal berantai hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama tu Sedelil. Asal berantai aku hari tangan 20 penangin pulau.
1: Oh, okey. Tuan pun munyi tanya bisi berdouble nyangkanya laban Nuan ketikanya. Katanya laban Nuan muka yang pu sahun nasai kone ya.
2: Ya.
1: Okey, lagi Nuan merhati ke ya maya Nuan ke berjaku beri Nuan badam Nuan tanya nya au.
2: Okey.
1: Okey, Federlin Leo nya nama tadi ne.
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Kebenar ya aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama Nuan bar radio tu takut ku salah. Federlin ke Federline ke begini. Jadi malam tu Nuan ada nyebut dream pu ya. Federlin. Federlin Leo ya. Ne.
2: Betul.
1: Okey, laban tadi bisi utai munyi berdouble. Hari ni penantai Nuan tadi?
2: Asal penantai aku hari nangan muju ulu kenang Julau.
1: Oh pia, orang ya. Orang Julau betul ne?
2: Ya.
1: Kumai ku orang Limbang Nuan lama tu. Laban Nuan selalu di Limbang pada aku. Ukai ya.
2: Laban ke bisik sendali gawat di
1: Limbang. Ya. Tahu kaya asal hari Nuan Limbang ni ya, Fidelin.
2: Hari Julau.
1: Okey, jadi begini malam tu. Ngangang Nuan dengan nama Fidelin ke bisik nama bukai Fidelin ni?
2: Siginya. Nama panggil pun ya, Fidelin.
1: Balakaban nganga pun sigi Fidelin ne.
2: Iya.
1: Okey, jadi nyameh abdinya temu aku kemantu dalam program kita galeri artis. Nanti kita akan medak Gamal Fidelin tu. Kita tahu medak ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang medak siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fidelin tu. Tak melawat Facebook kami. Okey. Jadinya tadi Fidelin. Terima kasih hau. Laban Nuan. Oleh ngelimpang diri merawat Nuan. Tajapan dia tu. Nya udah pukul 11. Tip pukul 11 tu. Apa-apa kumai orang kat tinduk ni Fidelin.
2: Ya.
1: Nanti Nuan. Betul. Nanti Nuan. Selalu Nuan. Maya tu. Berau tinduk ke tak ke berkini?
2: Selalu ya. Udah tinduk tu.
1: Udah tinduk. Tang malam tu kira ke lawan tinduk meh laban berandau aku dulu ne Fidelin.
2: Special minute.
1: Okey, Nuan mada ke diri hari Julau. Dia tu deh. Nuan ke berandau dia tu. Ba dini Nuan dia tu?
2: Dia tu ku ba rumah ku ba sibu dia tu.
1: Ba sibu. Kita habis rumah ba sibu dia. Okey, jadi nyak meh. Fidelin, laban yeah. laban nuan tu siku ari penyanyi baru neh dalam industri muzik kita bantu jadi kira ke mai balap dengar berkelalang nuan dulu tu Fidelin ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Fidelin. Ngambil ke balap dengar kita sama nemu tu Fidelin.
2: Okey, aku berkongsi ke mimit berengkah aku aktif pengawak aku belagu tu tadi lah.
1: Okay.
2: Aku tu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji anggau ngeruh ai. Bak pekit piala wali kuta.
1: Oh.
2: Terbuka Limbang, Brunei.
1: Oh, 2023 nah.
2: Ah, 2023 subuh. Sempena hari Masjid Mas di Limbang tu.
1: Oh, di Limbang.
2: Udahnya aku tu tadi di anugerah ke Balafida tu tadi, gelaran artis Ligus Limbang.
1: Oh, pia.
2: Maya maya pengerami Ligus Excellent Award.
1: Okey. Au. Ya. Sebenarnya nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur nuan itu? Fidelin apa kemudian nuan tu bakal biak pada aku Fidelin. Boleh dapat lah kini.
2: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
1: Oh, 20 tahun. Au, benong ya, mainnya naik benong bujang.
2: Benong bujang, dia moga benong belajar.
1: Benong belajar.
2: Ya.
1: Okey, au. Okey, jadi nyap tadi Nomada Kediri berengkah aktif dalam kau belagu tu dalam tahun 2023 subahnya ya.
2: Ya.
1: Au, laban aku bisik gak meda posting nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebenarnya tu segi aktif ngau orang pekil belagu ne, Fidelin.
2: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
1: Au. Udahnya selalu boleh nombor gana ya?
2: Mesti boleh nombor.
1: Oh, okey. Yeah. Oh, jadi nya nuan start aktif pengawal lagu 2023. Ni maya nuan okay. start berengkah serius. Berarti serius kaku tu. Nuan berengkah ngerekod lagu, ngegak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerekod lagu tu. Hanya baru kita ke degumai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu Fidelin.
2: Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Okey. Mayanya
1: Okey, Fidelin.
2: Okey, nah. Itu dia, nah.
1: Tanya berdabal. Padamkan dulu, tanya soundnya Nom Jacob, okey?
2: Okey, okey.
1: Okey, terus ke.
2: Okey, lagi bisa?
1: Okey, nada lagi.
2: Okey, okey,
1: okey. Okey, terus ke.
2: Okey. Kan aku... recording subuh maya aku ngau siti pekit ke di anyo ke Cikgu Mat ianya finally ianya pekit ke roke online
1: yang
2: jauh aku tapi tu ia tu ke Cikgu Mat nanya
1: Malala ne
2: Malala
1: ni maya tahunnya Fidelin
2: tahun 2024
1: oh 2024 okey okay.
2: Mayanya kira open lah munyi ke orang lah open kita Sarawak di situ ngau semenanjung semua oleh ngau
1: okay,
2: jadi aku tadi dipilih Cikgu Mat ngau bala juri jadi artis baru naungan tidak pangabulan pengerima
1: apa ya okey startnya menuan bisik ngagak lagu mainnya
2: bisik ngagak lagu lagu petubai aku suba kita beri nama Enggai Bersarara.
1: Enggai Bersarara.
2: Ya.
1: Awaknya bergulai ngau Cikgu Mat ne.
2: Ya, bergulai ngau Cikgu Mat tu ba.
1: Lagu
2: Mat.
1: Siti lagu ngaja.
2: Lagi bisi.
1: Lagi bisi.
2: Lagu kedua aku ba PDP tu ba lagu Anang Terperasa.
1: Anang Terperasa. Nya lagu kedua.
2: Ya, lagu kedua.
1: Anang Terperasa. Oh, ya. Okey, udahnya.
2: Lagu ngai ngai Sarawak tu kebenaya digaga Anthony Usan.
1: Oh, penyanyi kita Anthony Usannya.
2: Ya, penyanyi Anthony
1: Usan. Oh iya, okay. Ngagak lagu tu, ya.
2: Ya, ngagak lagu tu kebenar ya.
1: Lagu Ngai Bersara. Lagu Siti na, Siti nya deh, Anang Terperasa yang tadi.
2: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam
1: tu.
2: Cikgu Mat dalam.
1: Oh.
2: Fidelis Givan.
1: Oh, Fidelis Givan. Oh, kalah aku.
2: Fidelis. Itu bakal nama aku.
1: Ya, meh. Kumai aku nyebut nama terimpo tadi.
2: Ya, main orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenarnya bukai.
1: Orang-orang bukai, ne?
2: Orang bukai.
1: Okey. Jadi, nyak, dua itu lagu. Digagak nuan gulang yang Cikgu Mat, ne?
2: Ya, ba pangau bulu pengerindau.
1: Okey. Hmm. Oh, jadi lagu nuan ke dia tu nya lagu KBC diterbah ditebah kami ba YFM tu lagu tebak ensi ban tadi ya.
2: Betul lagu tebak ensi ban.
1: Lagu tebak ensi ban tu ni maya nuan ngerekod lagu tu deh Fidelian.
2: Maya aku ngerekod lagu tebak ensi ban tu tahun 2025.
1: Oh, tahunnya kemarin neh.
2: Kemarin.
1: Oh,
2: Tapi ya tapi ya pada bulan 2 tahun tu 2026.
1: Oh, bulan 2 2026 tu tadi. Oh.
2: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
1: Udah 3 bulan. Okey.
2: Itu nak silap tu tadi tadi lah 51,000 view udah lagunya.
1: Ba di ni nya ba YouTube.
2: 51,000.
1: 51,000.
2: Ah, 51,000 view ba channel TNS Music Production.
1: Tapi ya. Okey, lagu tebak ensiban tu minta nak cerita mimik siapa ngagak lekas, siapa ngadu ketiwan lagu tebak ensiban tu Fidelian.
2: Okey. Kelestarinya lagu tebak ensiban tu lepas ya digagak Stanley Tiombo, aku pun lalu sampai bertemu mu. Tapi face to face ngau orang kagak lekas lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito.
2: Sampai ke Sarito lalu pada bertemu ya.
1: Oh, biar nak.
2: Ah, semina chat aja ba WhatsApp apa semua
1: ada. Oh, okey. Yeah.
2: Okey, ngagal tiun lagu tebak si banyak itu si bantu ianya Cikgu Maxwell John Pagang.
1: Okey. Ngaunat jadi. Okey.
2: Okey. Udahnya kumpul ke lagu tebak si bantu Toning Kabimpu.
1: Toning Kabimpu.
2: Cikgu ke Mayu pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Oh, oh. Yeah. Okey, kira ke dia tu Nuan Bak Baruh Prabung sedak Toning Kabim mana?
2: Ya,
1: TNH
2: Music Production.
1: Okay, okay Fidelian. Ngadinya tadi lagu ke pemer baru dikeluarkan Nuan tebak ensiban. Ya. Lagunya megak suah ditebak kami ba YFM. Okay, jadi aku ke mai balap dengar tu dengar ke lagu tebak ensiban tu oleh Fidelian.
2: Boleh
1: mesti sida katanya tertanya tu begini munye lagu tebak ensiban tu. Lagi tu beranda baru au. Tu hanya ke dulu lagu lagu ke baik Fidelian Liompu tu mai aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okey Fidelian lagi tu beranda baru au kita dengar ke lagu Fidelian Lio ngau lagu tebak ensiban.

0: Terima kasih abdinya laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Ha, bergulai nyau aku Raja Sebegin ke malam tu. Pemga bergulai nyau temu aku ke malam tu. Inya Federlin Leo. Okey. Lagi bak arus lipun kita. Ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya. Okey. Okay. Federlin, kita sudah ninya ke lagu Arinuan Po tadi. Lagu Tebak Ansiban. Ya. Okey. Tajapan kita sudah ninya lagunya. Tang aku kan nanya. Ya. Nama cerita dalam lagu Tebak Ansiban tu minta nuan nusi dengan kebala peninya tu Federlin.
1: Okey. Aku nyerita ke secara ringkas. Lagu Tebak Ansiban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey. Tebak Ansiban. Nyerita ke kisah. Pengerinduk sikuk lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Laban pengerinduk ia tidak datai Pak Adam.
0: Oh.
1: Nyarti lagu Tebak Ansiban.
0: Nyarti lagu Tebak Ansiban.
1: Saya terpancung diri nama.
0: Ya. Pedih main juga kenyak ni, Federlin.
1: Ya.
0: Lebih maya nuan nerima lagu tu, medak leka tu begini, saya nuan bisik-bisik ngayat bak nuan lagu tu gini bisik. Kenapa enggak kini lagu tu nadai?
1: Bisik panggak saya.
0: Bisik kira ke bisik kala pengerindu ada ratai badan betul?
1: Bisik.
0: Aw nanti nuan Federlin out. Okay, out. Jadi Federlin tidak salah ku nuan tu kala megangau program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Ya kalau saya ku kala jadi champion kan ne?
1: Kalau.
0: Tu kira ke ulir daripada kira ke artis YFM cerita kenyalang betul na?
1: Ya kira tiap.
0: selalu ngau DJ Duem di Limbang na ya?
1: Iya selalu.
0: Okay, papa ku udah tidur DJ Duem jam ke dia tahu na? Nggak yang ngerti itu ah.
1: Jadi
0: nanya nuan tu Federlin, lepas kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu. Begini nuan tu, bisik kala enggak orang belajar vokal begini tu Federlin, minta nuan nusi yang kita belap ninya tu.
1: Okay, kalau aku enggak orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okay, aku kalau enggak orang belajar vokal tu. Maya bisi di bengkel ke di atur Cikgu Yudi, Cikgu Yudi Sirista. Ngau Cikgu Dewi. Maya tidak kru DSTV nya Kelimbang
0: Maya na.
1: Ya, aku ngambil peluang ngau orang etik orang madanya belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangan kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dikena kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal ya.
1: Laban cara madanya aku nak putar so ada.
0: Betul.
1: Ngambi aku tempo vokal tu tadi. Mana
0: lagi lah au.
1: Mana lagi?
0: Au okey nyedinya kira ke usaha nuan meh.
1: Kena
0: nuan ngagak ke lebih mana lagi okey.
1: Ya, balik konsisten lah.
0: Betul. Au. Jadi nakak ke dia tu. Bisik Prambu kan agak lagu baru kini tu. Laban dia tu kira ke udah benuang angat lagu Tebak Ansiban tu begini tu. Agi udah bisik lagu baru begini tu Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu bisik udah lagu baru.
0: Udah bisik na.
1: Udah.
0: Oh.
1: Baru tu aku bersibur itu udah record ngau shooting lagu baru.
0: Oh, udah shooting.
1: Udah. Tapi yang tu tajuk Agi Rasial lah.
0: Oh, tajuk Agi Rasia. Tang lagunya udah kira aku udah tembok punya nah.
1: Ah, udah. Shooting recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh, via. Ni Maya Sasa ya kan maksud ke lagunya? Bedau.
1: Bedau, takat tu bedau.
0: Bedau.
1: Ya, laban lagu Tebak Ansiban itu benuang hit dah banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, Agi baru punya korang
0: lah. Betul. Jadi, nyam tadi, Agi ngenang kau ngelagu Tebak Ansiban tu. Ukai ke ngai ngenang lagu-lagu kebukai tu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi, berkini Nuan medak sambut Ari Mansia Mayu. Bala kira ke peminat tu. Ngai lagu baru Nuan Tebak Ansiban tu. Berkini Nuan medak sambut Ari Sida ya.
1: Okey. Sambut Ari bala pendengar nuju lagu Tebak Ansiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya nuju semua ke nuju semua bala peninggal ke usi medak live.
0: Yeah.
1: Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fedelin Liao.
0: Betul. Oh, jadi munyi kawan tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view neh.
1: Ya, 51k
0: view. Jadinya main gagal kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Type aja tebak Ziban, type kita nama Fidel Leo. Okey. Au. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke ba menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penyanyi dikerindu ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nak kongsi enggak bala peninga tu Fidelin.
1: Penyanyi ke dikerindu tu
0: lah. Oh.
1: Okey. Penyanyi ke dikerindu kaku ianya Ricky
0: Anderson.
1: Laban yang ngemuan patah nyawa tik mana ya. Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai tidak tahu mas.
0: Bukini maya nuan suha berpikir suha. Maya lagu ya bukini?
1: Kalau maya gini suha. Maya lagu. Sekiranya kagi ingat kaku. Maya ku berpikir suha. Lagu beri pemutus hati nuan. Baik suha. Kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sigi terindu ke Ricky Anderson eh.
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerindu kenuan?
1: Nanti bakal ya ke bab Semenanjung, aku rindu agi-agi Aming Spring.
0: Aming Spring, okey.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bab menua orang putih namanya korang lah.
0: Oh.
1: Lebih kepada tidak Michael Lelsturo ngau Brian Adam.
0: Oh ne.
1: Ya.
0: Oh, nanti aku medak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR nya. Kira ke ukai zaman nuan nya. Oh.
1: Tapi aku sekarang evergreen kenyang.
0: Oh.
1: Ya.
0: Yeah. Bekini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya bekini ne. Labang awal. Labang kita ada tu bisi media sosial ne ya.
1: Jadi korang namanya terikut-ikut dah. Tidak ke veteran yang kapal lama dah.
0: Lalu rindu dengnya dah ya?
1: Lalu rindu dengnya. Lalu kan orang uli nyadok lagi dah.
0: Jadi nyaman tadi. Begini aku kadang nyaman tu. Nanti bisi peluang, diberi orang peluang. Tu suwa ditanya orang agak orang bukai mereka tu nanti bisa diberi peluang begini siapa nanti boleh duet duet dengan siapa kini sekali ke Ricky Anderson kini tu kalau orang bukai
1: nanti bakal ba industri muzik kita ibana aku ke berduet ngau tanya lah tidak Ricky ngau
0: pengulu yang
1: tersengalai. Nanti kita legend pun. Kira-kira itu impian lah.
0: Impian. Nada salah.
1: Satu hari ilah-ilah.
0: Betul.
1: Bikin peluang kalau ulit berduit atau tidak ya.
0: Betul. Jadi nyak meh kira ke penanya di kerindu kenuan siapa yeah. Gitu ke Ricky Anderson kita pun sama nemu semua kita di Sarawak tu segi ngelala Ricky Anderson neh. Okey. Yeah. Jadi nerasanya jam kita di pukul 11:31 malam tu. Jadi minta nuan komen mimit tu Fidelin nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan medak industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Komen aku menuju industri muzik kita iban itu makin berkembang lah. Makin maju dah ke hadapan uliah diterima bala mayu sajak pan mayu penguji datai muzik dayak kita iban tu terus dihargai
0: betul
1: lalu my identity ngau budaya kita ngagai kita lebih tinggi lagi.
0: Betul.
1: Yang komen aku.
0: Okey. Terima kasih ke penemuan-penemuan tak ke komen-penemuan. Betul. Jadi nyamai kita ngarap ke nangiranya penanyi baru, penanyi lama tu sama-sama sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita iban tu, Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi Fidelin tua ngetun lama Ningai ke lagu dulu boleh ya. Lagu aku nguji ngikat lagu Rick and Rosen, lagu Break Pemutus Satinuan. Okey. Ah, hari tadi tu nyebut nama Rick and Rosen yang saya lagu tu ke malam tu. Okey, tu ngetu lama anu kami dah kebukai peningnya. Terus ningai ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ningai ke dulu lagu kedai Rick and Rosen.

0: Okey, nya metode dinya Ricky Anderson baru dah merinda kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih laba nagi dinya ke kami dalam program Galeri Artis YFM begulai ngau temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan nya Fedele Leo ke benuang ngantik ba telefon kita jam ke dia tu. Okey Fedelin, udah terbinang nuan dengan lagu Ricky Anderson.
1: Okay.
0: Okay, Fedelin. Bakal kita kena di penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tarik bakal ya main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu. Lama kita mendak lagu dan tarik lagu berentak lubah. Kena nyanyi segi genre nuan begini tu, Fedelin.
1: Ni bagi lagu terbaik si mana
0: kah? Nuan tak. Nuan pun bakal lagu nuan segi lagu-lagu berentak-rentak lubah, ayun lundai begini.
1: Itu bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya Ibandut. Ini tak bertanya.
0: Ibandut. Uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti lagu Anang Terperasa. Nya lagu disco dandutnya.
0: Tapi ya, lagi aku dengar. Lepas aku berdua dengarnya aku nan mu tarine. Lagi aku dengar lagu Anang Terperasa. Lagunya rancak na.
1: Rancak, tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya, awnya bisa ba YouTube ga?
1: Bisa.
0: Bisa ne. Okay. Jadi nyampe ke bala peninya tu boleh follow nuan bab media sosial tu boleh disebut kini nuan po Facebook ente bisi TikTok kini ngambil kasih daya nyamai meh nemu berita pemerbaru hari nuan tu nyangkanya bisi berlagu badini kini bisi ngagak show badini kini tentu nuan bisi update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook media sosial nuan meh ngambil sida boleh follow boleh nyadi kabar nuan bab media sosial tu Fedelin.
1: Kita boleh follow aku buat akun rasmi aku buat FB. Bahkan aku kalau pergi nge-post post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku isi event apa semua. Okay, tagar kita nama aku Fedelin Leo. Dia maga akun TikTok aku Fedelin Leo Official. Official
0: lah. Munyi kena tadi, nak lebih aktif buat Facebook na ya?
1: Ya,
0: FB selalu. Baik, Facebook selalu ne.
1: Ya.
0: Okay, jadi begini nak ke dia tu. Begini show. Begini bisi orang ngangau dalam lagu nak ke dia tu begini?
1: Nak ke dia tu bisi orang udah ngangau aku lagu merindang, bak miri. Sampai lama. Bak tersang dah.
0: Opia, okeynya meh ngarap kenuan makin mujur menyeku kita nyamayo boleh job meh neh. Okey, jadi nya meh Fedelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan laban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu. Pengarap ati nuan Fedelin.
1: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino buat dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah. Nanti ukai hari semua bala peminat aku kasih kos apa.
0: Betul. Okey, jadi laban nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi. Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benar dengan randau tua jam ke dia tu. Okey, sidak ke bisik pengerinduk bak pun berlagu yang kanya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi laban nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekir dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Kaya sidak ke bisi hati kaya dia penyanyi tangnya tadi agi malu-malu. Okey, minta nuan ninggal ke pesan kaya sidak ya ke malam tu Fedelin.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nembiak ke bisi perindu bahawa pengok lagu tu anang malu, anang takut mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Nanti ukai dia tu kemaya lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metode neh kira ngau peluang tu meri awak ngenuan tu aku nemu laban nuan tentu bisik Utai kak daripada Jakub, terima kasih Nuan tak penghargaan Nuan bagi orang ke selalu nyokong Nuan dalam pengawak atau keminat Nuan ke buat pengawak berlagu untuk Fidelin. Okey,
1: okey, terima kasih ya ke sokong hari kita semua. Nanti aku ngelama tu hari pun aku berlagu sampai kerja tu.
0: Ya
1: laban bukan nyamai kak datai ba tahap kerja tu dah. Ya titik lagi kita mengai ketika orang recording artis namanya korang eh kayak nyamai. Ya titik lagi kita perlu belajar nang okey ngatau lah. Belajar and belajar.
0: Betul. Jadi nyam tadi Jakob kira ke Jakob, terima kasih Nuan yang agak orang ke nang ya selalu nyukung Nuan dalam minat Nuan ke dalam industri muzik terkenya kan jadi penyanyi tu nih Fidelin.
1: Iya.
0: Okey, aw jadi nyam Fidelin asai ku nak tu meranda tu aku malam tu aku nemu Nuan pada kat tindo ada tu pergila habis penyawa.
1: Iya,
0: cukup okey jadi nyam eh terima kasih Nuan aw sekali lagi laban uleh mai awak Nuan beranda aku ke malam tu nya jauh malam kita beranda nih. Okey jadi nyam eh kami hari YFM tu harap ke Nuan makin mujur meh dalam kawak berlagu atau nyadi penyanyi tu munyi kurang laban Nuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban tu ti uliah munyi kurang yang tadi ni Fidelin bakal kita ke baru tu ti uliah kati attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerinduk kurang ti uliah laban kita kak semampai relevan munyi Nuan meda bala penyanyi kelama dia tu laban sida ya nyaga attitude sida ya nyaga kualiti lagu-lagu sedaya jadi nyam sampai ke dia tu sedak lagi dikenang orang dikelala orang lagi popular punya kita untuk ke dia tu ne Fidelin.
1: Thank you ngau jaku ajar DJ.
0: Bukan jaku ajar kira ke kunci.
1: Kami punya hilang motivasi nah.
0: Betul. betul. Okey Fidelin, terima kasih au tidur jenak malam tu au.
1: Okey DJ.
0: Badu main kenang utai ke udah teban si banau.
1: Okey. Boleh aku nambah mingguan lagi DJ?
0: Boleh. Yeah.
1: Okey. Kata-kata terakhir aku dalam tu terus ke sokong kita nada aku nambah aku tu tadi Ramzi yang lagi meluah ke lagu-lagu ia ke vokalis berkualiti kena merindah bala peningan semua.
0: Iya yeah, betul.
1: Alaman ni sedia semua ia ke bisik pada live bisik ninga live ninga radio waktu kemalam tu.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Okey, terima kasih Fidelin. Selamat malam. Mau ilat bertemu baru ke kau?
1: Thank you YFM.
0: Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kau. Selamat malam. Okey, ya. Okey, jadinya memangnya randau aku bergulai dengan Fidelin Leo, sikup penanyi baru dalam industri muzik Taiban. Kita udah ninya berkeni ya pejalan ya meh jadi penanyi ya. Yang madaka berengkari tahun 2023 sebab ya suah ngora berpekit nyentuk kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuk ke sari itu lagu ya ke pemer baru ini lagu tebak siban tebak ansiban lagunya suah megat di tebak kami bak YFM. Okey jadi nyak meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperinang kami dengan ke kami YFM Pemerinang Malam.

Ya, Gwen, kau lagu Sanggup Aku. Okey, berdengar kita nyuratai bahamu juang program atau segmen kita pemerintah malam WFM malam hari 29 hari bulan 6 2026. Jadi, udah tu lagi pukul 12 tengah malam, nyentuh lagi pukul 6 pagi pergi lah kita dengar ke segmen atau ke timang kerebak tawas. Okey, jadi terima kasih semua. Kita aku dah pukul lagi aku Raja Booking beringkar pukul 9 malam tadi. Okey, dalam segmen kita pemerintah malam. Jadi nanti kita ke bertemu baru. Nanti anda salah ingat aku pagilah aku gawak pukul 9 pagi. Okey, 9 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari pagilah. Pagilah kita bertemu baru. Wow. Okey, jadi ke malam tu. Tu nak kita gulai. Terima kasih semua. Tinduk jenak ke malam tu. Kita ke Bendung gawak. Gawak shift malam. Nak boleh tinduk. Okey, ngerak ke mujur dalam semua pengawal kerja. Kita ke Bendung gawak. Kita ke Bendung debu kereta. Kita ke Bendung deriba luri kini. Deriba bas kini. Deriba van kini gawak ke malam tu. Okey, ngerap kesamanya agak pengelikuan diri out. Jadi nanti kita ke bertemu baru dengan bawa ke buka air. Selamat malam semua. Tinduk jenak ke malam tu. Bertemu baru. Bye-bye semua.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Matang ai tilu macam-macam lagu.

0: TC.
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Te bak biluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga tiga berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak kitempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu ketemu kita dia hilang.
1: YFM.

0: waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidi pansut ketua ri mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada uleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Duo pagi rewind.
6: Aku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasu cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasu cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasu apa nak?
7: Ya aku muda selalu dishwasher.
6: Lepas itu mesti dishwasher deh. Ya yang dia basu cepat cepat. Lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
7: Nah aku nanya sudah deh kalah. Itu pernah ke dishwasher.
6: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh pernah ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
8: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
6: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
8: Nak kira kelempong mimit me pengawak tu tadi nak ya.
6: Aku selalu di kaya kota semua.
8: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Masa belelak.
7: Apa buka kerja apa gitu. Isi ni radio kata ya. Ya wish list ya, wish list tahun tu.
6: Jadi, nemu deh apa bunga ada tahu pernah me katalog di kelas joran murah deh. Udah kena habis macamnya. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
9: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin, rengah, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nyak meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali menam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nangul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang to ukai utai ke betul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Mayu makai utai manis, tau mujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungku lati. Kai semina ujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, menyuk gulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya peniup hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyuk gula dalam pemakai. Jaga pemanyuk gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: bangsa kita. Ini di Sinur Bukai. Tentulah Bawa FM. Segulai sejalai.
1: So, 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.

0: Ай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Nyagai bola kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Di Serian, ulian menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita. Ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi. Lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 dia praktik ke nane mayo yes, history han dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh history mimiat enti history.
0: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tentu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kabarnya nya ba. Lepas sudah tu dah kamceng. Dah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi le.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24J.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Duo Pagi Rewind.
4: Nganai bala nek bana pu ke matananmu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke belisinya anang temu kak pakai aja
5: ko ya betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
4: bala
5: ini Indo. Dan aku, Siti, aja aku merangsang hari ini yang aku sebab. Ngesal aku ini aja aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek, anjuang aku, berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mending ke aku, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca bagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale. Ini ke dia buat menolong lulu sungai.
4: Oh, baji.
5: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
4: Ya. Ini baru anda empurau dia lula.
5: Hanya kepada mana aku dah. Ini laki kunci aku nemu semua. Laki aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
4: berbini game lulu.
1: Nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merenang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary 1 dia perhati kena dia mayu kes historian dia jadi lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sinat baterika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sinat tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lebah di pedak sidak magang. Semina kelasnya tadi angka kang asuh historia mimiat nanti historia.
0: Mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebah sidak tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Ptara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan, lalu ngelala tepat nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasih, engau kenyakal. Oh Ptara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerindu nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak arinuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua, ti pemaduk berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawa apai indai, kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngau pemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu meri pengaruh formatif, ti pemaduk berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Ptara ngau hukum Ptara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip ajar pengarap. Ti nyengkawum ngelala penyelait Ptara. Lalu nanam pemanah bakat tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, bakat orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak, nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngeulah sidak dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nyak alai, sidak dilalau hidup nitih ke ajar bahai, bebendar nyadi sikuk tingembuan ulah timanah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak, nyeliah kejakuk tikasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau meransang anak sidak, nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Labantuk dipedak nyadi pengawak ti berguna bendar, pengudah ngelala penyelait Ptara. Bahaulah nyebut, berjaga kita engai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke ati apa indai kita. Nitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang, merik servis ngagai aku engau servis ngagai sidak. Pilih nuan gawak ke sidak, lalu awak ke servis tibakanya nyadi ke jalai timait nuan ngagai aku. Tuk mejaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pengasih. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara merekat ke bala apa indai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemaduk terbangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sidak. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu bak pemetuang penyatu nuan, lalu selam ke apa ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan, lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Amat benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah,
Sebut, o nembia aku. Tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan. Lalu merik basa ngagai sidak. Tu dekat ngasuh berkat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah. Berkat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya ajak, terima kasih.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimba. Tu gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga odah danyuang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambik. Belanja kamanya nyak, tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Selekau jaku perangsang kesar itu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau kemana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian malas manah kita. Anak kita kelu betukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nunggu orang. Tidak ada ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita yang. Tuhan memang, lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak, taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita, dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita kesaritu, boleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Sekarang kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat di

0: nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua misi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mari kita mendabar RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2026. Boleh dipeda kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, eh. Ini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM.
2: Segulai sejalan.

0: Katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarita hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7:25. Pesan kebayaan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Awak okey tak? Awak okey tak?
1: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
6: Hari kacak, suasana kacak, yeah. Dengan apa nama, burung-burung. Oh, pagi tu nang healing di tepian pantai lagi kita. Jadi sudah semestinya untuk luhurkan dari hati untuk aura pagi. Jadi untuk pagi tu Aida,
7: yeah,
6: kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita, iaitu Ustaz Wan Nazarul yang sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz.
7: Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Ustaz?
7: Alhamdulillah. Sihat Ustaz.
8: Alhamdulillah.
6: Jadi Ustaz, pagi tu kami dua nak ngembak kita healing tepi pantai bersama dengan pendengar-pendengar. Jadi untuk tajuk perkongsian aura pagi kita, sandarkan, kena tajuk jam, macam bunyi lagu, sandarkan pada kenangan. Sandarkan segala harapan pada Allah. Macam ni perkongsian kita. Silakan Ustaz.
8: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan selarangannya dengan keikhlasan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan tu, sesungguhnya perjalanan hidup tu setiap insannya pasti akan diuji, kan, dengan pelbagai ujian dan dugaan. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, kehilangan orang tersayang, masalah keluarga, penyakit dan pelbagai kesusahan yang kadangkala membuat hati menjadi lemah. Namun sebagai seorang mukmin tadi, kita diajar supaya kita si pernah berputus asa daripada rahmat Allah, bahkan menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Yang mana Allah lah tempat kita bergantung harapan. Allah SWT berfirman, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Dan harapan tu adalah kekuatan yang membuat seorang tadi yang akan terus bangkit. Dan walaupun dia berkali-kali jatuh, tetapi harapan yang paling kukuh ialah harapan yang kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia mungkin mengecewakan kita, sahabat mungkin meninggalkan kita, harta mungkin habis, pangkat mungkin hilang, namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berharap kepadanya. Makanya Allah SWT berfirman dalam hadis kudusi, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku, baik Bukhari dan Muslim. Dan jika kita bersangka baik kepada Allah, yakin dengan pertolongannya, maka Allah akan membuka jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan seterusnya, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalam surah Zumar ayat 53. Jadi pada ayat itu, kan, kita lihat harapan bagi setiap insan hanyalah kepada Allah. Kan, walaupun sebesar mana dosa mereka, walaupun sebanyak mana kesilapan yang mereka lakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan dan matahari belum terbit daripada barat. Kan, syaitan itu sentiasa berusaha membisitkan, menyatakan kepada kita dosa kamu terlalu banyak dan Allah tidak akan mengampun kamu. Tetapi Allah mengatakan, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba. Jadi oleh kerana sama-sama lah kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun menyandarkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan benda itu dapat jadi kemanfaat untuk kata amal sampaikan. Wallahu'alam bisawab.
7: Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dengan pengungsian untuk awal pagi pagi itu. Kita mengharapkan agar pengungsian Ustaz pagi itu mendapat manfaatlah dalam kalangan pendengar kita di Sarawak FM.

0: Cup 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ke sekali itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Macam sekedar pesan ya ke BCD, terima kami email yfmiban@gmail.com serta lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya kalau pesan ya ti ke terubah tu ianya pesan dari Nelson anak Anggung tau ke Apai Mei. Jadi pesan tu nuju semua kawan belayan ba Sebuyau, kawan belayan di Ulu Ngau Ilik Sungai Arif, kawan belayan ba Sepemanjai Jalai Arif Bintulu Miri, Arif Sibu Kucing, kawan belayan di Niah, kawan belayan di Suai. Pesan tu mengat nuju semua kawan belayan ba Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik, kemudian di Muput, Anap, Sengkabang, Tatau, Skim B, Bintangur, ngau semua kabar melayan ke ngelala Niang Jared, Jang, anak Nelson. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit Niang Jared, Jang, anak Nelson kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, rumah Ramba, Jematan Sungai Arif, Selangau. Penerang ya ke silik atau telefon dengan Nelson Anggung 013-994-0352 atau ke Angelia May 013-882-7634. Lalu pesan ya ti ke dua tu pesan kedatang dari Rowena atau ke Bina Anantang dari rumah Kosmas Meribuang Layar. Pesan tu menuju semua kabar melayan bak rumah ke Sememakai Rabat, kemudian di Batu Lintang, Nangga Jelau, Lubau Baru Ngalama. Biar mereka pesan tunuju kemudian di Nangga Ajau, Gensurai, Dabuk, kemudian di Kerun, Penyelaniah Kibak, Pelawak, Jaluh, Setambak, Ilik, Ngau Ulu, kemudian di Rian Batang, Jelau Atas, Bebangai Kibak, Ngau Kanan, kemudian di Kusing, Tebalau, Nangga, kemudian di Ajung, Melayu Ilik, Dangga Padih, Bulu Hantu, Rumah Suli, Lubuk, Pukut, Balingian. Kemudian Rumah Dangi Anak Jamit, Kuala Balingian, Rumah Engga Anak Rantau, Kemena. Rumah Huta, Jalan Miri Bintulu, Kabar Melayan di Rumah Juki, Batu 15, Jalan Selangau Mukah. Semua Rumah Panjai, Bak Lubuk, Bukut. Kabar Melayan di Kucing, Bintulu, Miri. Johor, Sabah, Brunei, Ngau semua Kabar Melayan Bukai, kenalah disebut magang. Kita dipinta datang ke rumah Kosmas Meribuang Layar. Laban Entang Anak Merbai tau ke Apai Binau dan Adai 9 hari bulan 6 2026 niang tu di Sengai. Malam hari 4 11 hari bulan 6 2026 lalu di Anjung ke Pendam Christian Anglican Munggu Sabut kena hari 5 12 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang ke silik atau telefon yang gaya lumur tu 016-808-3244 atau ke 016-853-1538. Lalu pesan yang ke nangkan kenyap pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari Budit Anak Jantai atau ke Pai George atau ke Pai Belinggang. Pesan tu nuju semua kawan Melayan buat Nangga Gat Kapit, kawan Melayan di Nangga Ibau, Nangga Lajan, Iran Suang, kawan Melayan di Baliah, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya, ngau semua kawan Melayan Bukai bersebaran dua diau. pesan tu madah ke ngetas ulit niang Tani Ana Agas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12/6 nguan ulit lalu ngetas ulit pagi 13/6 tahun 2026 ba rumah Sidaya Jalai Camar 1A1 Lumur 1B Sibu. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai anak niang tu Josh Budiet 018-902-6877 tau ke Kastina Budiet 011-638-66174. Adangkan kenyak pesan yang ke bisik diterima pagi itu ianya pesan getas sulit mega datang dari Meliang Rana Wilson. Pesan tu menuju semua kabar melayan bak sepemanjai Jalai Bukut Ladang 4, kabar melayan bak sepemanjai Jalai Muka Selangau, kabar melayan bak Jalai Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, Sungai Tau, Seratuk, Pusak, Debak, kemudian di Jungkung, Balau, Seriaman, kau semua kawan belayan bukai buat sebarang nodiau. Kenalah di rintai kemagang. Jadi pesan tu, minta kita datang ngagai rumah nyalu tintiang bayat. Jalai buka Selangau. Laban dekat kata sulit lalu ngambil terbalu yang dami yang nak mucun tau ke Indai Meliang. Ngetas ulit kena malam hari 6, 13/6 tahun 2026. Bala kejauh dipintak datai kena 12/6 tahun 2026. Penerang ya ke silik atau telefon ngagai Meliana Wilson 019-997-1002, Lucy Wilson 016-233-6371, tau ke Senabuang Muncun 011-250-28646. Lalu nangkan kenyak pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke diterima datai hari pesan ngetas ulit jadi pesan tu menuju semua kabar melayan bak pedai Kenawit kemudian di Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit Rumah Boni Nanga Germai Kenawit, Rantau Komedian Kenawit. Kemelayan ba Nanga Belawit Sungai Pui, Sungai Sebinang, Pakan, Lipus, Kenawit, Sungai Pakuah Uya. Kemelayan ba Rantau Dilang Kenawit. Ngau semua kemelayan ke Ngelala, Catherine Umbau, Anak Atan. Jadi kita diminta datang ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur. Ulu Jih Kenawit. Lepas dekat ngetas ulit. Niang Catherine Umbau Anak Atan kena pagi hari 6 13/6/2026 nguan ulit malam hari 5 12/6 jadi kita dipinta datai ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jiah ke Nawit.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul 4.

0: kan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10.11
2: pesan di 25. Pesan ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Lagi dampung pesan berat ya ke pagi itu. Kita tahu nganjung pesan dengan email kami yfmiban@gmail.com atau ke terus anjung WhatsApp 013-862-8422. Lalu pesan ya ke sekali tu pesan datang dari Catherine Pura Nania. Jadi pesan tu menuju semua kawan melayan ke diau ba Sungai Sengkabang, kawan melayan di Belasui, Melikat, Sungai Babi, Setapang, Puyut, kawan melayan di Sebatang. Ya bagi pesan tu menuju semua kawan melayan ba Breed, Muam, Ridan, Sungai Pasir, Sungai Selejau, Ulu Linai, Sungai Bayan, kemudian bak rumah Panjai di Gudang, rumah Panjai bak Dabai, rumah Ubi Nangaridan, kemudian di Miri, Neraja, Brunei, Suria, Bintulu, Macan, Ngau, Kucing. Jadi pesan tu madah ke Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Indai Siman dan Adai 9 hari bulan 6 tahun 2026. Niang tu di intu bak rumah anak ya Lumur 6.

0395-1894-9434. Pesan ngetas ulit kereta dari Puan Ida Nak Jayas dari Rubah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesan untuk menuju semua kabar melayan. Jadi pesan untuk madah ke Nguan Ulit Niang Menggi Anak Latoy tau ke laki Puan Ida Anak Jayas Nguan Ngulit kena 12 hari bulan 6 2026 malam hari 5 lalu getas Ulit pagi hari 6 13 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan belayan tu dipinta datai ngagai Rumah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesan ni ke nangkan kenyap pesan gitu 100 hari itu nuju semua kawan melayan bah rumah birai danga megiling rumah brown danga stapang kawan melayan bah rumah sambau danga mengkak rumah Simon tutung ulu kawan melayan bah rumah guyu danga hukum rumah Johnny danga stamang rumah ngindang rantau kemayau manis kawan melayan bah rumah tinggal lubuk pantu rumah bada danga talung rumah kayung engkraji rumah nyambar kacung kemudian kediau di Serubah Ulu, Serubah Ilik. Bila hantu lebanak, kemudian di Nangga Menyebat, Rumah Ulian Sengkunyit, Rumah Jawa Nangga Kapuk Ulu, Rumah Kandang Kapuk Ilik, Rumah Lingga Lepuang Mawang, kemudian ba skim penempatan semula batang air, Fes 1 dan 2. Engau semua kaban belayan kerlah di Rintai Kemagang. Jadi pesan tu madah ke gintu 100 hari. Niang Labani Anak Janting, kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah Dawi Nanga Jelak Lubuk Antu. Berita atau ke penerang ke silik atau ditanya ngagai Dorin Anak Cerami 013-410-7914. Lalu pesan ni ke bukai ke bisik di terima pagi tu kalai pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kaban belayan kediau di rumah ide pengansah rumah Grayen San Bugur rumah Meluda Ibul kaban belayan di Merbuang Meriuk rumah tinggal Lubuk Pantuk Engkari kaban belayan bar rumah Badar Nanga Talung Ulung Kari kemudian di Surai Abau, Basi, Geligau, Ngkelili, ngau semua kabar melayan yang kenglala, Miah Anaunggia, tau ke Umak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Miah Anaunggia, tau ke Umak, tau ke Bini, Matuk, Anak Ubam, kena 13 hari bulan 6, 2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kawan melayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah riang Anak Labang Sungai Keruah Engkelili. Pesan ni ke bukai ke bisik di terima megak ya ke pagi tu kalai pesan ke sekali tu datai Ari Meliang Anak Wilson. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan ba semua manjai jalai Bukut Ladang 4 kawan belayan ba semua manjai jalai Mukah Selangau jalai Kemena Bawang Bintulu Sibu kawan belayan di Sungai Tau Seratuk Pusak Debak Jungkung Balau Seri Aman gau semua kawan belayan bukai ba sebarang dur diau. Jadi pesan tu minta kita letai ngagai rumah nyalu tintiang bait jalai buka Selangau laban dekat kata sulit lalu ngambil terbalu niang dami anak mucun tau kindai meliang ngetas sulit malam hari 6 13 hari bulan 6 tahun 2026 lalu berita ke siliat kita tau telefon kawan belayan tau telefon ngagai meliang anak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 atau ke Senabuang Anak Mucun 011-250-28646. Lalu ke sekali itu ianya pesan ya ke bisik di

terima bawa WhatsApp di konti kalai pesan tu datai hari kami sana renang. Jadi pesan tu menuju semua kapal nelayan di Skayu Aipui, kapal nelayan di Menalun dengan Selai Kapit, Limbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri. Gau semua kapal nelayan bukai ke dalam dirintai ke magang, pesan tu minta kita datai ngagai rumah Simon Nangas Panas, Sungai Pui Kenawit, laban dekat ngetas ulit niang payet anak meguang. Nguan ulit malam 12 hari bulan 6, lalu pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Ngetas ulit niang payet anak meguang bak rumah Simon Nangas Panas, Sungai Pui Kenawit. Penerang ya ke silia kapal nelayan tau telefon gangai kami yang sana renang 011-213-2365 tau ke Martina Renang 016-7388-14294. Lalu pesan yang ke peduli benar pagi tu peningat kalai pesan tu pesan ngelumbung ngetas ulit jadi pesan tu datai dari budi anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai Melinggang nuju semua kapal melayan bak nangagat nangai ibau dengan lajan kapal melayan di Iran Suang kapal melayan bak baliah Sentosa Sibu Sibu Jaya ngau semua kapal melayan bukai jadi pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngelumbung niang Tani Anak Gas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12 hari bulan 6 wan ulit lalu ngetas ulit pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 bawa rumah sedaya di Sibu Jalai Camar 1A1 Lumur 1B penerang tau ke Karabukai ke dekat ditanya tau telefon ngagai Josh Budiet 018-902-6877 tau ke Kastina Budit 011-638-6674 pesannya tadi ngujuang ke awak nur genatai ke jaku pesan tau ke berita berat pagi hari 4 tu peninga kita ke besi pesan tau anjuang ngangga email ngangga WhatsApp kami bakal selama lalu pesan kitanya dekat dibaca kami bak awak nur macam jaku pesan muak ke pagi tengah hari. Gau lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gansir. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.
2: Telefon kami, 082-258-634.
3: Like Megau Facebook kami, YFM.

Itulah selangkah kami bawa FM 13 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi guys semua, kita peninggal ke selama kita mulai bab kurang pagi 2 pagi hari 3 hari tu. Dan berasa sudah datang bab hari ke 10 bulan 6 tu. Lalu bala kita mega tentu ya tadi. Lama komeh. Tebal lagi nang sudah mulai kediri, sudah gerai penggunaan kawai. Okey, dah malam ban kita sudah dampung baru pengawak, sudah gereja baru pengawak, sudah pulai ngangain duar kita ke gawak meh. Mesti sekedak engka agi tinggal meh di benua dian agi bisi pengawak ke dekat di kerja kita kini tahu ke nyangka nya bisi ke Tegal tahu ke buah bukai kita nya agi bedau tinggal di benua. Okey, ada jawapan biar mari semua pagi guys semua bala kita peninggal ke selama kita bergulai pagi itu jadi yang mari selamat pagi ngai bala kita di serata benua Sarawak ya kemudian ke kita pagi itu di benua bukai bega jaga kita ya ke bisi mendiang ke kami bah RTM klik nengah online jadi berita ke bekawal gau RTM klik bega dia tu ianya kita tadi dalam ada lagi hari 5 tu ialah berengkas 11 hari bulan tang pukul 12 hari bulan labannya di hari 12 hari bulannya di jam kita di Malaysia itu kalai Piala Dunia atau ke World Cup 2026 dekat berengkah ya pukul 3 pagi kick off ya lalu kita boleh mendak tu duitik match keterubah World Cup 2026 Mexico bersatu dengan Afrika Selatan pukul 3 pagi lalu grandstand match tu berengkah hari pukul 1 dini harinya ya pukul 3 kick off lalu match yang kedua Korea Selatan bersatu dengan Czech Republic pukul 9 pagi grandstand lalu kick off pukul 10 pagi kita boleh mendak tu bak TV ok sukan dengan RTM klik bak RTM ha. Ok World Cup 2026 ya ke dekat berengkah diatur jom minggu tu minyak kira piak minyak ok lalu tentu mereka bala kita nang nganti dekat berhati ke bala sida ia ke nang terbilang terbangkar nama landia ba main bol sama-sama mantai ke skill dream pool meh lebuh maya tu ilak lalu kami ba RTM mega jadi Siti hari channel ya ke Mansuat ke atau ke keluar ke main bol tu terus live siaran langsung ngau piam gak siaran tertunda ya ke boleh dipedak kita bah channel RTM. Okey. Jadi pukul 7:30 pagi itu lagi peninggal kita dekat mendiang ke berita RYFM. Tang sebenarnya lagi merinang kita pagi itu. Ambil ke kita regas meh kita ke menua driba pagi itu di Bandaraya Kuching tau ke mengeri-mengeri besai kita di menua itu. Garap ke sama belak berjimat meh. Tu Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai
2: sejalai. Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyirau kati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK Ngosukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Selamat pagi, dan sokong kami nak buat ke berita pagi hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak numpu ngagai agenda pemansang hidrogen. Dikenal nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim Lawas dekat tembok ujung bulan tu. Disikap ngomong macam perengkah guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China. Negap ke sektor ekonomi. Yang batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Benua Sarawak bajak dekat negap ke agenda pemansang hidrogen serta nyukung pengawak galih ngagai kuasa global. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengeran siang tu berpelasar ke pendegap hasil ekonomi ke bisik serta megah potensi besar kuasa tau dikenal baru. Ia ke bisik di kembuan menua tu kena nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Ia madah ke Sarawak dekat berkunci ke pemansut kuasa tau dikenal baru tu. Ia ke boleh merik penguntung ngagai menua sepiak yang kaum Kalimantan, Sabah, Brunei serta megah Singapura agi benuang di perundian ke. Ia madah ke mayuh macam penatai hasil kuasanya berguna benar kena nyamin penglikuan kuasa jemahila ngambil kena balat berpanggai bak binyak ngau gia saja. Ia mansur kejakunya bak awam hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 di Kuching. Awamnya nyadi ke pelasar kena negap ke kerja Sabah ngau beranak ke pukuk kena nampak ekosistem hidrogen serantau. Bangunan baru Gerempuang Pengintu Pengelantang Peniau Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas di Sadang Tembuk ujung bulan tu. Sabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke bangunannya dekat disikap ngau mayu macam perengkah guna ia ke lengkap. Tu dikenal berjalan ke mayu macam aktiviti ngau program Perkim boleh diperjalan ke ngau ngasi lagi. Ia madah ke bangunannya digagak dengan tanggung pengawak Rama Corporate CSR Ari Company Tectonic and Sons. Bangunan keulihendur alai 200 ikut orang disikap ngau Dewan Serbaguna, bilik awam, kelas agama, palat alai bermalam, kantin ngau kedai rujit. Palanya dikarap boleh jadi palan dur berjalan ke kelas agama, bengkel pengelandi ngau program negap ke komuniti di pelilih benua tu. Yang madah bunyinya ngagai media lebuh ke ngabas projeknya di Lawas. Membuat pengawal yang kebukai Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak dekat ransia yang negap ke sistem undang-undang syariah dan nejuk ke prinsip inklusiviti ngau pengelantang raban bangsa tinggi buat moral jadi ke penegap menua tu. Ngau cara tidak keberan kenya setipak ngau peminta jalai pengarap tinggi merat ke pengelurus, pengelantang serta berbahasa ke rakyat pupu raban bangsa di menua tu. Yang madah pengawal berjalai ke undang-undang syariah di Sarawak benuang diperjalai ke ngau profesional berjimat serta berbahasa ke hak komuniti UKAI Islam bakati sudah ditetap ke perlembagaan persekutuan. Yang mana bunyinya lebuh berjadi seminar penerit adat syariah 2026 di Miri. Ia ngarap ke seminarnya olehnya dipelasar kena nambah ke pemerhati mensia mayuh senentang pemesai guna undang-undang ngau pangkuk pengawak ia lebuh nyaga penglikuan penyerakup ngau penyulut di Sarawak. Ketegalnya Sarawak jadi contoh pemujur bensia mayuh pupu bangsa ngau jalan pengarap kediau dalam suasana pemain pengelantang serta berbahasa ke pangandiri. Sarawak ngelalu ke pengeran siang sektor luar kena negap ke kaul pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke servis penerbai bilun terus jadi ke penyungka berguna kena numbuh ke dagang temuai, dagang beranak ke pukuk ngau kaul antara rakyat Sarawak ngau China. Ia merik langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau Miri, gerandang nyadi ke pintu penama jemahila. Yang madah bunyinya lebuh nerima penemuai basa hari ketuai pemezai
Pemesai Eksekutif Bauhang International Sdn Bhd Brandon Su di Kuching. Beranda uya Brandon madah ke Jalai Penerbai Bilun terus ke Guangzhou ke Kuching tidip Jalai ke Batik Air kenyau hari 17 hari bulan 3 tu tadi. Udah ngerikot ke pemujur ke cukup mana. Nekat 6 hari bulan 6 tu tadi 22 penerbai Bilun Bansang gau pulai hari Guangzhou udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. Kita dah tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. UPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak bisik nemu lagi sekedar subkontraktor kepada ngeregister diri bahawa UPS berkuasa berkawal kelebih lagi dipadu kontraktor besar. Director CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan madah ke pengawak ngeregister diri tak tahu nak register ngau CIDB. Kena nentu ke sidak ditih katur industri pengawak berumah baktikas tik ngemantup kati. Kepada ke bisnis kedak subkontraktor dan nemu diri, sidak kebenaria di kategori jadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Yang mengamadah ketuk sebagi hari perkara terditemu, maya operasi dibejalai ke bak palan alai berumah ia kalai hukum ketriat dekat deletak ngagai sidak ditemu nak nitih katur. Yang madah munyinya lebih dirandau raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya dipejalai ke 52 ikut pemesai penerit adat CIDB serta 7 agensi penerit adat ia kebukai. Itu dikena dentu ke nitih ke Akta UPS Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur bukai ia ti bekawal. Tuan Pemegai Benua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Toh Puan Dato' Patigi Fauziah Muhammad Sanusi nerima penemuai basa hari Komiti Ngintu hari Pengadah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Bagina yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Sarawak 2026 Ba Astana Negeri Sarawak. Delegasinya bertuai ke Menteri UPS Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai. Ia akan jadi menteri kemegai tanggung pengawak ngintu pengeraminya. 7 penemuai basanya genatai ke Kangau Rasbi ngagai Tun Pihin Zri ngau Binia. Nguluk pengerami makai selamat ngau ngirup teh. Berserimai ngau ngintu hari pengadanya ke dekat diatur. Kedak 13 ngau 14 hari bulan 6 tu di Betung. Pengeraminya Siti Hari Batang pengerami ngintu kedak mandang ke basa ngau penaluk rakyat. Ngagai institusi Raja Berperlembagaan. Berpenemuai bahasanya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Megak ngarap ke pengawalnya oleh diatur ngau lancar serta bujur nyapai 7 juluk pengeraminya. Industri pemansang reta tengkira dilalau ngemeran ke pengawal nyaga utai tumbuh ngau mana serta bersih tanah cara konvensional ngambil ke utai tumbuh meruan lagi jemahila. Menteri Pengawal Berumah ngau Kaunsel Kandang Menua ngau Koming madah ke caranya berguna benar kena nyemelak ke antara penumbuh ekonomi nyaga rampak menua serta utai tumbuh dalam timbuh kepanjai. Ia madah ke juluk pemansang kediatu ukai seminak jedia kemayuh lagi perumahan tang ketebal lagi ngagak rumah kalai nur rakyat diau ti inklusif serta lantang setipak ngau juluk pemansang meruan penumbuh bangsa-bangsa bersatu. Ia mengamalah ke perintah seruran gemeran ke pemansang dengan mayuh macam inisiatif kenyengkawum pengawak masang panel solar buat projek perumahan kedigagak perintah. 9 komiti pemansang ngau pengelikuan genturung peniau JKKK buat sitak semanggang nerima grant projek mit menua pesisir MRP ke boleh RM35,000. Grannya dikena nyukung jalai ke pengawak serta pemansang komuniti menua. Pengawak nyerah ke cengnya dipenyadi sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat. Ia kebegak kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang Dato' Francis Harden Hollis bak pegerami ngabang gawai daya bak rumah igai jantiang nyakai atas Suriaman.
Dato' Francis ngarap ke sidak nerima grant bantu perintahnya kena mengangkat ke pengelantang komuniti serta tentu ke pengawak berjalan ke projek pemansang benua pesisir berjalan dengan lancar. Kena hujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak dumpu ngagai agenda pemansang hidrogen dikena nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim Lawas dekat tembok ujung bulan tu disikap ngomaya macam perengka guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Menua Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China dikena negap ke sektor ekonomi. Tunangkah kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

bala ayah, bala ibu ke benung bagempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melenam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek late.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
4: Nemu no meri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
6: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
4: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
6: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
4: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
7: Pagi rewind.
8: Okay, kita bisa bagi peningkat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang itu ke zodiak Cina, tahun ular.
9: Jadi, tahun ular.
8: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah kena ya. Tang kita bersia tu. Nah sebakar. Aku harap aku tetuk ya.
9: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
8: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teka bisa baca aku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
9: Ah, bakau ular,
8: bakau ular.
9: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak kala sendua ca. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya kapa petual buka ribuan.
8: Dek.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
10: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
5: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Tume 24 itu lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.